0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ponakan, ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Yang mana?
6: Ya terlalu selengean
7: katanya. Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana enggak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang tense banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini

0: sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pak Bupati Mazaini.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
3: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
2: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
4: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
5: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Warganya mungkin, Pak? Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak?
4: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
5: Pak, ada aliran uang ke PPP PAN, nggak, Pak?
6: Pak, ada permintaan maaf.
5: Ada aliran uang ke PAN.
6: Pak, ada permintaan maaf, Pak.
2: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain berikut ini.
7: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
8: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
7: Kita hadir di muka bumi sudah berwakilnya di dunia. Oleh karena itu, mau dijelaskan sekali lagi, mohon maaf kepada Bapak Balasan sudah mendapatkan hikmah. Dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang melibatkan kepolisian, ada yang melibatkan pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tabrak. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
8: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
9: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
8: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
10: Laporan Khusus.
11: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
12: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
11: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
12: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
13: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sedikit, kami dari sini, terima kasih.
12: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
14: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
12: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
16: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
17: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovlev, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchit yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
21: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
20: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
22: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
20: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
23: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
20: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Opini Publik RRI Entikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan baru saja tadi pendengar mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini ya, di edisi Rabu 22 Juli 2026. Baik pendengar, sesaat lagi saya akan hadirkan sesi opini publik untuk Anda.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar di opini publik pada pagi hari ini dengan satu topik kita adalah anak hebat berawal dari lingkungan yang peduli. Ya, pendengar, setiap anak memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehat, dan juga berkarakter. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan dari lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kepedulian. Peran orang tua, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah tentu menjadi kunci dalam menciptakan ruang tumbuh yang positif bagi anak. Nah, pendengar, lingkungan yang peduli tentu juga akan membantu anak terhindar dari berbagai pengaruh negatif dan juga sekaligus mendorong mereka berkembang sesuai bakat dan juga kemampuannya. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berperan membentuk karakter anak? Apa bentuk kepedulian sederhana yang bisa kita lakukan agar anak tumbuh lebih percaya diri dan berprestasi? Dan menurut Anda, tantangan terbesar anak-anak saat ini berasal dari lingkungan sekitar atau dari dunia digital? Silakan di 0857 5381 0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811 5657 56 494. Seperti apa opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini di sesi opini publik dengan satu topik anak hebat berawal dari lingkungan yang peduli. Nah, peringat Anda juga sudah mengetahui dan juga sudah memahami apa sih sebenarnya yang disebut dengan lingkungan yang peduli. Nah, seringkali kita juga mengucapkan sesuatu itu berpengaruh dari lingkungan. Kalau orang itu baik, juga terpengaruh dari lingkungan, dan begitu juga sebaliknya. Nah, peringat untuk sejauh ini, seperti apa Anda melihat dan siapa yang berperan membentuk karakter anak? Oke, di layanan telepon. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Semangat pagi. Mbak Isma, apa kabar?
0: Baik, Pak Putra Mayo, alhamdulillah kabar baik. Cuaca juga bersahabat di Sanggau. Bapak sendiri seperti apa nih?
1: Seperti yang didengar. Namanya orang-orang apalagi cuaca seperti ini kan. Tapi syukur masih bisa bersegera dengan undi pagi ini.
0: Tema kita di pagi hari ini, anak hebat berawal dari lingkungan yang peduli. Kalau menurut Pak Putra Mayau, siapa yang paling berperan membentuk karakter anak? Dan tantangan terbesar anak-anak saat ini berasal dari lingkungan sekitar atau dari dunia digital?
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, Petika Radio Sanggau dan Indikom Semangat. Anak hebat itu betul berasal dari lingkungan yang tapi yang lebih tipratnya yang mempengaruhi di masa keluarga. Itu yang pertama, di keluarga, baru guru, pemerintahan, dan media. Tapi yang lebih utamanya kalau ada kita didik di mana yang terbaik itu paling baiknya. Kasih saran, istilahnya motivasi, kasih apapun yang bagus-bagus lah. Jangan nyuruh orang aja keluarga tidak istilahnya menjadi anak kita. Itu namanya murtabir kalau anak itu bisa hebat tanpa campuran orang tua. Karena banyak kesalahan di mana-mana. Anak-anak yang berhasil itu berasal dari keluarga di Swiss yang peduli, keluarganya yang istilahnya memperhatikan anaknya baik dari segi apapun. Nah, itu kan sudah enggak di wilayah oleh kabilah. Contoh-contoh di gitu. Kalau anak itu hebat, tanpa di dalam orang tua, kayaknya itu pincang tuh. Tidak mungkin bisa berfasih. Tapi kalau siap tantangan yang dihadapi juga anak itu, anak hebat itu, itu ada pengaruh lagi kawan-kawan kan. Ada di media. Saya aja melihat anak kemungkinan saya. Lihat kawan-kawan yang pakai HP di iPhone. Dia lagi berbeda iPhone. Kan. Dia orang motor hacking. Dia menyuruh itu. Tapi kalau kita yang tua tidak memberi saran yang terbaik. Kayaknya dia tuh mengejar. Tapi mikir efek samping apa, iPhone dan apa, duitnya berapa, MFD berapa, itu pengaruh jiwa lingkungan. Tapi kalau mau kami di masa biasa itu, pengaruh yang enggak agak di lain-lainnya lah. Jika orang tua tidak bisa memberi saran, menurut kemauan anak aja, anak-anak itu jadi hasil ke depannya. Nah, manja itu masa kemauan. Anak manja itu pasti berhasil dengan baik. Tapi kita kasih semua permintaan dia terkendali. Berarti kita peduli ke anak. Bukan pasti semua dia minta kita kasih. Tidak. Kita lihat juga apa kebutuhannya. Kalau kita ingin apa penatnya. Kalau tidak berhenti apa penatnya kan begitu kan. Harus untuk yang paling utama. Anak keluarga. Itu lingkungan lebih terlalu ya, tadi pemerintah itu banyak istilahnya sudah merampung ya kan kalau dia sehat pasti tidak ya, sesuai apa kan sudah merampungnya tapi kalau kita tidak keluarganya tidak mengasih jalan yang baik buat anak-anak kita tuh mungkin bisa pemerintah istilahnya mau mampu sudah dapat bantuan dia sesuai itu kunci utama tapi keluarga macam ini kurang nyata minta maaf kalau pada akhirnya kita suka dia untuk negara semuanya saya takut dia bukan saya istrinya menyatakan ini saya lebih baik tidak justru saya lebih memikirkan dia dari saya terima kasih.
0: Baik, terima kasih dengan Pak Putra Mayong dari Landong Bonti yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kalau yang disebutkan oleh Pak Putra Mayong tadi, anak hebat itu berasal dari lingkungan, terutama adalah keluarga yang terlebih dahulu gitu ya. Karena anak-anak ini mempunyai waktu dengan keluarga tentu lebih banyak dibandingkan di sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah guru. Dan tadi juga disebutkan anak berhasil tentu berasal dari keluarga yang peduli. Nah, pendengar, apakah Anda sependapat dengan Bapak Putra Mayong tadi? Kami masih menunggu Anda untuk bergabung di pagi hari ini untuk memberikan opini, pendapat, dan komentar Anda. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga melalui streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, menurut Anda siapa yang paling berperan membentuk karakter anak? Dan apa juga bentuk kepedulian sederhana yang bisa dilakukan agar anak tumbuh lebih percaya diri dan berprestasi? Dan menurut Anda, tantangan terbesar anak-anak saat ini berasal dari lingkungan sekitar atau dari dunia digital? Silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494. Nah, pendengar, tadi sudah ada pendengar kita yang bergabung, Pak Putra Mayong dari Landong Bonti yang sudah memberikan opini, pendapat, dan komentarnya. Kami masih menunggu Anda untuk bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda. Yang mana di Sanggau Menyapa nanti kita akan berbincang bersama tiga narasumber kami yang hadir di via Zoom. Ada psikolog nantinya, Ibu Pratiningsih, dan juga guru Raudatul Atfal Muslimin Sanggau, Ibu Nurfaizah, dan juga kepala UPT LDAC Kota Pontianak, Ismi Ardini. Nah, pendengar, saya masih undang Anda untuk bergabung untuk memberikan opini, pendapat, dan juga komentar Anda di pagi hari ini di sesi opini publik. Saat ini sudah pukul 7 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat. Masih cukup banyak waktu untuk Anda bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id.
2: Iya, pendengar Anda masih bersama kami, masih di sesi opini publik pada pagi hari ini. Dan saya masih undang pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya, untuk memberikan opini pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini. Nah, pendengar, tadi juga sudah ada pendengar kita yang bergabung dari Lanong Bonti, Pak Putra Mayau. Beliau juga mengatakan kalau anak yang berhasil itu pasti berasal dari keluarga yang peduli ya, yang memperhatikan anaknya, yang juga sudah menyusun seperti apa sih anaknya nanti gitu ya. Nah, pendengar, beliau juga mengatakan terkait dengan lingkungan yang peduli itu tentu berasal dari keluarga terlebih dahulu. Nah, kalau menurut pendengar, siapa yang paling berperan membentuk karakter anak dan apa bentuk kepedulian sederhana yang bisa dilakukan agar anak tumbuh lebih percaya diri dan berprestasi? Menurut Anda, tantangan terbesar anak-anak saat ini berasal dari lingkungan sekitar atau dari dunia digital? Nah, pendengar, sesama kita ketahui juga kalau kita berbicara tentang dunia digital sekarang juga sudah cukup luar biasa ya. Dan tentunya anak-anak juga sudah bisa mendapatkan informasi dari berbagai wilayah dan juga dunia luar ya. Nah, bagaimana sih terkait dengan tantangan terbesar anak-anak saat ini? Pendengar, silahkan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk memberikan opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini. Masih ada waktu lebih kurang 3 menit lagi. Silakan, seperti apa opini, pendapat dan komentar Anda? Saya masih menunggu pendengar untuk bergabung di opini publik pada pagi hari ini di layanan telepon di 0857-5381-0365. Dan juga untuk pendengar yang berada di wilayah perbatasan yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga melalui streaming rri.co.id. Silakan Anda memberikan opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini di sesi opini publik. Dan nanti saya juga akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda dengan tema Anak Hebat Berawal dari Lingkungan yang Peduli. Nah, pendengar, nanti di via Zoom hadir narasumber kami, Kepala UPT LDAC Kota Pontianak, dan yang datang ke studio juga sudah ada Guru Raudatul Atfal Muslimin Sanggau, dan nanti kita juga akan berbincang bersama psikolog Ibu Pratiningsih. Dan nanti pendengar juga bisa bergabung bertanya langsung terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
6: Auk deh, tapi bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
14: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampah kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua balap tangan, yuk ke nomor, terkidup gua Radio Din. Ngoping, bodabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
22: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan sesi opini publik ya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau di pagi hari ini. Pukul 8 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat saat ini, Sanggau menyapa, kami hadirkan untuk Anda dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, anak hebat berawal dari lingkungan yang peduli.

0: Nah, peringat kalau kita berbicara tentang anak hebat ya, tentu semua anak itu hebat ya. Nah, dan bagaimana juga cara kita mengarahkan untuk anak menjadi seorang anak yang hebat dan juga berprestasi. Pasti semua orang tua ingin menjadikan anaknya yang lebih. Apalagi kalau di zaman dahulu orang tua itu merasa dari segi pendidikan kurang, kalau zaman saat ini orang tua tentu ingin anaknya lebih dari segi dunia pendidikan, lebih daripada orang tuanya. Peringat anak hebat itu tumbuh dari lingkungan yang penuh perhatian, kasih sayang, dan juga dukungan. Lingkungan yang peduli tentu juga membantu membentuk karakter, menumbuhkan rasa percaya diri, serta juga mengembangkan potensi anak secara optimal. Dengan kebersamaan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, tentunya setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang berprestasi dan berakhlak baik. Nah, jadi jikalau kita menginginkan sesuatu hal yang baik kepada anak kita, tentu harus berawal dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya saya akan perbincangkan bersama narasumber saya yang sudah hadir di via Zoom dan juga yang sudah hadir di studio, ada Ibu Nur Faizah selaku guru Raudatul Athfal Muslimin Sanggau. Mohon dikoreksi Ibu apabila salah dalam penyebutan nama. Ibu ini datang langsung ke studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Oke. Ibu.
1: Iya.
0: Baik. Baik. Ibu Nur Faizah ini datang langsung ke studio kami dan tentunya perjalanan juga cukup jauh ya, Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Jadi dengan satu topik kita, anak hebat berawal dari lingkungan yang peduli. Berat. Baik. Di via Zoom juga sudah hadir Ibu Ismi Ardini, Kepala UPT LDAC Kepala Pontianak. Saya sapa terlebih dahulu, mungkin bisa on cam, Ibu?
2: Iya, siap. Ya, kan, Mbak. Kedengaran ya?
0: Kedengaran, Ibu.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Mbak. Salam kenal untuk semuanya.
0: Kabar sehat ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat banget ya. Mudah-mudahan banyak juga Ibu juga dan semua pemirsa di RRI Sanggau juga semua sehat walafiat ya.
0: Baik. Kalau di Pontianak seperti apa cuacanya di pagi hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah ini agak-agak mendung-mendung sedikit. Paling cantik.
0: Iya, Bu.
2: Tak kedengaran nih. Panas biasanya nih, Mbak.
0: Oh gitu, kalau di Sanggau sudah hampir seminggu ini nampaknya Ibu tidak ada turun hujan dan dan tadi malam juga cuacanya tidak terlalu panas tetapi cukup adem lah ya. Dan semoga di Sanggau segera turun hujan dan tentunya sumber air tidak menjauh gitu ya. Karena kalau sudah musim kemarau itu sumber air sudah mulai jauh itu, Ibu.
2: Iya, diajak dekat-dekat.
0: Baik, Ibu, saya lebih akrab menyapa siapa ini?
2: Ismi aja.
0: Ya. Ibu Ismi ya. Kalau saya Isma, Ibu.
2: Oh iya. Saudara kepunyaan kita.
0: Ibu Ismi selaku Kepala UPT LDAC Kota Pontianak ya, Bu ya.
2: Iya, betul, Mbak
0: Isma. Baik, kita nanti ada juga bersama Ibu Pratiningsih selaku psikolog yang saat ini belum bisa join di Zoom, mungkin masih ada kegiatan. Insyaallah nanti pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat ya. Baik, Ibu Ismi, saya kepada Ibu Nur Faiza. Ibu, saya lebih akrab menyapa siapa ini, Ibu?
1: Bu Is.
0: Bu Is juga? Wah, jadi triple ya, ini ya.
1: Alhamdulillah ya, ketemu Bu Is, Bu Is.
0: Ketemu,
1: ya.
0: Baik. Di Zoom ada Ibu Ismi, kalau yang datang ke studio langsung ada Ibu Is gitu ya. Baik, Ibu Is, saya ini dengan topik kita adalah anak hebat berawal dari keluarga yang peduli. Ya, kalau menurut Ibu Is sendiri, selaku guru RA Muslimin Sanggau, bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang ramah anak ini, Bu? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Lingkungan yang ramah anak bisa diwujudkan lewat satu, belajar sambil bermain, Mbak. Yang kedua, lingkungan bersih, aman, indah, ada tempat ibadahnya dan ada alat peraganya. Yang ketiga, guru mendidik dengan cerita dan teladan atau memberikan contoh ya kepada anak-anak. Yang keempat, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada di Rodatul Atfal. Yang kelima, menanamkan nilai Islami lewat akidah, ibadah, dan akhlak sehari-hari.
0: Baik. Baik, berarti kalau terkait dengan sekolah menciptakan lingkungan yang ramah anak itu tentu belajar sambil bermain ya Bu ya. Guru juga mendidik dengan bercerita gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri selaku guru RA ya, Raudatul Atfal Muslimin Sanggau, apakah guru saat ini di tempat Ibu sendiri nih, apakah ya, mendidik itu memang benar-benar sambil bercerita ini Bu? Biasanya kalau kita dengar itu kan anak-anak itu daya tangkapnya seperti huruf aja ya, A, B, C, sambil dinyanyikan ya, itu lebih menangkap ya, gitu ya.
1: Iya, iya, Pak. Jadi mengajar, mendidik anak di Raudatul Atfal itu banyak metodenya ya Mbak ya. Bercerita itu adalah salah satu metode ya. Kemudian biasa dinyanyikan. Contohnya kalau kita umpamanya ini kan temanya anak hebat berawal dari lingkungan yang peduli ya. Kita cerita ke anak-anak tentang kepedulian lingkungan kita. Anak-anak, kita harus belajar hidup bersih. Karena di dalam Islam udah ada itu hadisnya umpamanya kan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi gimana caranya anak-anak kalau kita menjaga sekolahan kita, menjaga lingkungan kita, menjaga rumah kita agar selalu bersih. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau makan di jalan, jangan sampai dibuang di jalan umpamanya. Lebih baik sampahnya dibawa pulang. Itu metode bercerita ya Mbak ya. Kemudian ada metode lagi dengan menyanyi. Biasa di TK itu anak-anak lebih nangkap kalau dengan menyanyi. Contohnya kita mengajarkan cara wudhu.

0: 12 tangan dan selanjutnya. Dengan cara seperti itu, insya Allah anak-anak itu melekat di dalam pikirannya, sehingga kalau seandainya mempraktekkan di rumah, itu anak-anak bisa sambil menyanyikan apa yang diajarkan gurunya. Nah, itu Mbak.
1: Mm-mm. Baik, berarti di sini sudah dilaksanakan metode mendidik sambil bercerita dan juga metode bernyanyi itu ya Bu ya. Nah, kalau Ibu melihat secara langsung ini Bu, dibandingkan dengan zaman dahulu, sekarang kan zaman sudah serba canggih ya Bu ya. Dan guru-gurunya tentu juga sudah paham tentang dunia digital dan juga teknologi gitu ya. Apalagi sekarang kalau untuk menambah ilmu itu tidak perlu menunggu pelatihan gitu ya. Nah, mungkin menonton YouTube ataupun juga yang lainnya. Nah, kalau Ibu melihat secara langsung, mendidik sambil bercerita dan metode bernyanyi ini, mana yang lebih cepat anak menangkap Ibu daripada hanya sekedar teori dan juga praktek tanpa bercerita dan bernyanyi ini?
0: Kalau saya pahami dari anak-anak saya selama ini, memang daya tangkapnya itu lebih mudah dengan bercerita, Mbak. Biasanya sekarang kami selingi dengan menonton bersama di kelas ya. Contohnya kemarin aja karena anak-anak itu baru, kebetulan anak-anak itu masih rewel gitu kan. Ada namanya Rara yang kemarin itu sempat dia nangis. Akhirnya saya bukakan tuh YouTube Nusa dan Rara. Seneng anak-anak gitu kan. Anak-anak kalau kepingin jadi seperti Rara dan Nusa, harus hebat dong sekolahnya, harus gak pakai ditunggu orang tuanya, kemudian belajar mandiri. Dengan cara seperti itu anak-anak itu lebih paham. Oh iya, kata Bu Guru itu katanya pengen jadi anak yang hebat itu harus sekolahnya sendiri, diantar, kemudian orang tuanya boleh pulang, saat pulang boleh dijemput. Nah, jadi bagi saya memang lebih mudah menerapkan atau memberi contoh itu dengan dengan menonton ya Mbak ya, nonton bareng gitu. Kalau cuman bercerita enggak ada yang dilihat anak-anak itu, biasanya dia kan bayangin gitu ya, apa sih yang diceritakan Bu Guru gitu kan. Nah, itu saja Mbak.
1: Baik, siap. Berarti di sini guru juga harus dituntut sangat kreatif juga ya Bu Is ya.
0: Iya.
1: Baik. Ibu Is, terima kasih ya kepada Ibu Ismi terlebih dahulu. Ibu Ismi. Baik. Ibu masih di mute?
2: Iya, siap.
1: Ibu tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Is terkait dengan anak sehat ya. Anak hebat itu berawal dari lingkungan yang peduli. Nah, tadi juga sudah disebutkan kalau terkait dengan untuk menentukan ya, menciptakan lingkungan yang ramah anak itu tentu juga di sini belajar sambil bermain, guru mendidik sambil bercerita. Yang pasti di sini guru dituntut juga untuk sangat kreatif. Apabila anak didiknya ditinggal sama orang tua, kalau zaman sekarang sudah ada tidak ada tunggu-tunggu menunggu anak lagi ya Ibu ya. Nah, anak itu sudah diserahkan ke sekolah dan guru di sini sangat dituntut juga bagaimana anak yang menangis ini bisa betah di sekolah, tidak menangis lagi, tidak memanggil orang tuanya. Tentunya banyak metode dan cara yang digunakan oleh guru, apalagi zaman yang sudah canggih sekarang berbeda dengan zaman dahulu gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau Ibu melihat ini, apa saja sih hak dasar yang harus dipenuhi setiap anak ini, Ibu Ismi?
2: Oke, kok terkait dengan hak ya, hak untuk anak-anak yang jelas hak hidup ya. Hak hidup, hak untuk berkembang, kemudian ada hak untuk mendapatkan rasa aman ya, untuk didengar, untuk di apa ya, dihargai mungkin pendapatnya. Kemudian yang jelas adalah mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya untuk anak adalah hak untuk bermain ya, mengeksplor atau mengembangkan dirinya sampai semakin baik gitu ya. Hak bermain itu penting ya.
1: Berarti hak bermain ini menjadi poin utama ini Ibu Ismi ya?
2: Tergantung dari perkembangannya. Mungkin kalau misalnya tadi dengarkan dari Bu Is, dari Ibu Radatul, nah, di masa-masa usia PAUD seperti ini adalah hak untuk bermain dan belajar, apa, mendapatkan pendidikan itu yang lagi boomingnya ya, lagi ditingkatkan. Di situ juga ada hak untuk apa ya, oleh kasih sayang, kemudian untuk berkembang, didengar, itu juga berkembang dengan berjalannya perkembangan mereka.
1: Baik, siap. Nah, tetapi kalau kita lihat ini Ibu Ismi ya, kalau anak-anak zaman sekarang usia 2,5 aja sudah ada juga orang tuanya sudah memasukkan ke namanya apa ya, sekolah PAUD kah atau apa, kita juga nggak tahu.
2: Kelompok bermain gitu ya.
1: Nah, kalau hal seperti ini Bu, berarti kelompok bermain ini sambil belajar juga ya. Mungkin ada juga guru-gurunya memperkenalkan mana ini bebek, mana ini angsa, biasanya seperti itu ya. Kalau menurut Ibu Ismi sendiri, apakah itu sudah layak diperkenalkan kepada anak usianya yang segitu?
2: Kalau menurut pendapat saya ya Mbak ya, ini memang ini. Kebetulan saya juga psikolog Mbak.
1: Iya betul.
2: Iya, jadi kalau menurut ya usia-usia di tiga kelompok bermain itu kan biasanya di usia 3-4 tahun ya. Memang di situ masa-masa golden age, maksudnya masa-masa anak itu sangat cepat dalam memperoleh informasi, dalam mengolah dan juga dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk mengenal. Jadi dalam masa-masa 3-4 usia-usia dini gitu ya, di bawah 5 tahun itu masa yang tepat untuk kita mengenalkan gitu ya, mengenalkan segala sesuatu. Artinya mengenalkan benar-benar dengan bentuknya, bukan melalui gadget, bukan melalui TV. Jadi benar-benar melalui, misalkan dalam proses di sini anak melihat suatu bentuk gelas gitu ya. Dia melihat gelas itu dengan bentuknya, dengan warnanya, dengan memegang, kan? Baru dia nanti baru tahu, oh ini gelas. Kemudian dia ngeliat ada orang lain bilang, itu gelas, oh beda lagi. Di situ ada koneksi atau ada apa sistem saraf itu mengenalkan gitu di dalam proses sistem saraf untuk oh nih bentuk gelas ini dengan 1000 macam gelas ini macam-macam, nah apapun namanya tetap gelas, fungsinya untuk minum, untuk isi air segitu. Nah itu nggak didapat tuh melalui gadget atau TV, karena itu cuma screen aja, anak nggak megang langsung, nggak ada pengalaman langsung yang di apa yang dialami oleh dia gitu. Nah, itu proses belajar di situ. Makanya masa-masa di usia 3 sampai itu tuh baik sekali jika diberikan pengenalan, bukan dipaksa untuk belajar calistung gitu ya, tapi memang untuk mengenal ya, mengenal gitu, semua yang ada di sekelilingnya belajar.
1: Baik, tetapi kalau anak dituntut untuk belajar usia segitu, gampang aja ya Ibu ya, tidak usah masuk kelompok bermain. Karena dengan gadget anak sudah tahu mana yang bebek gitu. Tetapi tanpa kita mengenalkan langsung, oh ini ayam loh, ini bebek loh, anak lebih cepat menangkap ya Ibu Ismi ya?
2: Ya, lebih cepat mereka menangkap langsung melalui indera ya, daripada melalui gadget atau TV. Makanya saya kan memang mengelola gitu ya, Mbak ya, Mbak, mengelola UPT Layanan Disabilitas dan Assessment Center di Pontianak. Di sini banyak sekali anak-anak yang kita dapati yang memang terlambat bicara atau dengan hambatan-hambatan disabilitas yang lain. Rata-rata anak-anak yang memang memiliki hambatan bicara itu adalah yang memang dari dini usia 6 bulan ke atas ya. 6 bulan ke atas itu sudah terpapar gadget atau TV. Nah. Itu makanya di sini kami menganjurkan sekali kalau bisa anak-anak yang memang di bawah umur 10 tahun ke bawah itu jangan dikenalkan dengan gadget, dengan TV. Lebih baik untuk belajar langsung dengan pengalaman langsung dengan apa yang mereka pelajari.
1: Baik, ini tantang berat juga bagi orang tua ini Ibu Ismi. Kalau kita bilang anak gak usah dikenalkan dengan gadget, tetapi di sisi lain orang tua ada merasa terbantu adanya gadget, pekerjaan rumah tangga bisa terselesaikan, apalagi menjaga anak tidak ada, ya udah dikasih aja tontonan gitu ya. Nah, usia baru lahir aja boleh dikatakan beberapa hari itu anak sudah dikasih tontonan. Ini menjadi tantang tersendiri juga bagi orang tua Ibu Ismi. Di sisi lain juga, anak-anak ini kalau saya lihat sudah, apabila sudah mengenal gadget, kita orang tua ini tamparannya lebih berat lagi, Ibu. Di saat kita suruh makan, dia minta imbalan. Dia mau makan, tetapi nanti kasih tontonan ya. Nah, ini menjadi tamparan hebat untuk orang tua ya Ibu Simi ya.
2: Iya, habitnya mulai terjadi di situ ya Bu ya. Nggak makan, nggak gadget ya Bu.
1: Iya.
2: Betul betul.
1: Kadang
2: Iya.
1: anak-anak ini hebat juga, Ibu. Ada WA masuk, Bun, katanya. Ma, katanya, lihat sebentar. WA itu bukan dibukanya, tetapi dia mencuri dalam kesempatan gitu. Nah, kalau Ibu Ismi melihat sendiri seperti anak-anak sekarang gitu, seperti yang Ibu sebutkan, anak-anak usia di bawah 10 itu jangan perkenalkan gadget gitu. Nah, jadi orang tua itu harusnya seperti apa, Ibu, yang harus dilakukan? Salah satunya mungkin ajak anak bermain gitu ya. Tapi
2: Ya.
1: anak-anak ini banyak alasannya, Bu, kalau kita ajak bermain, ih panas katanya, udah mulai gatal nih, ada aja alasannya gitu ya.
2: Iya, sebenarnya kembali lagi pada orang tua, ya. Ibaratnya gini, ngajak main bukan, ayo ngajak main, nggak ada rohnya untuk ngajak main itu nggak ada ya, nah.
1: Iya.
2: Ya, sebenarnya ngajak main, tapi dia juga misalnya gini, kalau kita asik, kalau asik dengan sesuatu itu kan main ya, main itu kan sesuatu yang menyenangkan harusnya. Nah, kalau kita asik, orang-orang akan biasanya terikut, apalagi anak lihat orang tuanya asik main ular tangga atau apa gitu ya, zaman segini ular tangga, jadi belajar. Jadi sampai situ tuh. Dengan permainan sederhana seperti ular tangga, nah itu selain kita melatih fokus, juga ada situ quality time-nya, gitu. Dan anak-anak, orang tua senang, anak-anak belajar karena belajar berhitung, ya jelas kan. Kalau ular tangga 1 sampai 100, nah ada belajar sportivitas. Kalau dia kena ular harus turun. Nah, ada motivasi gimana bisa untuk naik apa mengejar angka-angka tertentu yang bisa untuk naik tangga. Nah gitu banyak hal yang bisa dipelajari melalui bermain sebenarnya. Nah, sebenarnya jadi memang habitnya yang harus diciptakan oleh orang tua. Jadi kadang orang tua merasa jangan gini, ah main cuma main-main aja. Main itu banyak yang diasah gitu ya. Untuk dalam kategori bermain itu aja banyak berasa, tapi bukan dimain kayak gadget lagi ya. Karena apa? Bermain ini di apa? Persyaratannya minimal harus ada koordinasi motoriknya terjalin di situ, gitu ya. Kognisi, kemudian ada ya apa ya? Respon, kemudian komunikasi itu banyak hal yang bisa dipersyaratkan untuk bermain. Ya.
1: Baik, siap. Ibu Ismi tadi, Ibu Is menyebutkan kalau ada salah seorang anak ya Bu ya, anak didiknya ya Bu Is ya. Nah ini mungkin tidak mau ditinggalkan oleh orang tua di sekolah, dia menangis. Tetapi Ibu Is ini membujuknya dengan tontonan sebuah film yang mungkin bisa dia lupa dengan orang tuanya. Kalau kita lakukan hal seperti itu di sekolah, itu bagaimana itu Ibu Ismi?
2: Bu Is atau Bu Ismi nih Bu?
1: Ibu Ismi, saya kepada Ibu Ismi.
2: Oke, ulang-ulang.
1: Tadi Ibu Is mengatakan kalau ada salah seorang anak didiknya itu mungkin pada anak baru ya Ibu Is, ya baru masuk gitu ya, ditinggalkan orang tuanya, ya, masih menangis, mungkin belum terbiasa dengan lingkungan juga gitu ya. Di sini Ibu Is tadi memberikan sebuah tontonan biar dia tidak bisa menangis gitu. Kalau hal seperti itu kita lakukan di sekolah seperti apa itu Ibu?
2: Ya, enggak selama itu adalah hal yang untuk mendidik enggak masalah. Dalam artian itu memang anak-anak ini kan belajar melalui berbagai macam cara, bisa audio, bisa visual gitu kan. Jadi mungkin dengan memperlihatkan apa memperlihatkan tontonan biar anak belajar untuk mengambil hikmah dari tontonan itu salah satu caranya biar anak tuh belajar untuk mandiri. Karena kan kalau udah apalagi dipaut, apalagi anak-anak kecil belajar untuk sekolah itu kan di sini terlihat sekali faktor kelekatannya bagaimana saat di rumah. Nah, karena beralih dari orang dewasa yang di rumah berubah menjadi orang dewasa yang ada di sekolah. Itu ada proses di situ. Nah, makanya mungkin cara-cara seperti menonton, bermain, bernyanyi, praktik apa itu menjadi salah satu cara untuk bisa mengikut apa anak tertarik motivasi anak untuk ikut dalam pembelajaran.
1: Baik, siap. Berarti di sini selagi untuk memberikan edukasi tidak masalah ya Ibu Ismi ya?
2: Ya, masalah. Betul.
1: mungkin dia agar terbiasa dulu di awal. Yang namanya kita baru-baru sekolah memang berat ya Bu ya, apalagi bangun-bangun pagi untuk anak-anak gitu yang biasanya bangun jam 10, jam 6 itu udah bangun gitu ya. Itu menjadi tantangan tersendiri juga bagi anak-anak ya Bu Ismi ya.
2: Iya, bisa jadi lagu-lagu yang di apa yang orang tua dengar di TK seperti bangun tidurku terus mandi itu bisa dilakukan biar anak juga termotivasi di rumah untuk langsung bangun, langsung mandi, langsung sekolah.
1: Baik, siap. Terima kasih Bu Ismi. Saya kepada Ibu Is. Ibu Is, kalau terkait dengan nilai ini, Ibu Is, nilai apa yang paling penting ditanamkan pada anak ini?
0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nilai yang paling penting ditanamkan pada anak, terutama di Raudhatul Afal ya Mbak ya. Yang satu tuh nilai akhlak ke Allah, seperti sikap jujur, kemudian sabar, kemudian bersyukur. Kemudian nilai akhlak ke orang tua dan guru, rasa hormat, kemudian patuh dan sayang. Kemudian nilai akhlak ke teman seperti berbagi, tolong menolong dan tidak berkelahi. Yang berikutnya nilai akhlak ke lingkungan seperti hidup bersih, hidup rapi dan pandai merawat mainan.
1: Baik, berarti di sini nilai akhlak ya yang ditanamkan kepada anak ya Bu ya. Nah berarti ini anak-anak juga sudah mengetahui nilai akhlak yang seperti apa gitu ya. Ada nilai akhlak kepada teman, ada nilai akhlak kepada orang tua, guru dan juga yang lainnya. Nah saya tertarik ini Bu, nilai akhlak kepada teman berbagi. Nah kalau di tempat sekolah Ibu sendiri, apakah anak-anak sudah melakukan hal ini Bu, berbagi?
0: Ya Alhamdulillah. Di sekolahan Raudhatul Afal itu biasanya kan ada makan bersama ya Mbak ya. Memang belum dapat sih MBG. Tapi Alhamdulillah memang di TK itu ada kegiatan yang makan bersama. Jadi sebelum anak-anak istirahat itu anak-anak makan bersama dulu. Di situ kita mengajarkan bagaimana cara berbagi dengan teman. Contohnya yang pertama ya dengan nyanyi tadi. Kalau bekalnya tidak habis boleh dibawa pulang atau dibagi temannya atau dikasih bu guru biar bu gurunya juga ngerasa nih gitu kan. Maklumlah kita ngajarkan dengan anak TK ya Bu ya. Mbak ya, biasa anak itu suka dipuji kan. Tadi dibekalin apa dari rumah sayang? Ini bu guru mie katanya. Terus ada apa lagi lauknya? Ini bu guru. Bu guru mau ngerasa enggak? Katanya kan biasanya gitu. Mau dong gitu kan. Nah, ibu rasa ya dikit ya. Alhamdulillah enaknya. Ayo dihabisin. Kalau enggak habis nanti ditawarin tuh sama temennya. Yang enggak bawa bekal ditanya tuh. Manggilnya umpamanya abang atau adik, mau enggak makanan saya gitu kan. Akhirnya bisa dia berbagi dengan temannya. Kalau bawa ciki yang banyak, ada yang dibagikan ciki. Itu biasanya kita ajarkan seperti itu Mbak. Itu salah satu cara untuk mengajarkan anak berbagi dengan temannya.
1: Berarti ini anak-anak sudah tahu cara berbagi ya Ibu ya. Tidak perlu banyak, yang penting jika kalau temannya enggak ada ditawarkan gitu ya. Baik, jadi kalau untuk sejauh ini Ibu Is, seberapa penting ini kerjasama guru dan juga orang tua ini?
0: Alhamdulillah ya, sebenarnya sangat penting ya Mbak ya. Kalau ibarat bisa dikatakan itu 50 banding 50 ya. Guru sebagai arsitek ya, yang merancang pondasi di sekolah. Sedangkan orang tua itu sebagai tukangnya yang membangun pondasinya setiap hari di rumah. Karena sekolah kan cuma 2 jam ya kurang lebih belajarnya itu. Di RA Muslimin kerjasama ini biasanya diwujudkan dengan lewat pertemuan rutin Mbak. Kemudian ada grup WA wali murid dan pelibatan orang tua saat kegiatan keagamaan. Jadi sangat penting tuh Mbak kalau kerjasama dengan orang tua itu. Alhamdulillah ada POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, yang sangat membantu dalam setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah.
1: Baik, berarti ini kerjasama dengan orang tua cukup luar biasa juga ya Ibu Is ya. Baik, jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari sekolah berarti orang tua cukup mendukung ini ya.
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Baik, jadi kalau untuk di sekolah Raudhatul Afal Muslimin ini Ibu, sebelum melakukan proses belajar ini setiap paginya, apakah anak-anak itu ada diberikan hafalan atau ada ayat pendek terlebih dahulu atau bagaimana ini, Bu?
0: Nah, alhamdulillah, di RA Muslimin dari mulai berbaris itu ya, Mbak ya. Mulai berbaris di halaman, anak-anak udah kayak breaking gitu ya, Mbak ya. Dibacakan, suruh baca ikrar ya. Ikrar raditu billahi robba, aku rela bertuhan Allah gitu, dan selanjutnya. Kemudian kalau udah masuk kelas, kita ada breaking lagi tuh, cara berdoa agar anak-anak tuh diam. Kemudian selesai berdoa, doa sebelum belajar, kemudian ada nyanyi yang bersangkutan dengan itu, biasa kami ajarkan doa harian yang setiap hari kita lakukan di rumah. Contohnya, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, kemudian mau mandi harus doa juga anak-anak, masuk WC, keluar WC juga harus berdoa. Kadang anak-anak bertanya, Bu, kenapa sih kok harus berdoa, katanya gitu kan. Anak yang pintar biasanya yang kritis kayak gitu, Mbak. Kok banyak benar sih, Bu, diajarkan doa gitu kan. Ya anak-anak, karena kita itu selalu bermohon kepada Allah supaya mendapat perlindungan gitu. Dan doa itu juga sunnah dari Nabi Muhammad. Jadi gitu. Selain itu kita juga ngajarkan surah-surah pendek. Kenapa? Karena surah pendek itu dari mulai Al-Fatihah itu digunakan, tujuan kita itu nanti anak-anak itu bisa sholat membaca Al-Fatihah dengan benar, kemudian membaca surah pendek yang dia hafal. Selain itu, kami juga ngajarkan hadis-hadis sederhana yang sesuai kebutuhan. Maksudnya, umpamanya anak-anak lagi makan nih, berlari-lari, ada hadisnya anak-anak. Kalau anak-anak makan, minum, tidak boleh sambil berdiri, ada hadisnya nih, kita ajarkan. La yasrobanna ahadukum qa'imah, artinya janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Alhamdulillah, dengan cara seperti itu, anak-anak itu lebih memahami apa yang kita ajarkan, Mbak.
1: Baik, berarti sebelum melakukan proses belajar gitu, tetapi anak-anak sudah diperkenalkan tentang ayat-ayat, yeah, hafalan-hafalan dan yeah, juga ada ayat pendek gitu ya, Bu ya. Yeah. Berarti anak sejauh ini cukup memahami ya, Bu ya.
0: Alhamdulillah. Cukup memahami.
1: Berarti kalau sudah diberikan hafalan seperti itu, apakah ada nih, ayo siapa nih anak-anak yang hafalannya istilahnya itu diberikan reward gitu ya.
0: Itu alhamdulillah ya. Setiap saya itu memberikan hafalan, contohnya yang kemarin memang hadiahnya enggak terlalu mahal ya, Mbak ya. Coba anak-anak, siapa yang udah hafal surah Ad-Duha? Saya bilang gitu. Tahun yang lalu, ini karena baru belum ya. Surat Ad-Duha, saya, Bu. Nah, maju ke depan. Kalau udah bacaannya bagus, kemudian dari ayat per ayatnya udah hafal kan, paling salahnya sedikit-sedikit. Langsung saya janjikan, anak-anak mau apa? Mau ciki atau mau coklat atau mau yang lain. Nah, nanti ibu kasih besok, kata saya gitu ya. Jadi anak semangat yang lain. Yang satu tadi kita kasih pujian, kemudian kasih motivasi, kemudian kita kasih hadiah. Yang lain tuh bersemangat di rumah lalu bilang dengan orang tuanya, "Mama, kata Bu Is itu disuruh ngapalin ini, nanti yang hafal dikasih hadiah, Ma." Nah, waktu kita memberikan hadiah, kita tunjukkan tuh teman-temannya tuh di depan, anak-anak ini loh temannya yang udah hafal surat Ad-Duha kemarin, ibu kasih hadiah ini. Senang enggak? Senang, Bu, gitu kan. Akhirnya memberikan motivasi dan semangat ke teman-temannya yang lain agar bisa seperti itu juga, Mbak. Alhamdulillah udah sering, biarpun berupa coklat atau permen gitu. Yang paling itu ya, kadang saya belikan apa itu tas yang biarpun harganya enggak terlalu mahal ya, Mbak ya. Sekarang kan tas 35 juga ada gitu. Dengan niat sedekah lah untuk anak-anak gitu kan. Akhirnya anak-anak alhamdulillah termotivasi untuk menghafalkan apa yang kita tugaskan.
1: Baik, siap. Terima kasih Ibu Is. Nampaknya di Zoom sudah bergabung Ibu Ningsih. Ibu Ibu Prati Ningsih. Oke. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bu Nur ya. Betul? Ya. Ibu Ismi dan para pendengar RRI Sanggau ya. Baik, selamat pagi semoga kita semua sehat semua ya. Mohon maaf saya baru bisa gabung, ini baru selesai dari sekolah ya, dari sekolah tadi. Alhamdulillah udah selesai.
1: Baik. Oke. Terima kasih Bu Ning sudah meluangkan waktunya. Baik, saya langsung saja ya Bu Ning ya.
3: Baik.
1: Baik, ini terkait dengan topik kita, anak hebat berawal dari lingkungan yang peduli. Mungkin saya ingin nanya dulu ini Bu, anak hebat dengan anak pintar itu ada perbedaannya gak sih Bu?
3: Nah ini dimulai lagi, saya kurang betul, kepelabelan itu sangat penting ya, penting. Tapi kalau pelabelan yang kita terapkan pada anak dengan akhirnya nanti muaranya membedakan, ini anak pintar, ini anak nakal, ini anak kurang pintar. Nah itu yang harus kita luruskan dulu. Ya ini dulu ya, sepakat dulu ya di situ ya. Jadi semua anak itu hebat, itu dulu. Nah semua anak itu hebat dengan porsinya masing-masing, gitu ya. Kemudian nanti pelabelan pintar dan nggak pintar itu ini yang agak riskan kita harus terapkan kepada orang tua ya atau lingkungan sekitarnya. Ketika kita anak pintar, wah ini kurang pintar gitu misalnya kan, gitu. Berarti dia nggak ngerasa dirinya hebat. Pintar itu tolak ukurnya pasti kita mengarahnya ke kognitif ya, kemampuan dia untuk memecahkan masalah dan sebagainya, berpikir kritis dan sebagainya. Itu wah itu secara IQ berarti ya, scoring. Wah ini anak pintar. Berarti dia ada target skor yang harus dia misalnya yang dipunyainya gitu ya. Nah, beda hal dengan anak hebat, sifatnya kualitatif ya, subjektif gitu. Tapi memiliki power yang cukup kuat bagi pembentukan gambaran diri seorang anak. Nah, ini jadi bedakan ya, karena dia pintar matematika, jadi nanti ada anak yang nggak pintar matematika tapi jagonya di olahraga. Nanti ketika pelabelan itu, wah ini anak pintar loh karena anak yang mungkin esak gitu ya, berbawa esak, ini anak pintar. Nah ketika anak-anak yang jagonya melukis, jagonya menari, itu nggak pintar nanti gitu kan. Nah ini yang perlu kita sepakati dulu, supaya anak-anak hebat, semua anak-anak jago di bidangnya masing-masing, pintar di bidangnya masing-masing. Pintar itu tidak hanya pintar secara akademik, gitu ya. Tapi pintar itu juga sebenarnya juga bisa diukur dengan keterampilan-keterampilan yang lainnya, seperti itu.
1: Baik, siap. Tetapi sering juga ya Bu ya kita dengar seperti itu, apalagi kalau di sekolah-sekolah itu. Saya pernah itu Bu ditanya dengan salah seorang siswa, kenapa sih Bu katanya anak yang mendapat juara 1, 2, 3 itu dipanggil maju ke depan, terus kami ini anak yang seperti apa gitu ya, apakah hanya anak-anak seperti itu yang boleh dikatakan pintar gitu, kami ini anak pintar gak sih gitu. Itu sering juga yang ditanya seperti itu Bu Ning.
3: Nah ini ya, saya ini ya, seharusnya ketika mungkin ya ini di sekolah ya, satu juara satu dua tiga ini anak pintar ini gitu. Nah harusnya disertai dengan pengakuan, itu perlu ya. Pengakuan misalnya terhadap keberhasilan dari proses belajar setiap anak itu perlu pengakuan, jadi diapresiasi gitu ya. Dan sebenarnya tidak salah 1, 2, 3 perankingan, toh nanti di dunia nyata, dunia yang sebenarnya kan juga kita sering ada perlombaan-perlombaan, dan mereka harus di depan, nanti akan ada pemenang 1, 2, 3, itu nggak apa-apa. Tapi tolong bapak ibu guru pendamping juga harus sampaikan prolognya. Anak-anakku sekalian, 1, 2, 3 ini mereka saat ini unggul di bidang akademik misalnya, seperti itu ya. Memang secara akademik nilainya ada juara 1 dan 3, tapi yang ada di ruang ini, ibu yakin, bapak yakin, kalian juga semuanya pintar, hebat di bidang atau di kemampuan potensi kalian masing-masing. Nah itu yang perlu kita tekankan kepada anak-anak itu, sehingga mereka tidak merasa, wah saya kok saya berarti saya nggak pintar dong. Enggak, kamu pintarnya di olahraga, kamu senang apa nak, kamu jagonya apa nak, apa yang membuat kamu bergairah ketika kamu melakukannya. Nah disitulah bakatnya, disitulah potensinya. Nah tugasnya kita sebagai guru bisa melihat, memetakan, memotret dia, oh jagonya di sini, berarti kamu pintarnya di sini nak, gitu. Nah seperti itu. Nah prolognya dari guru-guru itu yang perlu disampaikan dan perlu diluruskan. Jadi tidak hanya sebatas memberikan hadiah, memperapresiasi anak-anak yang unggul secara akademik aja. 1, 2, 3 gitu.
1: Baik, siap. Bu Ning, terkait dengan topik kita, anak hebat berawal dari lingkungan yang peduli. Nah, mengapa ini Bu, lingkungan sangat menentukan tumbuh kembang anak ini?
3: Ya, 70% itu perilaku dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimana seseorang itu nanti bersikap, berperilaku, bertindak dan sebagainya itu juga sangat sangat dipengaruhi di mana dia dibesarkan, seberapa besar pengaruh pola asuh yang dia dapatkan, sebagaimana seberapa besar lingkungan membentuknya. Jadi betul, ketika kita pengen membentuk anak yang berkarakter tangguh, misalnya sabar, sopan dan sebagainya, ya bisa dilihat juga dari lingkungannya sudah membentuk itu enggak. Lingkungan itu tidak hanya orang tua ya, tapi memang berkontribusi sepenuhnya, pengawasnya sepenuhnya memang kan orang-orang dewasa di sekitarnya ya. Tapi ketika berproses dari anak menjadi misalnya remaja dan dewasa, itu kan juga ada kontribusi dari lingkungan untuk gimana karakter itu terbentuk gitu ya. Nah itu juga berpengaruh. Jadi mulailah ketika anak dari lahir ya, kalau bisa dari kecil sampai dia benar-benar bisa berpikir matang secara sepenuhnya, tumbuh kembangnya sangat-sangat kita harus memastikan bahwa lingkungan di mana anak kita dibesarkan benar-benar menunjang tumbuh kembangnya secara positif. Nah itu yang utama ya, dan ini sesuai dengan dari amanat undang-undang juga ya. Seperti itu, bukan hanya amanat undang-undang, bahkan negara berarti kan hadir untuk memastikan bahwa generasi kita itu benar-benar harus nanti menjadi generasi-generasi yang benar bisa meneruskan kita nanti dengan generasi-generasi yang berkarakter, generasi yang bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti itu, dan tangguh di masa depan, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Ning. Saya kepada Bu Ismi. Bu Ismi.
2: Oke, okay, siap.
1: Tadi juga sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh Bu Ning dan juga Ibu Is. Bu Ismi, ini kalau kita dengar anak-anak sering juga biasanya ataupun juga orang tuanya mengatakan, wah anak saya ini mendapat kekerasan gitu. Biasanya ada kita dengar juga seperti itu ya Bu Ismi. Yeah. Nah kalau menurut Ibu Ismi ini, bentuk kekerasan terhadap anak apa yang paling sering terjadi ini?
2: Biasanya yang paling sering terdapat kekerasan itu biasa emosional. Kalau fisik ya biasa nampak gitu. Tapi yang lebih sering itu adalah di kekerasan emosional biasanya. Psikologis emosional ya. Karena apa? Itu yang paling kadang tidak disadari. Misalkan seperti bentak, kemudian banding-bandingkan, mengancam atau mengabaikan, atau itu tadi berikan label. Itu salah satunya juga kekerasan emosional yang paling sering. Jadi memang biasanya yang terjadi itu kekerasannya kan biasa ada fisik, ada emosional, psikologis, kemudian ada sekarang lagi ada kekerasan seksual itu kan, verbal gitu biasanya.
1: Berarti emosional yang sering terjadi nih Bu ya.
2: Ya.
1: Apalagi tadi Ibu sebutkan banding-bandingkan gitu. Anak-anak ini rata-rata gak suka banding-bandingkan Ibu. Padahal orang tua itu niatnya gak banding-bandingkan. Mungkin memberi contoh, tetapi anak tidak menerima ini Ibu Ismi.
2: Iya, mungkin caranya gitu. Kadang kan gitu-gitu. Coba lihat nih kakak kamu nih kayak gini. Kan gitu, kenapa penunjukannya langsung. Tapi kalau misalnya dipoles sedikit. Kakak nih seperti ini, nah adik coba melihatnya, nah gitu loh, pakai tinggal bahasanya aja yang diatur. Nah, jadi memang waktu mungkin zaman-zamannya sekarang anak-anak ini memang lebih kritis ya, pas lagi emang kritis, tapi kadang mereka pingin lebih diakui sebenarnya di zaman-zaman anak-anak sekarang ini. Jadi untuk dibanding-bandingkan tuh rasanya beda gitu, kayak zaman kita dulu gitu ya, kalau dibandingkan ya udah nurut aja, kok sekarang nggak mau tuh.
1: Nah jadi kalau untuk masyarakat ini, apa yang harus dilakukan masyarakat jika mengetahui kasus kekerasan anak ini Ibu Ismi?
2: Kalau masyarakat mengetahui kalau memang ada kasus kekerasan pada anak, biasanya yang pertama itu untuk pastikan dulu kondisi anak itu aman, aman secara fisik ataupun aman secara psikologis, dalam artian karena kalau udah korban kekerasan itu kan pinginnya dilindungi, ya. Jadi harus didengarkan dulu anak ini, tunjukkan, bukan tunjukkan, maksudnya penuhi rasa amannya, empati diberikan perlindungan, empatinya tuh dikembangkan di situ. Jadi anak jangan dipaksa untuk bercerita langsung tentang apa yang kekerasan yang mereka dapatkan, gitu kan. Kalau itu kemudian jaga arus secret, jaga rahasia korbannya, ya. Kemudian laporlah pada pihak-pihak yang memang berwenang, misalkan kalau ada RT, mulai dari tingkat RT, kemudian kelurahan mungkin ya, kecamatan sampai polisi atau lembaga-lembaga perlindungan anak itu. Kalau memungkinkan juga bisa di berikan didatangkan psikolog untuk dapat konselor atau konsultasi. Gitu.
1: Baik, siap. Terima kasih Bu Ismi, saya kepada Bu Ning. Bu Ning, kalau terkait dengan peran orang tua ini Bu, kalau anak hebat berawal dari lingkungan yang peduli, tadi ada pendengar kita bergabung di sesi opini publik, katanya keluarga itu adalah tombak utama untuk kesuksesan anak. Kalau anaknya sukses, pasti orang tuanya berhasil, katanya. Nah, kalau menurut pandangan Ibu sendiri, bagaimana peran orang tua dalam membangun rasa aman pada anak, dan apakah betul ini Bu? Seperti dikatakan pendengar kita yang bergabung tadi, keberhasilan anak itu ditentukan oleh keluarganya. Kalau keluarganya peduli, anaknya berhasil.
3: Ya, gini, memang betul kontribusi terbesar ya. Kan di mana anak itu tumbuh, biasa kan anak itu tumbuh dibesarkan dari lingkungan keluarga ya. Ketika keluarganya mensupport tumbuh kembangnya dengan baik, kita bisa pastikan anak ini akan berkembang juga dengan baik gitu kan, bentuk karakter yang baik. Tapi tidak mutlak juga, tidak mutlak juga. Ketika misalnya selama proses dari tumbuh kembangnya, misalnya nih, kita tidak menutup mata, banyak juga orang tua yang mungkin saja secara parenting tuh nggak punya ilmunya ya. Jadi masih ada pola-pola asuh yang salah. Tapi anak berada di sekolah gitu kan, atau berada di lingkungan masyarakat yang tahu mungkin ilmunya, bisa tuh membantu dari proses yang tadinya mungkin dalam ketika anak itu dibesarkan dengan penuh kekerasan gitu ya, baik verbal, fisik, emosional dan sebagainya itu. Nah, orang-orang sekitarnya peduli juga nih terhadap anak ya. Tadi kita nggak tahu nih ya, permasalahan di keluarga ini seperti apa, sehingga mungkin saja pengasuhannya tidak sesuai yang kita harapkan gitu ya. Misalnya seperti itu ya, tugas kita semualah yang berada di sekitarnya untuk ikut serta dalam membangun anak ini. Jadi kalau ditanya apakah kontribusi besar keluarga itu sangat berpengaruh, betul, betul, betul, sangat betul. Jadi kalau di lingkungan yang positif, tapi bagaimana kalau misalnya nggak negatif, ya lingkungannya memang kurang mendukung gitu ya. Tapi bukan berarti nanti anaknya juga akan menjadi anak yang negatif seterusnya, enggak juga seperti itu. Jadi kita harus melihat dari beberapa sudut pandang ya, jangan mutlak hanya hanya ya kalau keluarga bermasalah wajar lah anaknya bermasalah. Yang dipertanyakan adalah gimana orang-orang di sekitar, mungkin di luar dari keluarga itu, tapi ikut berperan gitu loh ya, sekolahnya gitu kan. Nah itu ada BK, ada guru konselor dan sebagainya. Nah itu bisa membantu juga, walaupun memang tugasnya jadi agak berat ya. Agak berat ya, apalagi misalnya kita butuh effort yang juga luar biasa. Misalnya nih anak ya memang susah, kita udah mendapatkan pendekatan sama orang tua, tapi orang tua masa bodoh misalnya gitu. Anaknya ya akhirnya kan akan terus berada di jalur yang salah gitu ya, jalan tidak benar. Tapi kita tidak menggali nih, nggak ada upaya. Nah itu kan sayang juga ya. Jadi seperti itu. Tapi betul, anak bermasalah biasanya berasal dari keluarga yang bermasalah. Iya, betul. Anak yang berhasil memang biasanya kita bisa melihat juga, bisa jadi juga dia memang ya lingkungannya benar-benar positif, pengasuhan positif yang diterapkan di rumah seperti itu. Tapi juga ada nih kasus, sebagian kasus kita di rumah sudah bagus gitu kan, semuanya ke kita bisa pastikanlah, oh sudah cukup mendapatkan perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Ternyata di lingkungan sekitarnya dia berteman dengan teman yang salah gitu kan, atau role modeling yang salah juga dari orang di luarnya juga bisa sangat berpengaruh gitu.
1: Itu sih. Baik, berarti kita lihat dulu sisinya ya Bu Ning ya.
3: Ya.
1: Baik, siap. Bu Ning, terima kasih ya kepada Ibu Is. Ibu Is, tentu sering kita mendengarkan perundungan dan juga bullying ya Bu Is ya. Nah, kalau di sekolah ini Bu, bagaimana sih sekolah mencegah perundungan ini?
0: Bismillah. Untuk mencegah perundungan ya Mbak ya, ada 5 cara nih mencegah perundungan di RA ya. Yang pertama, kita tanamkan nilai empati dan akhlak sejak hari pertama. Contohnya ini ya, tahun ajaran baru nih Mbak ya. Nah, jadi yang pertama kita nyanyikan tuh bullying tuh ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman.
1: Mau saya masuk TK nih Bu, dengar asik suara Ibu.
0: Tapi lagunya anak-anak aja Mbak, nggak bisa lagu yang lain. Nah, jadi karena setiap berbaris itu kita ingatkan anak dengan nyanyian, baru kita prolognya nih dikasih penjelasan. Anak-anak, di sekolahan ini kita semuanya berteman, harus sayang dengan temannya. Kalau anak-anak tidak mau diejek temannya, jangan ngejek temannya. Kalau tidak mau dipukul temannya, jangan pukul temannya. Siapa yang mau dipukul temannya? Tidak mau Bu, biasanya kan gitu. Kalau tidak mau, jangan mulakan mukul temannya. Kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit temannya. Dengan cara itu, biasanya anak-anak itu mikir, oh iya, tadi Bu Guru tuh pesan loh, katanya kita tidak boleh ngejek. Terus saya jelasin juga tuh Mbak, ada temannya yang gemuk, jangan dibilang, ih gendut kau kayak gajah gitu. Biasanya kan gitu, anak-anak ceplosan gitu kan. Kita ajarkan lagi anak-anak, semua itu ciptaan Allah. Jadi kalau kita menghina dengan temannya, berarti kita menghina dengan ciptaannya yang menciptakan. Jadi terus ada lagunya lagi Mbak, pokoknya dengan lagu itulah anak-anak di TK itu yang namanya tadi belajar sambil bermain ya Mbak ya. Udah benar Mbak katakan, gurunya harus kreatif, cari lagu yang pas dengan momen yang terjadi saat itu gitu ya. Jadi anak-anak, yang pertama kita kenalkan, tanamkan nilai empati dan akhlak sejak hari pertama. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan selalu diawasi Mbak. Ini alhamdulillah di RA itu lingkungannya alhamdulillah ya aman, karena biarpun dekat dengan sungai ya, di tepi sungai Kapuas tuh, tapi kami udah pagar semuanya lingkungan sekolah tuhnya. Kemudian kalau pulang, kita juga udah pesan ke anak-anak, kalau pulang belum dijemput, jangan keluar pagar, karena sekarang itu lagi musim loh penculikan, nanti anak-anak, gitulah. Dengan cara-cara seperti itu, anak-anak biasa bisa menjaga dirinya, mau dekat dengan gurunya, gitu kan. Yang ketiga, guru tuh jadi teladan dan mediator Mbak. Jadi guru tuh nggak boleh tuh membeda-bedakan, oh ini anak kelas B1 sana sama bu gurunya, nggak bisa ya. Jadi dari pertama kita ajarkan anak-anak semuanya ini guru anak-anak. Kalau bersalam nggak boleh milih-milih, ah kelas saya bukan itu bu gurunya Bu, nggak boleh seperti itu. Jadi semua guru yang ada di sekolahan RA ini harus disalamin. Kemudian salam itu bukan pipinya yang cium, yang untuk cium apa, hidungnya Bu. Kita kasih contoh anak-anak itu. Contohnya ini, Bu Guru cium tangan anak-anak dengan hidung, jadi bukan dengan pipi atau dengan kening. Itu guru menjadi itu tadi ya, yang saya maksud jadi teladan dan mediator itu Mbak.
1: Baik, siap. Berarti memang harus diajarkan juga ya Bu ya, nilai empati kepada anak ya. Gitu ya, guru juga harus. Berarti di sini gurunya juga harus bisa nyanyi ya Bu ya.
0: Alhamdulillah. Itu yang pertama itu enggak sih dites gitu kalau masuk TK ya. Mereka akan ini sekarang kan mudah ya Mbak ya cari YouTube. Umpamanya kemarin MPLS udah ada kok di YouTube itu lagu MPLS ya. Jadi kita pelajari jaklah di rumah. Kemudian jangan sampai kelihatan anak-anak kita itu belajar sambil baca HP gitu, enggak. Paling enggak kita udah hafal. Kemudian kita nyanyikan sambil nunjukkan mimik yang benar, kemudian gerakan biar anak-anak itu menarik. Makanya ada yang ini yang protes, ibu guru itu loh, bu guru TK itu kok manner gitu ya. Ada yang protes seperti itu. Enggak. Bagi saya bu guru TK itu harus cantik. Kenapa? Anak-anak tuh harus tertarik dengan gurunya, gitu kan? Kadang dia cerita nih sampai rumah, "Bu, Bu, yang belum pakai jilbab tuh, Bu." Biasa, Mbak, biasanya gini, "Bu, coba ibu itu pakai jilbab sama seperti bu guru. Pasti mama itu cantik, ibu itu cantik loh," gitu kan? Karena dari situ anak-anak itu melihat kita langsung gitu kan. Biasa sampai rumah cerita apa yang kita kerjakan, itulah sebagai contoh untuk anak-anak.
1: Karena kerapian dan kebersihan itu adalah menjadi daya tarik tersendiri bagi anak ya Bu ya. Baik, Ibu Mbak. Is tidak terasa waktu kita tersisa lebih kurang 3 menit lagi. Mungkin langsung saja apa harapan bagi anak-anak Indonesia di Hari Anak Nasional ini?
0: Bismillah ya Mbak. Harapan untuk anak-anak Indonesia ya Mbak ya. Ini global ya. Satu itu anak-anak itu butuh tumbuh sehat, kemudian aman dan bahagia. Yang kedua, berkarakter mulia berlandaskan iman dan akhlak, seperti yang tadi sebelumnya udah saya jelaskan juga ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga itu contohnya itu berakhlak yang tadi, mengenal Allah, cinta Al-Quran, kemudian punya pondasi iman. Kemudian berakhlak juga jujur, peduli, empati, hormat ke orang tua, sayang dengan guru, sayang dengan teman ya Mbak ya. Kemudian cinta tanah air, bangga menjadi anak Indonesia yang toleran dan menghargai perbedaan. Yang ke berikutnya, cerdas, kreatif dan siap hadapi masa depan, dan suaranya harus didengarkan tuh Mbak, dilibatkan dalam semua hal. Itu harapan anak Indonesia. Terima kasih Mbak.
1: Baik, siap. Terima kasih Ibu Is. Saya kepada Ibu Ismi. Ibu Ismi, mungkin pesan ini Bu bagi orang tua agar anak terlindungi.
2: Oke, pesan untuk orang tua agar anak terlindungi. Setiap perilaku anak itu adalah bentuk komunikasi. Jadi ketika anak menjadi lebih pendiam atau lebih marah, lebih mudah marah,

0: 42 ya.
1: Mm-hmm.
0: 42 tahun berarti cukup matang dan cukup dewasa nih sebenarnya buat orang tua untuk semakin belajar bagaimana kita mempersiapkan generasi kita, generasi penerus anak-anak kita menjadi dengan pengasuhan-pengasuhan yang pro pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengen anak sehat, pengen anak kuat, anak tangguh juga berawal dari orang tua yang sehat juga ya. Sehat secara fisik, sehat secara mental. Bisa dipastikan ketika ibu bapaknya, orang tua dewasa di sekitarnya tumbuh dengan aura yang positif, aura yang sehat secara mental, otomatis juga akan menular kepada anak-anaknya, sehingga kita bisa memastikan anak-anak kita juga sehat mental, sehat siap tangguh di masa depan, seperti itu. Mulailah
1: baik.
0: dari keluarga terkecil, tidak ada anak yang tidak hebat, semua anak itu hebat.
1: Baik, semua anak hebat ya Bu ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih Bu Ning sudah meluangkan waktunya. Ibu Ismi,
2: sama-sama.
1: Terima kasih. Ibu Is juga.
2: Sama-sama, Bu Is.
1: Semoga di next kita bisa ngobrol lagi, Bu. Selamat pagi,
2: ya,
1: selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, itulah obrolan kami di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini dengan satu topik yang sudah disiapkan, anak hebat berawal dari lingkungan yang peduli. Dan tadi saya juga sudah ngobrol dengan tiga narasumber kami, dan untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kami masih hadirkan program Halo RRI untuk Anda. Dan nanti silakan pendengar bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp untuk menyampaikan aduan Anda. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa di edisi berikutnya. Dari pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, masih di program yang sama, Sanggau Menyapa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap angan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Opini publik RRI Entikom.
19: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
18: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya. Di Halo RRI edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 ada rekan saya Jeki di Ntkong. Jack, masih di mute.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Isma.
1: Sudah sarapan ya?
2: Sudah kita.
1: Sudah, agak nampak beda wajahnya kalau yang sudah sarapan dengan yang belum tuh ya Jack ya.
2: Memang beda, cuman belum ngopi nih. Nggak bisa ngopi nih, Is.
1: Oh gitu, kenapa itu?
2: Ada alasan tertentu
1: nanti. Oh, oke, siap. Oke, Jack, di Halo RRI pada pagi hari ini kita undang peringat kita untuk bergabung ya, untuk menyampaikan aduan ya, Jack ya. Yang pastinya itu yang benar-benar terjadi ya, Jack ya. Jangan yang hoax atau bohong.
2: Ya, artinya yang akurat begitu kalau mau menyampaikan aduannya melalui chat SMS ataupun di WA atau melalui telepon begitu, harus dengan foto yang akurat dan jelas seperti itu. Dan tentunya di Halo RRI kali ini mungkin dari pendengar yang ada di Ntkong dan sekitarnya bisa menyampaikan keluhan Anda terkait apa yang menjadi permasalahan di tempat Anda saat ini. Dan kalau untuk itu juga, kalau di wilayah Ntkong ini ya, untuk wilayah perbatasan mungkin dari pendengar kita ada yang merasa satu hal yang memang menjadi perlu disampaikan begitu, silakan. Dan untuk saat ini di wilayah perbatasan ini juga Is, tadi saya sempat melihat story dari teman-teman begitu ya, ada beberapa, ada satu orang begitu ya, memang mengatakan anaknya itu memang positif DBD, dan ini menjadi satu berita yang memang harus menjadi catatan penting yang harus kita waspadai. Dan karena cuaca juga sangat cocok dan sangat pas sekali untuk suatu perkembangan DBD di tempat Anda masing-masing begitu. Mungkin kalau ada di tempat Anda itu ada yang merasakan hal yang seperti itu juga boleh disampaikan, silakan di untuk menyampaikan di Halo RRI kali ini di Halo RRI di 0811-5667754. Bisa untuk menyampaikan apakah itu terkait dengan yang saya sampaikan tadi, kemudian infrastruktur, dilanjutkan juga dengan pelayanan publik seperti pelayanan di kesehatan, kemudian pemerintahan, hingga hal-hal yang lain begitu. Mungkin harapannya juga setiap orang, setiap aduan yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama begitu. Itu yang pasti kita ketahui, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat setempat seperti itu, Isma.
1: Baik, siap. Berarti ini ada yang satu positif DBD gitu ya, Jack ya?
2: Ya. Mengarah ke DBD.
1: Mengarah ke DBD. Ya. Nah, ini menjadi perhatian khusus juga untuk kita. Nah, terutama ini apalagi di musim-musim kemarau yang boleh dikatakan jarang turun hujan ya, Jack ya. Nah, boleh dibersihkan. Jangan istilahnya buang sampah sembarang, ini juga masih apa ya, Jack ya? Kadang kita ini asal buat gitu ya. Nah, asal lempar, asal buang, jangan gitu ya. Nah, kalau tidak ada tempat membakar sampah di lingkungan sekitarnya, mungkin sampahnya bisa dikemas dan dibuang ke tempat penampungan sampah yang sudah disediakan gitu ya, Jack. Oke, di lanan telepon di Sanggau sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
3: Selamat pagi, semangat pagi. Halo RRI, Mbak Isma, Mbak Jack.
1: Oke, okay, siap Pak El.
3: Ya.
1: Oke.
3: Selamat pagi. Ini kalau ngomong masalah gas, kayak masih aman walaupun harganya agak mahal. Kalau masalah DBD kayak masih aman juga, belum ada beritanya ya, ini ya. Kalau BBM kayaknya juga masih aman, tapi walaupun masih mahal kayak harganya masih 16.000 per liter.
1: Berarti aman semua nih ya?
3: Iya, masih aman. Nah, cuma kasih kemarin itu kan saya masih nyangkut ke peti ini kan, Pak. Masih mabung jeki ya. Kemarin itu kan saya kasih apresiasi sama itu ya, sama Polsek beliau, Polsek juga. Dan kemarin kan ada itu, ada raja ke sini ya, ke desa Papang Dua itu kan. Nah, tapi mereka tuh kayaknya reja tuh reja ice-ice ya, mereka tuh reja itu Bung JJ sama Basma. Mereka reja, hari ini reja, besoknya orang tuh ada kerja lagi kan. Nggak takut mereka. Nah, tapi kemarin ini ya, tanggal 21 kemarin nih, hari apa Selasa kemarin kan. Nah, ini benar-benar saya apresiasi sekali ini buat anggota dewan kami ya, yang asal Pepong 2 saya dia ya. Dia tuh asal Pepong 2, dapil beliau. Dia tuh langsung turun tangan, ngajak warga tuh sekitar 30 lebih. Mereka hancurkan, mereka bakar itu. Di sini tuh. Sama anggota dewan tuh yang orang Pepong 2. Dia ini orang Pepong 2 asli dia. Dia baru duduk kemarin tuh, waktu pilihan kemarin. Dia langsung turun ke lapangan, langsung dia bawa tukul, bawa kalkama, itu warga sekitar 30 lebih. Dia serang itu, anunya, apa tempat-tempat itu, tempat-tempat apa peti itu. Mereka pukul, mereka bakar, ada yang minta ampun anu itu, apa? Bos peti itu minta tolong aja biar saya dihancurkan, biar saya yang kemas sendiri katanya.
1: Tapi tidak ada demo ya?
3: Itu masuk demo lah itu masuknya.
1: Oh gitu.
3: Tapi tidak ada sih demo-mukul orang teman mereka tuh rusak tuh jangan rusak alat ya. Alat itu mereka rusak, mereka pukul segala talonnya, mesinnya. Nah itu kalau seperti itu baru anggota dewan bagus kan. Bisa didukung nanti kalau dia tahun depan tuh mau terpilih lagi ya.
1: Baik siap.
3: Untuk masyarakat kecil.
1: Oke.
3: Itu kejadian tuh di ya dia pun tapi saya tuh enggak mau nyebut siapa dia waktu itu tapi tahulah dia tuh kedua orang pondok asli lah.
1: Baik, berarti untuk sejauh ini sudah diamankan oleh pihak anggota dewan gitu ya. Berarti ini untuk saat ini sudah aman gitu ya Pak El ya?
3: Belum tahu sih baru kemarin.
1: Oh, baru kemarin. Oke, okay.
3: Masih banyak sih yang menurut yang belum ditertip tuh. Masih banyak baru kemarin tuh kejadiannya tuh. Mungkin dia tuh baru pulang ke kampung kali mungkin kan.
1: Oke, baik.
3: Itu keruh, mungkin dia mau tidur, enggak bisa tidur kali mungkin. Barang di kampung dia tuh kan di siap sungai kan ada pasang mereka tuh, anu tuh mesin jack itu. Mungkin dia mau istirahat kali, enggak bisa kali kan.
1: Baik.
3: Mungkin dia anu emosi kali dia. Oke, yang Mbak Simaya sama.
1: Oke, Pak El, terima kasih. Baik, terima kasih dengan Pak El di Meliau ya, Jack ya. Baik. Kalau beliau mengatakan gas aman, DBD saat ini belum ada gitu ya, belum ada informasi yang mereka terima. Semoga tidak ada DBD ya, cukup satu saja. Kalau seperti
2: ini disampaikan dari
1: Pak El
2: ini memang menyampaikan ucapan terima kasih begitu ya.
1: Betul, BBM juga masih aman meskipun harganya juga cukup ya. Yang penting bagi masyarakat kita barang tuh ada. Jangan sampai barang tuh tidak ada, harganya mahal, itu yang sakit sekali gitu ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Jadi pertanyaan begitu.
1: Baik. Jack, kita break sejenak ya.
2: Oke, siap.
1: Pertanyaan kami masih hadir untuk Anda di Halo RRI, masih bersama rekan saya Jeki.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Fia, Fia.
7: Ya,
6: main torong.
7: Main apa?
6: Main kelereng.
7: Oh, ayo.
6: Tapi di situ, di bawah pohon.
7: Soalnya panas di sana.
6: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang matang pohon saja.
7: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
6: Supaya tumbuh rambutan.
7: Oke, siap.
8: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
9: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
10: Ya, masih di Halo RRI pada pagi hari ini, masih bersama rekan saya Jeki ya di Antikong. Jek, hari ini 23 Juli juga diperingati sebagai Hari Anak Nasional ya Jek ya.
11: 22 hari ini.
10: Oh, 22 ya. Wah. Ya. Kelajuan saya nampaknya ini. Besok ya 23 Juli gitu ya. Diperingati sebagai Hari Anak Nasional dan tentunya saat ini juga sudah banyak persiapan yang dilakukan. Oke, di layanan telepon ada yang bergabung. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
12: Bergabung lagi, Mbak Isma.
10: Oke, siap, Pak Putra Mayau, silakan.
12: Nah, tadi Bang Pak E mengucapkan terima kasih kepada RRI, tapi saya mengucapkan terima kasih karena hari ini RRI bisa bergabung bersama saya. Nah, tadi Bang Pak E bilang kepada agak tak dewan, tapi saya mohon untuk bantuan nanti. Apa yang saya tanyakan ini tidak bosan-bosan ya. Masalah lampu atau listrik ini, PLN. Kata orang dia tak bosan-bosan sebelum menyala nanti, saya tetap perjuangkan lewat RRI ya. Jadi saya kena dengar-dengar info isu-isu kan. Isu ini tak benar, kata tidak kan, namanya isu. Maka saya mohon kepada Dewan, Ketua Komisi 3 itu, yang bidang listrik, pastinya juga dapil kami, tolong kebenarannya, apakah Lanong, Kelompok dan Kada itu ada di PLN Sanggau. Karena menurut isu-isu katanya ada, tapi orang bilang, jangan-jangan lain kan itu. Makanya kami harap kepada Bapak Dewan, ya Bapak Yermia itu, ketua Komisi 3, pas sahabat saya juga, tolonglah lihat kami yang hidup di pelosok ini. Hanya di Bontini yang paling besar, hanya kami tinggal di Suntri yang masih belum agresif. Yang lain itu hanya RT-nya. Jadi, maka tahun ini apakah ada atau tidak, ini yang kami kepastiannya tuh. Karena berdasarkan isu-isu, katanya tahun ini ada. Tapi yang mengawalnya, ini kayaknya dari perangkat desa itu mereka tidak mau apa-apa. Nah, itu pas kebetulan kemarin saya ada seorang teman dulu juga di perangkat desa, teman. Harus dikawal katanya. Bagaimana? Kayak masyarakat kecil ini ngawalnya. Sedangkan kepala desa punya ini ya. Tak mau buka gitu. Maka saya mohon kepada Pak Dewan, Pak Irmias Mosel itu, tolonglah kami ini. Karena saya sudah ini berjuang juga untuk Bapak, Bapak. Tolonglah kami yang dalam kami ini. Kalau tidak Bapak, siapa lagi yang membantu kami, Pak? Itulah tuntutan kami PSS tahun ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada, ya katakan tidak ada. Kan? Itu ya kejelasan dari kami. Terima kasih. Selamat pagi untuk Bang Jeki juga sama Pendi. Kalau memang tidak bisa mampir apa-apa, nah, Bang Jeki, saya pun tidak ngopi Bang Jeki. Ada satu juga ya. Dan sama kita, Mbak Ismali, jangan tidak ngopi kalau memang boleh. Gitu. Terima kasih Mbak Cema dan Bang Jeki. Selamat. Halo RRI. Selamat pagi.
11: Baik, terima kasih.
10: Oke, dengan Pak Putra Mayo dari Lanong Bonti ya.
11: Hari ini kayaknya apa yang disampaikan dari Putra Mayo ini sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu begitu ya, terkait dengan listrik di tempatnya yang ada RT berapa ya, saya lupa ini. Sudah disampaikan kemarin ya, dan mudah-mudahan ini katanya masih mendapat info begitu ya, ada pengajuan begitu. Tapi mudah-mudahan kita doakan bersama-sama begitu ya, Putra Mayo dan pendengar ataupun masyarakat yang di sana agar terrealisasi masukan di mana untuk apa namanya adalah ya untuk aliran listrik ke sana begitu ya.
10: Oke, siap. Mungkin di layanan telepon Antikong boleh diinfokan, Jack?
11: Ya, kalau di Antikong juga Anda bisa menyampaikan menjadi aduan Anda pada kesempatan saat ini di Halo RRI di 08115667754. Silakan disampaikan untuk Anda yang ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini kami tentunya membuka ruang untuk Anda bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, kemudian selain dari aduan, keluhan maupun saran terkait pelayanan publik yang diterima. Karena disinilah tempat Anda menyampaikannya, kalaupun tidak bisa untuk diusahakan untuk langsung dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten ya, dan yang wajib begitu. Mungkin akan dijadikan satu bahan dialog untuk esoknya begitu. Dan kalaupun belum bisa untuk hari ini, di hari Rabu, nanti hari Jumat nanti bisa kita lanjutkan lagi begitu untuk pendengar yang ingin menyampaikan aduannya begitu pada kesempatan saat ini. Karena untuk dalam seminggu begitu ya, untuk Halo RRI ini ada 3 kali ya, silakan untuk Anda menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan di tempat Anda, entah itu harga sembako, kemudian harga BBM, apakah dari selain dari harga BBM, kemudian untuk mendapatkannya itu apakah sulit atau seperti apa begitu. Kemudian ada juga terkait dengan pupuk bersubsidi yang mungkin sulit didapatkan begitu, bisa disampaikan, atau kuotanya yang mungkin dikurang dan sebagainya. Ataupun mungkin dari pendengar yang ingin menyampaikan aduannya di Halo RRI kali ini di masalah harga sembako, kemudian harga apa daging, apakah ada perubahan ataupun penurunan juga. Jangan ketika harganya naik juga turun juga harus di menjadi penyampaian juga begitu ya, dari pendengar kita yang untuk edisi kali ini. Begitu. Dari pendengar kita silakan untuk bergabung di 0811-5667-754. Begitu.
10: Oke, baik. Di layanan telepon di Sanggau Anda bisa hubungi di 0857-5381-0365. Dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Dan silakan untuk pendengar kita semua, baik itu yang berada di wilayah perbatasan yang terjangkau siaran kita ya Jack ya, yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id ya. Dan tentunya perlu kita ingatkan juga Jack untuk pendengar kita ini yang menggunakan jalan raya ya Jack ya. Yang mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, 8, 10 ya. Nah ini biasanya yang masih banyak menjadi keluhan gitu ya, ataupun saya sendiri juga merasakan gitu ya. Ini lampu sen lain, beloknya lain. Nah ini juga harus menjadi perhatian ya Jack ya.
11: Banyak ditemukan ini.
10: Nah jadi kalau untuk pendengar kita semua, kalau berada di persimpangan ataupun juga di pertigaan, nah jangan langsung lihat dulu kiri kanan. Biasanya ini kebanyakan ini Jack, wah ini bahaya sekali gitu ya. Begitu sudah di persimpangan, kita ada dekat nih dari arah kita bujur, yang dari ini langsung masuk. Ini juga bahaya sekali ini ya.
11: Ya ini sebenarnya kelalaian dari pengemudi begitu ya, karena yang kita di belakangnya hati-hati, namun yang di depannya yang tidak berhati-hati. Kadang-kadang mereka lupa. Kadang kalau saya sendiri begitu ya, sering saya mengingatkan kepada mereka yang misalnya seseorang ini menggunakan kebanyakan roda 2 begitu. Ini tidak singgah, tidak belok juga, entah belok kiri, belok kanan begitu, tapi lampu sennya tetap hidup begitu. Dan sering dikasih kode begitu ya, dari belakang tuh sampai 2 kali saya beri kode begitu, tapi mereka masih tidak menghiraukannya, entah apa yang dalam benak pikiran mereka yang seperti itu begitu.
10: Begitu juga dengan pada saat mengendarai kendaraan, ini handphone nih, atau gadget, wah sambil nyetir sambil itu lihat tanpa memikirkan yang di belakang gitu ya, ini bisa berakibat fatal ya Jack ya. Nah jikalau gitu ya ada menerima telepon, chat yang harus dibalas, carilah tempat berhenti terlebih dahulu gitu ya. Dan tentunya juga kalau yang mencari alamat, kasih lampu sen. Kalau yang bawa mobil tolong kasih lampu sen 2. Kalau yang punya memakai kendaraan roda 2, berhentilah dulu gitu ya. Ini cari alamat, kiri-kiri ini orang di belakang mau laju bingung, mau pelan juga bingung, dia enggak ngasih aba-aba gitu ya.
11: Betul tuh Is, karena ini kadang-kadang kita hati-hati namun orang yang tidak hati-hati, dan di sini ya yang bisa mengakibatkan kecelakaan begitu, karena salah dalam tanggapan dan sebagainya begitu. Mungkin dari hal itu juga, mungkin dari pendengar yang merasakan hal yang sama begitu, bisa disampaikan begitu di Halo RRI kali ini. Kalau untuk di Antikong itu di 0811 5667754 begitu.
10: Baik, siap. Dan kalau kita lihat sekarang ini kalau terkait dengan kecelakaan cukup meningkat ini saya lihat ya Jack ya. Baru-baru ini baru hari Minggu ya. Dan tadi saya juga dapat info dari narasumber kita yang hadir studio langsung juga ada kecelakaan gitu. Wah, ini apalagi di jam-jam sekolah anak rawan sekali gitu. Jangan bawa motor ugal-ugalan gitu ya. Kalau mau ngangkat motor di jalan itu angkat sekalian ke atas gitu ya. Nah tolong diperhatikan gitu ya, motor itu bukan untuk diangkat gitu ya, tetapi pergunakanlah sebaik mungkin gitu ya. Nah begitu juga dengan orang tua yang memberikan kendaraan kepada anaknya, tolong istilahnya sering diingatkan kepada anak gitu ya, pergunakanlah kendaraan itu sebaik mungkin gitu ya. Itu bukan untuk apa ya, balap-balapan ya Jack ya.
11: Betul, kadang-kadang anak-anak ini sudah diingatkan, cuman di dalam perjalanan itu mereka mungkin apakah lupa atau memang sengaja. Ya, kita ketahui lah memang anak-anak kalau masih remaja masuki usia di SMP, SMA itu memang rasa pengen tahu itu memang luar biasa mereka. Makanya sering kita melihat mereka walaupun ditegur tapi di dalam perjalanan masih tidak peduli dan selalu menggunakan motor ugal-ugalan begitu. Dan ini menjadi penting begitu ya, mungkin dari gurunya juga kalau pernah melihatnya ataupun mendapat laporan dari orang-orang, apakah tetangga dan sebagainya, pengemudi juga bisa disampaikan begitu ya kepada siswa dan murid-murid yang seperti itu, Is.
10: Baik. Tetapi kalau untuk saat ini dari pihak kepolisian, masa pengenalan lingkungan sekolah itu sudah memberikan edukasi ya terkait dengan bahaya di jalan raya, penggunaan kendaraan gitu ya, seperti apa, helm juga harus digunakan gitu ya. Jangan helmnya untuk gaya-gayaan gitu ya Jack ya, kendaraannya lajunya juga harus dilihat. Jangan seperti apa ya, pembalap gitu ya. Nah, ini kalau
11: bahaya begitu.
10: Iya, kalau saat ini saya lihat itu dari pihak polisi sudah apa ya, sudah turun ke sekolah ya memberikan edukasi tentang bahaya gitu ya Jack ya. Bahaya di jalan raya gitu ya.
11: Oke, baik. Is, kalau untuk terkait dengan cuaca ya, kalau di Sanggau itu bagaimana? Kalau di Antikong ini kan satu hari yang lalu atau dua hari yang lalu itu memang diguyur hujan. Namun kalau tadi malam memang cuacanya sangat dingin sekali begitu, sehingga pada pagi sampai sekarang ini cuacanya masih mendung di luar sana. Artinya kemarin juga, kalau kemarin memang full satu hari itu mendung sampai sore, dan ini masih terlihat seperti itu. Cuman agak lumayan daripada hari kemarin yang memang mendungnya sampai sore begitu. Dan ini kan sangat berbahaya sekali terhadap kesehatan kita. Apakah itu seperti yang kita bahas tadi terkait dengan DBD? Ini memang ini cuaca yang sangat cocok bagi berkembang biaknya DBD. Dan selain itu juga terkait dengan seperti flu, kemudian pilek, bersin, batuk, dan sebagainya, ini yang menjadi sangat rawan sekali karena cuaca yang seperti ini. Karena beberapa hari yang lalu, tiga atau hampir sebulan begitu, kalau di wilayah Antikong ini memang cuacanya memang boleh dikatakan kemarau lah begitu. Karena tidak ada hujan, kemudian tidak ada angin begitu, panas semua begitu. Yes.
10: Baik, kalau di Sanggau ini Jack, kalau di Balai Karangan mungkin pada malam Senin kali ya turun hujan. Kebetulan saya kemarin balik gitu ya, turun hujan dengan cukup lebat, itu cukup membuat suasana adem gitu ya. Tetapi saya sampai di Sanggau dari hari Senin ya, tetapi saya tanya dengan teman-teman, katanya di wilayah Sanggau ini tidak ada turun hujan sama sekali gitu ya. Dan alhamdulillahnya dari kemarin ya, kemarin pagi sampai ke malam itu tidak terlalu panas gitu. Cerahnya tidak terlalu menantang. Biasanya kan wah, kata orang panas berdengkang gitu ya. Kalau kemarin alhamdulillah ya cukup dingin lah malam harinya. Tetapi tidak tahu nih Jack, kalau saya lihat di luar sana juga tidak terlalu panas nampaknya. Dan yang pastinya masyarakat Sanggau juga berharap semoga turun hujan gitu ya, karena sumber air nampaknya sudah mulai menjauh gitu ya Jack ya.
11: Betul itu Is. Karena kalau di Antikong ini juga saya melihat dari story dari teman-teman yang ada di Antikong itu memang air nampaknya sudah mulai agak sulit didapatkan. Karena walaupun kalau melihat di Sungai Sekayam itu memang agak besar dan agak keruh begitu. Dan artinya itu tidak bisa untuk mencuci ataupun untuk masak seperti itu, Isma.
10: Oke, baik. Jack, kita break sejenak dulu sambil menunggu pendengar kita untuk bergabung untuk menyampaikan aduannya ataupun juga apa yang terlihat di matanya ya. Yang pastinya informasi atau aduan yang disampaikan oleh pendengar dan masyarakat kita ini tidak bohong ya Jack ya, yang pastinya benar-benar terjadi. Oke, terima kasih Jack, kita break dulu.
13: Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
14: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
15: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
16: Au deh, tak apa bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
17: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
18: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
17: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
19: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
20: Dengarnya tuh. bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
21: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
22: Bang.
23: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
24: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
25: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
26: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
27: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
28: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Eh, pasti seru.
29: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
30: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
31: Bedabol bersama RRI Sangau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
32: Tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
33: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
34: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
35: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
34: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
35: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
34: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
35: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
34: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
33: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
36: Kenal inspirasi, Pro 1 RRI.
10: Ya, mendengar masih di Halo RRI pada pagi hari ini pukul 9:49 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih ada waktu untuk pendengar kita bergabung ya Jack ya di Halo RRI edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026.
0: Baik, mungkin dari pendengar yang ingin menyampaikan aduan Anda, silakan dengan waktu yang sedikit lagi begitu, karena ini nampaknya sudah di penghujung begitu, silakan disampaikan. Kalau memang tidak ada, ya kami cukupkan di sini begitu ya Is ya. Tidak ada pendengar kita yang saat ini untuk dalam perjalanan begitu untuk ingin menyampaikannya, silakan singgah dulu, okay, cari Jack. Tempat aman begitu.
10: Ini di layanan telepon ada. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Mbak Joki.
10: Iya, ini Kakek Andin nampaknya nih dari Lintang Pelaman ya.
1: Kakek Andin sudah lama tidak teleponan, karena kurang sehat Mbak Isma.
10: Oh, semoga
1: cuaca kemarau gini.
10: Betul.
1: Ini suaranya lagi cerah-cerahnya nih.
10: Baik, siap Mas, Kakek Andin.
1: Ini Mbak Isma, saya akan kirim permasalahan yang selama ini selalu Kakek Andin suarakan ya. Ini masalah apa? Sertifikat
10: ya
1: yang selalu Kakek Andin keluhkan. Bukan apa, karena Kakek Andin merasa karena ini zamannya Kakek Andin. Udah begini modelnya apa pemerintah sama masyarakat. Ini ada contoh sertifikat yang zaman corona Kakek Andin kirim ke WA-nya Mbak Isma.
10: Ya, siap.
1: Biar nanti jadi pertimbangan. Ini betul-betul bersebelahan dengan rumahnya Kakek Andin ini. Kok bisa keluar waktu itu zaman coronanya bisa keluar. Nah, ini udah Kakek Andin kirim sertifikat yang adik kandung Kakek Andin ini. Jadi rumahnya berdekatan, tapi kok udah zaman PTSL ini kok yang Kakek Andin udah bisa keluar. Katanya rumah Kakek Andin kena lahan gambut. Gimana kok zaman corona ini bisa keluar sertifikatnya? Nah, itu yang selalu jadi permasalahan kami di Lintang Pelaman ini, karena satu-satunya dusun yang tidak keluar sertifikat PTSL-nya cuma dusun Lintang Pelaman. Dusun Kiting sama dusun Lengkalet keluar semua sertifikatnya. Jadi ini yang selalu kami rindukan Mbak Isma, bukan apa, karena kita hidup di zaman modern gini. Ya, pemerintah ibarat mata pisau tumpul ke bawah, tajam ke atas ya. Gimana? Tumpul ke bawah, tajam ke bawah,
10: tajam
1: ke atas gitu. Sama masyarakatnya diabaikan gitu. Contohnya yang kami alami ini, kami membutuhkan sekali Mbak Isma, karena status tanah ini betul-betul kita butuhkan. Karena lahan di Lintang Pelaman ini betul-betul sudah dikelilingi sama GU, suatu perusahaan sawit. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ya, kayak contohnya sekarang, lahan-lahan yang sudah kami tanami sawit ini dikatakan semua kena GU perusahaan. Tapi itu kan dah turun-temurun kami apa tanami segala tumbuhan karet, segala sawit itu Mbak Isma. Jadi ini yang kami usahakan dulu ya, pekarangan rumah ini ya. Supaya gimana pemerintah mengatasi ini. Kebetulan hari Minggu kemarin Kakek Andin sempat nonton di Ruai TV, itu Krisantus mengatakan bahwa untuk masalah peta lingkungan perumahan ini harus dari kampung mulainya dulu. Karena dulu semuanya ini di atas meja Mbak Isma, makanya bisa terjadi. Bahan lahan yang tidak seharusnya dikatakan gambut, karena mereka mengatakan itu di atas meja di kantor sana, jadi tidak diturun ke lapangan. Jadi saya setuju sekali dengan wakil gubernur kemarin, dia mengatakan harus turun ke lapangan untuk memantau apakah betul itu suatu lahan itu kena gambut atau gimana. Jadi tolonglah ini Mbak Isma, karena ini udah berulang kali Kakek Andin.
10: Baik.
1: Tempat kemarin Kakek Andin ditegur sama pihak desa, itu pun jadi pertanyaan Kakek Andin. Kenapa? Karena kami menuntut hak kami Mbak Isma. Jadi waktu itu Kakek Andin kurang ingat 2024 kalau tidak salah waktu itu. Jadi Kakek Andin nyampaikan juga ini ke Radio RRI Sanggau. Makanya saya sempat berdebat dengan Sekdes waktu itu. Kalau memang kalian melarang saya menyampaikan ini dengan RRI, kalian itu lapor sana RRI. Ngapa RRI bikin acara yang bisa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat? Kakek Andin gitu kan Mbak Isma. Terus terang aja, karena Kakek Andin kecewa sekali. Karena speaker ini sudah kami bayar Mbak Isma, 300 ribu per lembar, per satu speakernya.
10: 300 ribu ya? Itu kalau 300 ribu masuk Prona itu ya?
1: Ya itu Mbak Isma, tapi yang sekarang bukan Prona lagi, zamannya PTSL.
10: Zaman PTSL ya?
1: Iya, yang zaman PTSL 2025 kan PTSL 2024-25 kalau tidak salah.
10: Oh.
1: Kalau yang ini dah ada Mbak Isma, tengok enggak yang Kakek Andin kirim lewat WA nih?
10: Belum masuk nih Kakek Andin. WA-nya di 0811575694.
1: Oh, Kak Andin kirim ke ini, ke
10: Bang Jeki.
1: RRI yang biasa antum nelpon itu,
10: Mbak. Oh, ke Bang Jeki kali ya.
1: Iya, itu belum ada contoh ada. Speaker yang Kak Andin kirim ini yang punya adik Kak Andin sendiri. Hmm. Ini bersebelahan rumahnya nih,
10: Mbak. Baik, siap. Berarti di sini punya Kak Andin tidak keluar gitu ya, di dusun Kak Andin itu ya?
1: Tidak keluar, tapi yang adik ini zaman Perona-nya keluar. Jadi mereka yang bikin zaman Perona itu hampir keluar semua, Mbak Isma.
10: Apa nama dusunnya tempat Kakek Andin nih?
1: Apa?
10: Dusunnya apa namanya di tempat Kakek
1: Dusun
10: Andin?
1: Lintang Pelaman.
10: Dusun Lintang Pelaman ya?
1: Iya, Dusun Lintang Pelaman, Desa Lintang Pelaman. Mm-hmm. Ini di speaker ini tertera nih Mbak Isma. Coba Mbak Isma buka dulu.
0: Itu. Belum ada masuk nih. Is.
10: Belum ada masuk nih kata Jeki. Mungkin iya, Kakek Andin WA Sanggau itu di 0811575649.
1: Oh iya.
10: Bisa dikirim. Oke, mungkin
1: dulu data ini belum hidup kayak yang data seluruh Kakek Andin.
10: Oke, siap.
1: Ya, sebentar. Nanti Kakek Andin kirim yang baik.
10: Oke, siap, Mbak, ditunggu Mbak, Kakek Andin.
1: Jadi yang selama ini Kakek Andin sampaikan tidak hoax gitu.
10: Iya, betul. Baik.
1: Oke, Mbak Isma.
10: Siap.
1: Jadi itulah yang Kakek Andin sampaikan. Tolonglah. Ini kalau bisa langsung, ya mudah-mudahan wakil Bupati Sanggau bisa mendengar keluhan masyarakat ini.
10: Baik, untuk siap.
1: Mbak Isma sama Mbak Jeki, terima kasih. Selamat bertugas. Salam sehat selalu.
10: Baik, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi dengan Kakek Andin. Ini mungkin juga sudah yang kesekian kalinya Kakek Andin menyampaikan di Halo RRI ya, Jek ya. Masih terkait dengan sertifikat ya.
0: Ya, dan ini pun sudah dibayarkan, cuman yang jadi pertanyaan juga dari Kakek Andin ini kan tidak jadi begitu, tidak ada. Begitu.
10: Tetapi hanya di dusun beliau ini, Dusun Lintang Pelaman, Desa Lintang Pelaman yang tidak keluar sertifikatnya, tetapi adiknya dusun adiknya yang bertetanggaan di tempat dia itu keluar sertifikatnya. Mungkin ini yang menjadi permasalahan dan pemikiran kuat bagi Kakek Andin, kenapa? Kalau alasannya tadi gambut ya, karena lahan gambut gitu ya. Nah, apakah hanya di Dusun Lintang Pelaman saja yang seperti itu gitu ya? Dan kita karena sudah di ujung kebersamaan ini, Jack, mungkin di hari Jumat teman-teman kita bisa mengkoordinasikan, menghubungi narasumber yang bisa memberikan penjelasan ya terkait dengan hal tersebut. Terima kasih, Jacky.
0: Siap, terima kasih juga Isma. Selamat beraktivitas kembali dan tetap sehat begitu.
10: Iya, oke, siap. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa di lain waktu ya.
0: Siap.
10: Oke. Dengan itulah Halo RRI di edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon. Dan saya akhiri kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya. Mundur pamit dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hukuman. Padahal tujuan utamanya adalah membangun kesadaran, tanggung jawab, dan kedisiplinan agar setiap individu mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Dengan disiplin yang kuat, pelayanan kepada masyarakat pun akan semakin berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat maupun di lingkungan kerja. Aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban. Ketika aturan dilanggar, tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Penerapan sanksi harus dilakukan secara adil, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi juga menjadi pengingat agar kesalahan yang sama tidak terulang. Oleh sebab itu, sanksi bukan untuk menjatuhkan seseorang, melainkan menjadi bagian dari proses pembinaan.

Satu dari tiga anak Indonesia berusia di bawah 5 tahun berpotensi menderita zat besi. Info yang dilansir dari Santai bersama Dr. Ardi Santoso mengatakan, kekurangan zat besi menyebabkan anak menjadi kurang konsentrasi dan fokus, serta sulit bersosialisasi dengan dampak

0: lain termasuk prestasi akademik rendah, mudah terserang penyakit, gangguan permanen pada sistem motorik dan sensorik, serta pertumbuhan fisik terhambat. Cegah kekurangan gizi pada anak dengan memberikan makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, hati, ikan, ayam, bayam dan susu, dan jangan lupa memberikan makanan yang mengandung vitamin C untuk mendukung penyerapan zat besi seperti jeruk, mangga, dan brokoli. Yuk bersama kita pastikan si kecil tidak kekurangan zat besi.
1: Halo Pak, kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA muak dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
0: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pendekatan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Antiko, budaya disiplin harus dimulai dari hal-hal sederhana, seperti datang tepat waktu, menjaga etika, serta menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggung jawab. Kebiasaan baik tersebut akan membentuk karakter yang profesional dan dapat dipercaya. Ketika semua orang memiliki kesadaran untuk menaati aturan, suasana kerja menjadi lebih nyaman, produktif, dan harmonis. Di lingkungan pemerintahan maupun swasta, disiplin menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kualitas kinerja dan profesionalisme. Ketepatan waktu dalam menjalankan tugas, kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik, serta tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan merupakan bentuk profesionalisme yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap aturan perlu disikapi sesuai mekanisme yang berlaku agar tercipta lingkungan kerja yang tertib, akuntabel, dan terpercaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera bagi kita semua.
3: Om Swastiastu.
4: Namo Buddhaya.
5: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Mbaba adalah pakaian adat suku Dayak di Kalimantan Barat. Penamaan pakaian ini berasal dari bahasa Dayak yang terdiri dari kata king yang artinya pakaian dan baba berarti laki-laki. Keunikan pakaian adat ini terbuat dari kulit tanaman bernama ampuro atau kayu kapur. Kayu kapur adalah tumbuhan asli Kalimantan yang memiliki kandungan serat yang tinggi. Dalam pembuatannya, yang pertama kulit kayu kapur diambil dulu seratnya, kemudian serat yang sudah diambil dijemur di bawah sinar matahari. Serat lalu dihias dengan lukisan bercorak khas suku Dayak. Lukisan yang paling sering dijumpai pada pakaian King Baba adalah lukisan burung enggang. Dalam kepercayaan yang berkembang di suku Dayak, burung enggang merupakan simbol dari penguasa alam semesta. Suku Dayak percaya bahwa burung ini akan datang pada saat yang genting. Setelah dihias dengan lukisan, serat kayu akan dibentuk menjadi seperti pakaian berbentuk mirip rompi dan juga penutup kaki. Pemakaian King Baba juga akan dilengkapi dengan sebuah ikat kepala yang bermotif khas dengan tambahan pemanis dari bulu burung enggang gading. Tak lupa dilengkapi dengan senjata tradisional suku Dayak bernama Mandau.

Sanksi yang diterapkan secara tepat akan memberikan efek pembelajaran bagi setiap individu. Selain mencegah terjadinya pelanggaran berulang, sanksi juga mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih tertib. Pendengar, yang terpenting adalah adanya kemampuan untuk memperbaiki diri setelah menerima evaluasi. Dengan demikian, setiap pengalaman dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas diri.

Siapa yang tidak mengetahui minuman tradisional Indonesia yang satu ini? Ya, tuak. Tuak adalah minuman khas berbagai suku di Indonesia, tidak terkecuali suku Dayak di Kalimantan Barat. Tuak merupakan hasil fermentasi dari beras ketan atau nira dan ragi yang dibiarkan beberapa waktu. Rasanya yang bervariasi, ada yang sedikit manis dan sangat manis. Bahkan tuak dengan kualitas yang kurang baik terasa asam tergantung proses fermentasinya. Bagi masyarakat suku Dayak, tuak tidak diproduksi setiap hari. Dan pembuatannya dikhususkan untuk upacara atau pesta adat saja. Misalnya saat pesta perkawinan, pesta panen padi, penyambutan tamu dan sebagainya. Pada dasarnya tradisi minum tuak itu melambangkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan persahabatan. Di balik semua keunikan dari minuman ini, ternyata tuak juga memiliki beragam manfaat untuk tubuh. Menurut dokter gizi Fahri Maulana MGIS, gizi yang terkandung pada tuak meliputi vitamin, mineral, protein, karbohidrat, fosfor, kalium, saponin, dan surosa. Minuman yang berasal dari bahan alami baik untuk tubuh, tetapi dengan catatan tidak dikonsumsi secara berlebihan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Antikong, akhirnya marilah kita menjadikan disiplin sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Patuhi aturan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan jadikan sanksi sebagai pengingat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam majalah udara Radio Republik Indonesia kali ini. Saya pamit undur diri, tetap dengarkan Radio Republik Indonesia, radio yang menginspirasi dan mencerdaskan bangsa. Semoga informasi hari ini bermanfaat, menambah wawasan, serta memotivasi kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas candra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sangla. Selamat siang juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau siang ini, pendengar yang menemani Anda yang menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026 ya, kami akan mengupdate informasi untuk Anda ya di siang hari ini. Ya, menemani juga dengan serangkaian kegiatan Anda nih ya, mungkin yang ada di lapangan ataupun yang ada di dalam ruangan ya. Untuk cuaca di kawasan Sabang Merah, pendengar ya, ini terpantau cerah berawan. Tetap semangat pokoknya untuk Anda ya, para pendengar Radio Republik Indonesia Sanggau ya, yang masih mungkin banyak sekali gitu ya pekerjaan yang harus diselesaikan di siang hari ini. Yang pastinya kami juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu cantik ya, yang sudah kami persiapkan di playlist kami. Oke pendengar, tadi sudah Anda dengarkan ya, majalah udara sanksi ini sebagai bentuk pembinaan disiplin ya pendengar ya. Dan nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gumancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Let's hear for Veltman momentarily.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League. Setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
1: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irwani melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Oke, baik pendengar ya, Anda masih bersama kami di RRI Sangau, dan tadi sudah Anda dengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Pukul 11:36 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Sanggau siang ini untuk Anda.

0: Aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3.
1: Pendengar, pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dilempar.

0: Oke, pendengar, kita cukupkan di Sanggau siang ini pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Saya akan hadirkan di Ragam Budaya. Saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Silakan gabung di siang hari ini di Ragam Budaya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Saya undang Anda di 0857-538-10365 ya. Saya terima dulu di penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang dengan Mbak Dini, Kak.
0: Iya, dengan siapa ini? Ini kayaknya dengan Pak L ya.
1: Iya, Mbak Dini.
0: Apa kabarnya Pak L?
1: Baik, Mbak Dini. Cuacanya adem-adem, panas-panas sedikit. Dan panas, terlalu dingin.
0: Sedang-sedang ya. Pak L mau lagu apa, Pak L?
1: Lagunya ini ya, Anak Umang.
0: Anak?
1: Anak Umang.
0: Anak Umang, dari siapa nih?
1: Dari Mega.
0: Anak Umang Armadiraga kah?
1: Itu dari lagu apa, lagu Dayak apa?
0: Oh, ini lagu Dayak kan nih?
1: Lagu Dayak.
0: Tunggu ya, dicari dulu. Anak Umang, ini ada Anak Umang dari Segam kah?
1: Coba dicari dulu dengan suara.
0: A Empuya.
1: Kenapa lah ya? Tidak lah ya.
0: Atau mau yang lain?
1: Oh, dari Sintia kan, yang dari Sintia. Anak Umang Yatim Piatu.
0: Anak Umang Yatim Piatu kah judulnya?
1: Ada enggak? Ya. Kemudian tuh ada kayaknya.
0: Tunggu lo ya. Anak Umang Yatim Piatu. Cewek sama cowok kayaknya nih. Atau yang covernya nih? Umang Piatu dari Ano Rivers.
1: Itu dia lah.
0: Oke.
1: Ah, kita dalamnya kita rangkul masih mbak bola Mbak Dini ya.
0: Oke, siap.
1: Nampak Mbak Dininya, terima kasih, semoga Mbak Dini siap selalu. Selamat siang, ragam budaya.
0: Oke, selamat siang ya, ini dari Pak L ya. Penelpon kedua saya angkat dulu nih. Halo, selamat siang.
2: 2026.
3: Halo, selamat siang.
2: Pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan langsung melalui unggahan pada akun
0: official Pri. Ya, bentar ya, bentar-bentar nih Pak L. Pak L.
2: Selengkapnya dapat Anda
0: kepo. Ini ada suara. Dapat judulnya apa?
3: Lagu Sanggau Sekadau di Dalam Pantut, itulah penyanyi yang disuka Aikipo.
0: Apa?
3: Sanggau Sekadau Dalam Pantut.
0: Oh, Sanggau Sekadau Berpantun.
3: Oh.
0: Iyalah.
3: Salam tahu udah digekuk nung.
0: Tahu.
3: Salam pertemanan yang Mbak Cika selalu lalu. Terus Pak L. Mbak Nedi, Mama Boboi. Kak Long. Bang Widi di Tokyo. Yang lain dirangkul sampai Zik ya lah.
0: Oke, ini bukan Mbak Cika nih.
3: Hah?
0: Kan Mbak Cika nih.
3: Apa itu?
0: Siapalah?
3: Belum ada tahu peningkat suara.

0: An, apa lalu ndak bisa? Dengan Dini.
1: Mau bagi Dini kah?
0: Oh, koti lalu Mbak Cika.
1: Ang tu Mbak Cika, Mbak Dini, selamat siang, semangat siang, bukan budaya.
0: Oke, terima kasih Aikepo. Ya baik ya. Dengan Aikepo di Sebongkup, ya mungkin kita angkat lagi nih. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Apa berita dari itu?
0: Alhamdulillah baik. Kakek Anin apa berita gak tuh?
2: Puji Tuhan, cuman agak kena pilek memang ini.
0: Baru kedengaran lagi.
2: Kemarau nih.
0: Iya, batuk juga Kakek Andin.
2: Ya, Kakek Andin lama enggak ini
0: gabung
2: telepon
0: ya.
2: Nih, tapi monitor terus.
0: Iya, Kak.
2: Karena suaranya nih, hampir satu bulan nih Kakek Andin nih.
0: Batuk terus, Kak?
2: Iya.
0: Batuk kering Kakek Andin kalau cuaca kayak gini, ini pun batuk kering juga.
2: Itulah, kena kemarau nih. Cuman kita monitor terus Mbak Dini.
0: Tapi tiap hari monitor.
2: Iya. Ngomong angkat mau teleponan tuh saja malas rasanya.
0: Nggak mampu kan mau ngomong.
2: Itulah. Ini aja masih untuk ngibur suasana di kebun sini.
0: Lagi di kebun. Manen iya. Apa hari ini?
2: Ini lagi apa biasa lah ngisi feedback nih.
0: Iya Kak. Banyak lah sawit nih.
2: Ya untuk anak-anak adalah.
0: Adalah ya untuk ke depan nanti.
2: Kalau
0: ya.
2: Untuk kita sudah lewat lembar ini.
0: Dah ini.
2: Untuk masih persiapkan untuk anak cucunya lagi.
0: Cambahnya ya gitu ya Kak Andin.
2: Iya.
0: Oke baik. Cuman ini udah ada dua lagu.
2: Udah dua lagu gak?
0: Iya.
2: Oh, lagu apa tuh?
0: Ini ada Umang Piatu sama Sanggau Skado Bepantun.
2: Oh iya, yang dari Sebongkupnya lagu Skadau. Dari Meliaunya lagu Meliau itu Umang Piatu itu lagu daerah Meliau tuh Mbak Dini.
0: Oh iya Kak, Umang Piatu.
2: Oke lah kalau gitu.
0: Kirim salamnya.
2: Duanya lah di ojek semua.
0: Siap.
2: Untuk Mbak Dininya selamat tugas. Semoga selalu menjaga kesehatan.
0: Amin.
2: Yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z Mbak Dini.
0: Oke baik, terima kasih ya.
2: Teman kompak selalu di udara.
0: Oke siap, saya selalu juga ya untuk Kakek Andin ya, yang ada di Lintang Pelaman. Oke, ini udah ada dua lagu. Nah mungkin untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung gitu ya di WA silakan 0811-5756494 ya. Oke, baik pendengar ya, tetap bersama kami di RRI Sanggau Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Mutiara Pagi Islam.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sangga. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Mbak cantik sedunia.
0: Ya, apa kabarnya Bang Lanius?
1: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik aja, walau sedikit agak sedikit kecewa sedikit waktu Argentina kalah ya enggak apa-apa sih, Mbak. Saya sempat Mbak dukung Argentina itu sempat Argentina. Saya agak sedikit kecewa karena kalah gitu, tapi tidak apa-apa sih.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Tapi kita hanya mendukung aja lah. Tapi jangan yang menang jangan sombong ya, Mbak ya. Jangan merasa bangga gitu, Mbak. Kalau yang menang
0: apa,
1: ya.
0: Apa yang disombongkan, bukan kita yang main, Bang?
1: Iya, maksudnya jangan merasa terasa hebat kalau udah menang gitu, Mbak. Jangan sampai.
0: Ya, kecuali kita ada taruhan ya, barulah.
1: Iya, harus tulus, harus memberi motivasi kepada yang kalah gitu, Mbak. Prinsip saya seperti itu. Jangan merasa ini gitu ya, Mbak ya. Iyalah.
0: Oke, lagunya apa, Bang Lanius?
1: Dari Mahesa Factoring Vita Alfia, judulnya Sing Sanggup.
0: Sing Sanggup.
1: Iya, dari Mahesa, itu lagu Jawa tuh, Mbak. Jawa Banyuwangi itu.
0: Mahesa.
1: Peturi asing sanggup ya, Mbak ya. Salamnya kita rangkul aja lah sanggup pekerja ya, Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Harus tetap sehat selalu semuanya. Oke. Selamat siang Raga Muda ya.
0: Ya, terima kasih ya. Oke, baik, di belakangnya Bang Lanius ya, kita angkat kembali. Halo, selamat siang Raga Muda ya.
2: Halo, selamat siang Rekam Budaya Kak Dini.
0: Ya, apa kabarnya Mbak Miati?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat ya, oke. Silakan ya. Mbak Miati, lagunya apa ini?
2: Lagunya Ati Segoro.
0: Ati Segoro.
2: Segoro dari DJ Arwo.
0: DJ Arwo, oke.
2: Salamnya dirangkul dari A sampai Z dan terkecuali.
0: Siap.
2: Jadi jumpa lagi di Prodangdut ya.
0: Oke, baik Mbak Miati.
2: Selamat bertugas. Ya. Siang, terima kasih. Selamat Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik pendengar ya, kita angkat kembali ini dari siapa? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ragam Budaya.
0: Iya, apa kabarnya?
3: Itu dari Suban, Mbak Dini.
0: Apa kabarnya nih, Mbak Elsa?
3: Alhamdulillah, kabarnya BBS baik-baik selalu. Cuaca panas kayaknya hari ini. Kalau kemarin tuh mendung dari pagi sampai sore ya.
0: Panas sekali ini. Tapi ini masih cerah sih, Mbak Elsa.
3: Ini masih cerah. Jemuran kita masih banyak tuh di tanah kan. Jadi nanti sebelum pro dangdut harus diangkat. Takut hujan kan, gara-gara pro dangdut nanti basah jemuran kita.
0: Itulah.
3: Gimana kabar Mbak Dini, sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, batuk udah menghilang, flu udah menghilang ya.
0: Udah semuanya aman terkendali nih.
3: Oke deh, lagu masih ada?
0: Ini udah ada dua nih lagu Jawa nih, dua-duanya.
3: Aduh, Jawa ya.
0: Atau Mbak Elsa mau ditampung dulu lagu apa?
3: Oke, Ijuk aja dari Iyad Bustami ya.
0: Ijuk?
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta pulangnya, hati-hati.
0: Oke.
3: Salamnya rangkul aja dari Sampazet, Tampas Bali. Buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum, Ragam Budaya.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Dari Mbak Elsa di Suban ya. Saya hadirkan dulu ya pendengar ya dua lagunya. Nanti saya akan hadirkan kembali di Ragam Budaya.

0: Sungkui merupakan makanan tradisional Sanggau yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun keririt sehingga berbentuk lonjong dan tipis serta memanjang. Sungkui merupakan makanan khas Sanggau untuk jamuan acara-acara atau pada hari-hari besar. Salah satu menu wajib yang dihidangkan untuk tamu-tamu kehormatan. Berdasarkan riwayatnya, asal-muasal sungkui berasal dari kisah pernikahan Lang Burung atau Abang Merangkai dengan kakaknya Raja Bruneng. Untuk menjaga agar wajah dan tubuh Ratu Pinggan Palangka tetap cantik dan segar bugar, maka Abang Merangkai membuat makanan yang disebut sungkui. Makanan sungkui ini didapatkan Abang Merangkai dari ayahnya yang bernama Aban atau Iban. Nama sungkui kemudian terlogatkan menjadi sungkui. Dan inilah salah satu makanan khas Kota Sanggau. Jadi, kalau Anda pergi ke Kota Sanggau, jangan lupa untuk mencicipi makanan yang satu ini.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Tadi sudah didengerin juga lagu-lagunya yang di request sama pendengar kita. Dan masih ada satu penelpon lagi ya, saya terima ya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya. Mbak Dini, selamat siang, panas Mbak Dini.
0: Iya, tempat Bunda panas juga Bunda.
1: Panas juga, tapi enggak begitu menyengat sih ya, karena kemarin kan ada hujan, jadi agak dingin sedikit lah.
0: Agak aman lah ya. Oke, Bunda, mari ke sagapan nih Bunda.
1: Lagunya Sangkuriang.
0: Sangkuriang. Oke, siap. Ya. Kirim salam.
1: Ini aja Mbak ya. Salamnya dirangkul sajalah dari A sampai Z buat Mbak Dini.
0: Okay,
1: ya, selamat nanti jumpa di Pro Dandut. Semoga nanti bisa masuk gitu.
0: Amin, ya. Pasti bisa kok.
1: Ya, terima kasih Mbak Dini.
0: Ya, baik, terima kasih Bunda. Ya, baik ya, ini dari Bunda Hesti ya di Bedua ya. Baik. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya Mbak Dini.
0: Ya, apa kabarnya Bu Dendi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, cuman ini kayaknya iya. Langsung aja deh lagunya apa nih Bang Dendi?
2: Lagunya kayak sih joget pantun nih.
0: Joget pantun ya.
2: Nah, joget hitam manis enggak salah nih dari Miss Muladi ya.
0: Joget
2: hitam manis.
0: Hitam manis. Oke, okay. Salamnya dirangkul aja ya.
2: Nah, salamnya dia nanti aja yang udah masuk ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, selamat siang Ragam Budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Ragam Budaya untuk siang hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar. Ya, ini ada Pak L.I. Kepo, Kakek Andin ya, Bang Lanius, Mbak Miati, Mbak Elsa, Abu Dendi dan juga Bunda Hesti yang sudah bergabung di siang hari ini di Ragam Budaya ya, baik pendengar. Karena nanti jelang pukul ini ya, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Siang untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Pada saat ini Bawaslu terutama mengedepankan konsolidasi ke masyarakat, ke partai politik, tokoh masyarakat dan tokoh adat, di mana selama tahapan mungkin ada tersisa residu dari pemilu dan pilkada kita selesaikan sebelum memasuki masa tahapan.
1: Ya, BBM yang ada, saya menghimbau kepada pihak SPBU, prioritaskanlah yang utama, yang menggunakan kendaraan-kendaraan motor, mobil, jangan prioritaskan yang dirijen.
2: Warta siang selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Asin Katip mengatakan sosialisasi manfaat BPJS ketenagakerjaan harus terus digencarkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya jumlah peserta aktif saat ini baru mencapai sekitar 38 ribu orang, masih di bawah target 60 ribu peserta. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan layanan pengingat atau SMS reminder kepada peserta yang menunggak iuran agar kepesertaan tetap aktif. Aswin menilai langkah tersebut penting untuk memastikan pekerja tetap memperoleh perlindungan saat menghadapi resiko kerja. Ia berharap meningkatnya pemahaman masyarakat dapat mendorong tercapainya target universal coverage BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Sanggau terus memperkuat langkah pencegahan menjelang tahapan pemilu berikutnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempererat konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sekaligus meningkatkan edukasi kepada pemilih pemula.
3: Ketua Bawaslu Sanggau Septiana Ika mengatakan bahwa saat ini Bawaslu mengedepankan konsolidasi dengan masyarakat, partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelesaikan sisa residu dari pemilu dan pilkada sebelum memasuki tahapan berikutnya. Selain itu, Bawaslu juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula. Upaya ini bertujuan agar para pemilih pemula memahami proses demokrasi dengan baik saat tahapan pemilu dimulai.
0: Pada saat ini Bawaslu terutama mengedepankan konsolidasi ke masyarakat, ke partai politik, tokoh masyarakat dan tokoh adat, di mana selama tahapan mungkin ada tersisa residu dari pemilu dan pilkada kita selesaikan sebelum memasuki masa tahapan. Dan kami juga menggencarkan sosialisasi terutama untuk pemilih pemula sehingga di masa tahapan nanti mereka sudah mengerti bagaimana demokrasi berjalan.
3: Ika berharap seluruh elemen masyarakat

0: Kemungkinan terjadinya kendala dalam penyaluran BBM. Selain memastikan pasokan, ia juga meminta SPBU untuk mengatur pelayanan secara adil kepada seluruh pengguna kendaraan. Pengelolaan antrean dinilai penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM.
1: Kita akan coba cross-check ke Disperindagop yang membidangi masalah Pertamina ini. Nanti kita mau sampaikan dengan pihak kita untuk mengawasi ya BBM yang ada. Saya menghimbau kepada pihak SPBU, prioritaskanlah yang utama, yang menggunakan kendaraan-kendaraan motor, mobil, jangan prioritaskan yang dirijen. Kenapa? Karena memang ini jadi persoalan nanti ke depannya, jadi permasalahan. Karena kasihan masyarakat juga harus mengantri dan itu juga mengganggu lalu lintas. Harapan kita ya bekerjalah sesuai dengan mekanisme yang ada. Kalau memang itu diperuntukkan untuk masyarakat, ya berikan kepada masyarakat.
0: Ia berharap distribusi BBM di Kabupaten Sanggau dapat segera kembali normal sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Koordinasi dengan seluruh pihak terkait diharapkan mampu menghasilkan solusi cepat atas persoalan antrean BBM yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.

Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bawaslu Sanggau memperkuat konsolidasi dan edukasi pemilih pemula sejak dini. DPRD Sanggau soroti antrian BBM di sejumlah SPBU. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: tadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampah kita aja meninggal program tu. Eh, pasti seru.
1: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
16: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
16: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
14: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
18: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
19: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis. Termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, Penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
18: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
20: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
21: Lihat deh nilai ulangan aku.
20: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
21: Mama sibuk kerja terus.
22: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi
21: dengan Papa klien. Papa juga ya, sibuk.
22: Terima kasih Pak.
21: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Eh, Bu Di. Ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan saya undang Anda pendengar ya di telepon di 085753810365 dan 0811575694. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Mbak Dini.
1: Apa kabarnya Bang Lanius?
2: Seperti yang tadi, sama, suatu saja baik.
1: Oke, silakan lagunya Bang Lanius.
2: Lagunya dari Roma Irama, Mbak. Judulnya Sahabat.
1: Sahabat ya.
2: Iya, ini cuacanya panas di sebelah nih, Mbak. Kalau tanggal gimana?
1: Sama, di sini juga panas nih, Bang Lanius.
2: Oh ya, Mbak, saya lupa nih, informasi nih. Di sebelah, Mbak, bensin, Mbak, susah dicari.
1: Oh iya, Kak.
2: Susah dicari. Susah dinyari ini. Kalau di tanggal gimana?
1: Soal sama, bensin. Sini. Sama, Bang Lanius.
2: Oh, berarti ya. Oh iyalah. Dari kemarin, Mbak, kami dari semalam ya. Tapi kan beribadah, cari bensin itu susah benar.
1: Iya, Kak.
2: Tak dapat enggak di kurang tahu juga ini lagi cari ini susah benar Mas gitu. Okay. Tapi kalau di sebelah malah ngantri Mbak di sampes tuh Mbak.
1: Iya Kak, sama sini juga ngantri Bang Lanius.
2: Nah, itulah mudah-mudahan aman lagi ke depannya Mbak ya.
1: Amin.
2: Nah, sesuailah dengan lagu ini yang saya request dari Roma Irama Sahabat ya.
1: Ayo
2: nah, terima kasih. Selamat siang Bro kita.
1: Oke, baik, terima kasih juga nih ya untuk Bang Lanius ya, kita angkat kembali. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bu Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Apa kabarnya, Ayi?
3: Kabar cuaca panas.
1: Sehat tapi ya? Hah?
3: Di sorong merah aja panas.
1: Panas di sini, Ayi. Asap lagi.
3: Kalau ruangan ini saya aja panas, no?
1: Nggak, alhamdulillah di sini sejuk.
3: Cepat bawa masuk ke siapa? Waganteng ya?
1: Iya, Bang Lanius.
3: Eh, Waganteng ya. Anu mau ngomong dapat lagu ini?
1: Dapat. Judulnya apa, Ayi?
3: Judulnya kalau bisa... Belajar bersepeda.
1: Belajar bersepeda dari siapa?
3: Dari Edalela Dua Hamadi.
1: Oke, kirim salam dong.
3: Lagunya dibingkis pakai Kak Yuli di Sungai Mawang bersama Bang Eko di Perintis.
1: Nah,
3: bersama anak kita depan komputer, siapa namanya? Mbak, Mbak apa namanya?
1: Siapa tuh?
3: Nggak ingat ke dengan Mbak tuh.
1: Jangan gitu.
3: Benar-benar lupa nih, nanti lagi ingat awal. Udah lewatnya dulu ya. Buku salamnya.
1: Mbak Miati, Bang.
3: Kalung penyelajah bergolong nih. Abang Dengi, dua barang kepuas. Ada Pak El yang menjawab. Pak El, namanya muncul Pak El nih.
1: Pak El, ada apa tadi?
3: Ada, Kak. Dia kalah sama bola nih, lawan Ayi nih.
1: Emang Ayi, Ayi pegang apa?
3: Kalah dia nih.
1: Aduh, Ayi megang Spanyol sama Ayi.
3: Spanyol lagi pegang. Kalah sama Pak El nih. Nggak ngomong Pak El. Udah, ada angkut semua aja ya.
1: Oke, okay, siap Ayi.
3: Lagunya ada?
1: Udah disiapin.
3: Siap pakai Bang Eko, Joano, Kak Yuli, Sengemang. Tujuk lagu untuk mereka berdua nih.
1: Oke, okay, baik.
3: Sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, oke, okay, baik ya pendengar. Ini dari Ayi Jamur Sawit ya. Lagunya Belajar Sepeda. Kita angkat kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada kita.
1: Dengan siapa nih?
4: Dengan Datuk Uban.
1: Apa kabarnya Datuk Uban?
4: Baik.
1: Baik ya. Oke, baik. Nih Datuk Uban ada dua lagu nih Datuk Uban.
4: Quest lagu Mobil dan Bensin.
1: Mobil dan Bensin. Kau ada, nanti ada waktu ya?
4: Iya, jangan sampai enggak diputar. Datuk Uban ini memang penasaran. Siapa yang masuk pun Datuk Uban memang dibuang ke ujung sekali.
1: Enggak pula. Kadang kan kita nerima yang duluan masuk. Ya, oke.
4: Kadang enggak diputar.
1: Iya, Kak. Masuknya terus. Kadang sama ya. Dini diputar. Kalau ada waktu ya.
4: Itu aja lah.
1: Oke, kirim salamnya lah dulu. Oke, baik, siap. Ya, terima kasih ya, Datuk Uban ya. Oke, baik pendengar ya, ini dari Toba, nanti di sesi selanjutnya bacain di WA ya. Nih ada 3 pendengar ya gabung dari WA awal banget tadi. Oke, kalau gitu saya hadirkan, ini udah ada Roma Irama ya dengan Sahabat dan juga ada Belajar Bersepeda.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, ini bacakan di WA-nya dulu ya. Nanti kita akan terima kembali di teleponnya nih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Salamnya di Gunung Garam, di Laut Salam Dato Uban ya, Kak Long, Biul, Mama Boboy ya, ini apa nih Bang Darul ya, ID Sompo, Kakek Andin, Bang Dendi, dan dari Kos Abu Kocai ya, Mbak Miati, Mbak Yuli, apa nih Mbak Ica, Bang Marcel, Marcel ya, Bang Eko, Wan Usu, dan Lato Lato ya, Bang Amoy, buat Pak Dini, terima kasih Ekepo di sebongko pulangnya, hati-hati ya. Oke, terima kasih juga untuk Abu Koca ya. Nah, ini di WA selanjutnya kita bacakan kembali.

0: Selamat siang Kak, Redang-redang-redang adalah kita. Ini mau request lagunya Sembuhlah Sayang ya. Lagunya ini spesial buat buat kami berdua nih, lagi demam. Salamnya buat Aidi Sompo, Ma Indah, Kak Yuli, Dato Uban, Wan Usu, buat KKM Baca, terima kasih. Oke, terima kasih juga nih ya untuk Bi Yul ya, yang ada di ada di standing ya. Oke, dua lagu udah disiapin ya. Jadi tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Ini kita beralih dulu ya ke teleponnya. Oke, ternyata terputus nih ya teleponnya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Elsa, silakan ini.
1: Iya, lagunya ku lepas dengan ikhlas dari Lesti ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan
0: Amin.
1: sudah dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Oke.
1: Lagunya spesial buat Bapak Ibu Tani di sawah di ladang. Yang lagi di bawah pohon durian juga ya, semangat semangat semangat ya,
0: Oke.
1: karena buah sudah berakhir kayaknya Mbak Dini ya.
0: Udah mulai sedikit nih orang jualan.
1: Sisa tempoyak lagi dalam kulkas
0: Itu
1: kayaknya
0: masih
1: ya.
0: banyak tuh.
1: Oke, buat pendengar Eri Sanggau Entekong, salamnya dan kulak jadi sampai Z. Tanpa kecuali buat Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik dari Mbak Elsa ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Pak Belalang di Belangin.
0: Dengan Pak Belalang. Kayaknya Pak Belalang udah lama nih dan enggak pernah gabung nih.
2: Iya, biasalah, Mbak.
0: Tapi sehat ya.
2: Ya.
0: Oke, silakan Pak Belalang mari ke
3: Lagunya masih dapat, Mbak.
0: Hah?
2: Lagunya masih dapat.
0: Masih. Judulnya apa?
2: Piano, Mbak.
0: Piano.
2: Ya.
0: Oke, kirim salamnya.
2: Salamnya rangkul aja A sampai Z.
0: Oke.
2: Buat mbaknya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Oke, baik ya, ini dari Pak Belalang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Ya, Mbak ini.
0: Apa kabarnya Pak L?
4: Ya, apa lagu ya?
0: Oh, udah dua Pak L?
4: Gak apa-apa lah ya. Itu aja, ya, mau itu aja. Mau bilang lagi aja.
0: Iya, kah, kirim salam lah nih.
4: Ayah,
0: oh, ngapa ngapa ayah?
4: 21 nih sama ini.
0: 1-0.
4: 21 sama ayah taruhannya.
0: Oh iya kah? Waduh, hai.
4: Mereka kan sama itu masih semifinal tuh. Ayah pegang merokok, aku pegang Prancis, jadi menang aku 2-0. Pasti semi di semifinalnya ayah pegang Prancis, saya pegang Spanyol, menang saya amin.
0: Lalu?
4: 21 kan? 2-0 juga ya kemarin ya, 1-0 ya.
0: Iya, Argentina lawan Spanyol.
4: Nah, ya ini yang itu yang semifinalnya.
0: Semifinal.
4: Spanyol sama Prancis kan menang saya, Spanyolnya ayo kalah. Jadi perebutan itu perebutan jarak ketiga, peringkat ketiga itu aku sama itu saya pegang Prancis, jadi kalah.
0: Kalah ya. Itu pun lama nunggunya Pak El.
4: Ya.
0: Itu Spanyol dengan Argentina greget mainnya.
4: Ya,
0: kapan selesainya nih? Banyak ya, kosong-kosong.
4: Aku pegang itu pegang Argentina, ayo pegang ini, pegang Spanyol, yang menang. Ini kan saya kemenang 2-1.
0: Ada satu ya dari beberapa pemain itu ya.
4: Itulah hari ini ya. Kita salam kita rangkul hari ini ya.
0: Oke, siap.
4: Sekali ini terima kasih, selamat. Yang menjelang sore.
0: Okay. Ya baik, terima kasih ya dari Pak L. Nah, iya ternyata menang 2-1 ya dari beberapa pertandingan ya. Kalau hanya di finalnya kemarin ya memang 1-0 tuh. Waduh, lumayan lama ya. Menegangkan mainnya. Halo, Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
5: Dengan Mbak Ella di Sambas.
0: Dengan Mbak Ella. Apa kabarnya Mbak Ella?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Panas gak di sana?
5: Panas tapi udah ada mendung-mendungnya.
0: Udah ada mendung-mendungnya ya. Ada hujan gak?
5: Belum.
0: Belum ada hujan nih sana nih?
5: Belum.
0: Aduh, masih panas.
5: Kalau di Sanggau gimana? Udah ada hujan gak Mbak?
0: Kemarin hanya gerimis sebentar, ya itu pun hanya tidak nyampe semenit gerimisnya, habis itu udah. Itu pun udah tengah malam.
5: tapi di sini belum ada, gerimis pun belum ada.
0: Iya kah? Ya semoga cepat hujannya asap, soalnya udah di sana.
5: Amin. Iyalah, asap udah tuh.
0: Udah terasa ada nih asapnya.
5: Iyalah, udah ada kabut-kabut asap dah.
0: Nah, Mbak Ella cuma udah ada dua nih Mbak Ella lagunya.
5: Ada lagu apa tuh?
0: Ada Kulepas Dengan Ikhlas dari Lesti sama Piano dari Roma Irama.
5: Oh, Kulepas Dengan Ikhlas saja ya.
0: Oke, okay, kirim salamnya silakan.
5: Ya, salamnya buat Mbak, semoga saya selalu. Mm-hmm. Buat Teh Wanasu, Wanaci, Pak Usu Busri, Bang Anius, Bang Imana Bella, mm-hmm. Bang Limin, Bang Eko yang ada di Kerintis. Apalagi Mbak Reza, Mbak Yuli, Mama Indah, Mbak Kakung.
0: Oke.
5: Okay. Pada putra tua-tua. Nah, yang lainnya dirangkul aja ya Mbak dari A sampai Z.
0: Oke, siap nih.
5: Mbak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya dari Mbak Ella ya di Sambas nih ya. Oke, kita hadirkan dulu ini. Kulepas Dengan Ikhlas ya. Ini Mbak Elsa, kita lepasin dengan ikhlas aja ya Mbak Elsa ya. Karena duriannya udah berakhir gitu ya, tinggal tempoyaknya kita masak, tinggal kita pikirin enaknya pakai apa gitu ya. Kalau masak tempoyak pakai udang petai atau pakai ikan teri aja gitu ya, atau hanya tempoyaknya kita goreng-goreng. Aduh, ah jadi lapar nih. Oke, ada pendengar, kita langsung aja ya, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Pro
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
1: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
1: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
3: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
4: Hah, masa sih, Mbak?
5: Oh, no.
3: Jadi?
6: Woi, timpukin dia, woi.
3: Ayo, semuanya.
4: Woi, ampun, woi.
3: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
4: Woi, ampun, woi.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Kita terima kembali teleponnya. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita, Kak Dini.
0: Iya, Mbak Miati, silakan.
1: Iya.
0: Lagunya.
1: Lagunya Hujan dari Erik Susan.
0: Hujan.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Kirim salam. Ya, hujan, Kak Dini. Panas.
0: Amin.
1: Nih.
0: Asap.
1: Itu panas luar biasanya. Ya, oke. Salamnya dirangkul dari Asam Bacar tanpa terkecuali untuk adinya sama petugas. Nanti pulangnya hati-hati. Saya selalu bersama keluarga pecinta ya.
0: Amin. Terima kasih Mbak Miati ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam. Oke, baik dari Mbak Miati. Oke, di telepon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, halo. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Silakan nih Abu Dendi.
2: Ya, lagunya Asmara Warung di apa? Asmara Warung Tegal.
0: Asmara?
2: Warung Tegal.
0: Asmara Warung Tegal. Oke, kirim salamnya.
2: Kirim salam dari di rangkul aja semua aja lah.
0: Oke, Asmara Warung Tegal dari siapa?
2: Itu pokoknya itu lupa tuh kalian salah tuh albumnya 92 keberapa tuh ya?
0: Oke. Siap, dah siap ya dari Dewi Purwati.
2: Betul, pintar. Memang itu pokoknya.
0: Oke.
2: Makasih Mbak Dini, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke, waalaikumsalam ya. Dari Abu Dendi ya di mana ini, dari mana ini katanya ya. Dari Penyeladi. Oke, pendengar, saya hadirkan kembali lagunya untuk Anda ya, tetap bersama kami.
3: Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Nggak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong nggak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
6: SPPD untuk apa?
5: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
6: Ah, saya takut ah.
5: Bah, ini bos yang suruh.
6: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
7: A few moments later.
5: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
6: Eh, kok mau kemana jadi?
5: Ke Jakarta, cepat sudah.
6: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
5: Eh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
6: Yo, sip.
8: Oh, no.
5: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
6: Oke, sip, makasih.
5: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
6: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
5: Shh, diam, ini kau punya.
0: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dalam program Pro Dangdut untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan nanti selanjutnya pendengar jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas. Ada Sri Wahyuni menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Sari Fadini pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini, edisi hari ini 22 Juli 2026. Bersama kami yang bertugas hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, saya Sri Wahyuni dan juga Andre di operator studio. Kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda hari ini pendengar, dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda. Baik, pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Suara Nusantara dengan pembahasan tentang menyuarakan aspirasi mewujudkan perubahan bersama Diki Pratama, Ketua BMPS DKU Sanggau. Dan kami juga akan ajak Anda untuk menyimak melalui channel YouTube kami di RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui Pro 1 RRI Antikong di FM 99.9 MHz. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau. Kami akan hadir dengan program Suara Nusantara selanjutnya untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di kesempatan kali ini terkait juga dengan menyuarakan aspirasi untuk mewujudkan perubahan di perubahan di berbagai bidang. Tentu aspirasi merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif, apalagi mahasiswa, dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih baik. Karena melalui penyampaian aspirasi, mahasiswa dapat juga menyampaikan kritik, saran, ide maupun harapan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil sebuah kebijakan. Baik, saya sudah bersama ini Bang Diki Pratama, yaitu Ketua BEM PSDKU Sanggau. Selamat sore, Bang Diki.
2: Oke, selamat sore Kak Sri Wahyuni.
1: Ya, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, sehat ya. Jelas ya mendengarkan suara saya ya?
2: Siap, jelas.
1: Oh, siap, jelas. Oke, karena dalam kehidupan kampus, badan eksekutif mahasiswa ini memiliki peran yang sangat strategis ya, Bang ya. Ini sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dengan pihak kampus, karena BEM juga bertanggung jawab menampung, mengelola, dan juga memperjuangkan aspirasi mahasiswa agar dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Nah, bicara soal menyuarakan aspirasi, mewujudkan sebuah perubahan, sebenarnya apa sih visi dan misi utama, baik itu Bang Diki, bersama teman-teman dan juga tim selama menjabat sebagai Ketua BEM PSDKU, serta indikator apa yang bisa dicapai dalam keberhasilan yang sesungguhnya? Silakan.
2: Jadi kalau bicara soal visi dan misi, yang pastinya seperti yang kita bersama ketahui, kalau tupoksi daripada BEM tersebut sendiri merupakan identik dengan penampung aspirasi para mahasiswa, sebagai simbolik bahwa BEM sendiri merupakan salah satu perwakilan daripada suara-suara mahasiswa, yang dimana mahasiswa itu berhak untuk menyampaikan hak-hak mereka.
1: Ya, baik, Bang Diki.
2: BEM itu sendiri. Dan, nah, siap.
1: Ya.
2: Yang pastinya mengenai poin capaian. Kami pastinya berusaha untuk mencapai yang namanya tuh, istilahnya kata, BEM sebagai wadah aspirasi yang pastinya. Dengan langkah-langkah pergerakan yang mencapai langkah-langkah konkret pastinya yang diusahakan.
1: Okay. Kayak begitu. Baik, tapi bagaimana strategi BEM dalam menampung aspirasi mahasiswa agar seluruh program studi juga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat? Terkadang kan nih mahasiswa nih, ini ada yang usia-usia yang sudah bijak gitu ya, ada yang mudah-mudah sekali terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di luar sana.
2: Mengenai hal tersebut, yang pastinya kami sebagai badan eksekutif mahasiswa juga di sini, pastinya istilah katanya tuh tidak semua

0: hal yang pastinya disampaikan tuh,
1: Mm-mm.
0: kami bakal memfilter juga beberapa hal yang memang menjadi tujuan dari capaian tersebut, yang pastinya yang bagaimana memikirkan langkah-langkahnya juga. Jadi semua civitas akademik di dalam kampus, kehidupan kampus termasuk mahasiswa, dosen, dan para staf tersebut juga berhak juga menyampaikan keluhan-keluhan mereka juga. Jadi tidak menutup kemungkinan memang mahasiswa yang cuman bisa beraspirasi di dalam kampus tersebut.
1: Oke, berarti strategi yang sudah disusun BEM sendiri juga sudah benar-benar dilakukan gitu ya, Bang Diki ya. Tapi apa langkah konkret yang akan dilakukan BEM apabila terdapat aspirasi mahasiswa yang belum mendapat respon dari pihak kampus, Ti?
0: Oke, mengenai suara yang belum ditindak atau didapat langkah konkret oleh pihak kampus, yang pastinya kami membuka ruang audiensi untuk pihak kampus, salah katanya. Jadi yang pertama mungkin kami membuka surat, kami menyurati pihak kampus terkait permasalahan-permasalahan yang menjadi keluhan mahasiswa. Setelah surat kami masuk dan dinyatakan dibalas oleh pihak kampus, audiensi pun dimulai. Audiensi tersebut yang pastinya disampaikan dengan pihak-pihak yang hadir tersebut, para pihak kampus, mahasiswa, dan disitulah ruang diskusi dimulai. Dan kita pastinya menuntut langkah konkret yang ada, penyelesaian yang ada di pihak kampus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Gitu.
1: Karena kan surat yang masuk kan pasti ada prosesnya dulu ya,
0: dibaca
1: betul. Dulu, di apa, dilihat dulu sebenarnya responnya harus bagaimana gitu ya. Karena kan mahasiswa juga harus menjalankan prosedur yang sudah ada gitu ya. Karena banyak sekali mungkin ya mahasiswa-mahasiswi yang harus mengikuti apa ya langkah-langkah yang konkret juga bagaimana aspirasi itu bisa direspon dengan segera. Tapi bagaimana mekanisme tindak lanjut setiap aspirasi yang masuk? Sehingga mahasiswa juga dapat mengetahui perkembangan penyelesaiannya.
0: Yang pasti hal tersebut mengenai poin capaian. Jadi poin capaian. Jadi mengenai hal tersebut, laporan hasil daripada surat tersebut juga istilah kata bakal kami transparansikan kepada mahasiswa mengenai hal tersebut. Jadi semisalnya surat tersebut sudah mendapatkan balasan, kami bakal menyampaikan poin capaian tersebut kepada mahasiswa, sehingga kami kumpulkan juga mahasiswa untuk kembali kami arahkan mengenai hal yang bakal disampaikan mereka juga. Jadi sesuai istilah katanya tuh satu suara lah istilah katanya.
1: Begitu. Baik-baik. Tapi ada pengalaman gak sih menghadapi persoalan yang mungkin terjadi ini terkait juga dengan menyuarakan aspirasi dengan mewujudkan sebuah perubahan yang lebih baik lagi ini, Bang Diki?
0: Kalau mengenai pengalaman, ini sedang terjadi sebenarnya, menariknya. Jadi kami sedang menyurati juga, istilah katanya tuh beberapa hal yang ada di kampus, mengenai keluhan-keluhan mahasiswa. Jadi kami kemarin sempat mengadakan juga forum diskusi mengenai apa yang menjadi keluhan mahasiswa saat ini, jadi kami catat dan kami surati juga. Dan ya, sampai sekarang masih istilah kata surat bakal masuk. Dan bakal kami atur juga, setting juga langkah selanjutnya. Gitu.
1: Oke, baik-baik. Berarti pengalamannya udah ada gitu ya, bagaimana merespon dan bagaimana melakukan tadi penyelesaian dan juga perkembangannya. Tapi kalau untuk saat ini, apa program unggulan BEM tahun ini yang secara langsung juga berdampak pada kesejahteraan mahasiswa?
0: Yang pastinya kami terus mendorong, istilah katanya tuh program yang pro-mahasiswa, istilah katanya. Yang pastinya mewakili-mewakili mahasiswa, menyediakan ruang diskusi, menyediakan ruang yang aman untuk para mahasiswi juga, perempuan terutama, ya pastinya. Karena kalau berkaca untuk angka pelecehan pada wanita, itu kan besar lah istilah katanya. Jadi memang BEM itu sebagai di mana badan pengawas kehidupan kampus yang ada, supaya berjalan sesuai teratur.
1: Oke. Okay. Tapi setiap tahun itu berubah-berubah nggak sih, Bang Liki? Ini program unggulan BEM tahun lalu, apakah berbeda? Nah, tahun ini mungkin strateginya lebih berbeda lagi.
0: Yang pastinya, saya yakin setiap siapapun pemimpinnya nanti yang pastinya tuh punya poin capaian, Kak Sri. Jadi poin capaian tersebut yang bakal jadi tolak ukur apa yang bakal kita rancang di program kedepannya, istilah katanya begitu.
1: Oh, oke, okay. Berarti dari tahun kemarin mungkin evaluasi terus dilanjutkan dengan tahun ini gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, okay. Berarti program-program unggulannya yang pasti sudah berjalan dari tahun ke tahun sebenarnya gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi adalah sedikit perubahan karena kan sekarang kan era modern gitu ya, era digital. Jadi mungkin aspirasi yang disuarakan itu sebenarnya bisa saja disampaikan oleh media sosial manapun gitu ya. Tapi mahasiswa juga punya aturan, punya prosedur. Tapi bagaimana BEM juga memastikan transparansi penggunaan dana organisasi kepada seluruh mahasiswa? Terkadang kan mahasiswa ini banyak sekali karakternya ini.
0: Mengenai transparansi, kami terus mendukung ya namanya transparansi. Jadi memang hal yang sangat sensitif kalau kita berbicara
1: Betul.
0: soal satu angka tersebut. Memang hal yang sangat sensitif. Jadi memang kami terus mendukung dan memang menuntut transparansi yang ada di kehidupan kampus, mulai itu pendanaan ormawa, organisasi mahasiswa, UKM, unit kegiatan mahasiswa. Hal-hal tersebut memang perlu transparansi yang ada, sehingga mahasiswa itu tahu berapa sih dana-dana yang ada di kampus kita, di lingkungan kampus kita ini. Ya, begitu sih kira-kiranya.
1: Oke, okay. Baik. Berarti mahasiswa juga turut ambil andil gitu ya, melibatkan mahasiswa yang lain untuk mengetahui transparansi dalam penggunaan dana organisasi begitu ya?
0: Betul.
1: Oke, okay. Baik. Tapi apa upaya BEM juga dalam meningkatkan kualitas kegiatan akademik nih, seperti seminar, mungkin pelatihan, dan juga pengembangan kompetensi mahasiswa?
0: Yang pastinya kami setiap tahun, pastinya di tahun ini kami menampung mahasiswa tuh dan mencarikan memang minat dan bakat mahasiswa ada di mana jadinya. Jadi memang seminar yang diadakan di kampus itu berdasarkan relevannya mahasiswa. Misalkan relevannya mahasiswa di bidang kesenian, ya seminarnya bakal ada di bidang kesenian begitu kira-kira. Jadi memang bagaimana relevan mahasiswa itu sendiri. Jadi kita carikan apa sih yang relevan mahasiswa. Misalkan di kampus kita ini ada 3 prodi, yaitu teknik mesin, prodi teknologi mesin, pengelolaan hasil perkebunan, dan akuntansi. Nah, masing-masing prodi tersebut pastinya kayak bakal menyediakan apa sih yang relevan di prodi teknik mesin. Misalkan ada namanya lomba welding dan sebagainya. Jadi itu istilahnya kata itu menggalilah potensi mahasiswa tersebut. Terus kalau di akuntansi misalkannya ada lomba akuntan keuangan atau sebagainya, dan seminar-seminar akuntan lainnya. Begitu
1: Oke,
0: okay.
1: Tapi kalau di BSDKU Sanggau ini apa yang paling menonjol gitu? Tadi kan ada disinggung tentang kesenian gitu ya, tentang budaya, kebudayaan pastinya gitu ya. Terus ada akademik. Kalau di Sanggau ini apa yang terlihat gitu perubahan dari tahun ke tahun?
0: Kalau saya melihat di BSDKU Sanggau pastinya dari tahun ke tahun, mungkin di tahun ini ya poin capaiannya pastinya saya melihat kemarin telah terselenggaranya teknik mesin Cup itu di bagian olahraga, kalau diselenggarakan oleh prodi teknik mesin, prodi teknologi mesin jadinya. Ya, begitu kira-kira,
1: Oke.
0: Kak.
1: Baik, berarti perkembangannya ada yang beberapa beberapa bidang gitu ya yang menonjol gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik itu dari kesenian, kebudayaan, malah akademik, dan juga tadi yang paling banyak itu adalah teknis mesin Cup ya, prodi teknologi mesin gitu ya.
0: Ya,
1: yang mungkin banyak sekali peminatnya, banyak nggak nih yang masuk ke dalam dalam bidang tersebut?
0: Ya, untuk capaian masih dia akan standarnya nggak pastinya kalau untuk kampus Sanggau ya. Jadi angka standarnya.
1: Oh, masih angka standarnya. Kalau untuk tahun ini nih. Kalau tahun ini di jurusan mana nih yang terlihat yang banyak diminati?
0: Kalau untuk berdasarkan angka yang menjadi prodi unggulan atau bukan prodi unggulan tapi prodi dengan peminat terbanyak ada di prodi akuntansi.
1: Oh, prodi akuntansi. Oke. Oke, baik-baik. Berarti banyak mahasiswa-mahasiswa akuntansi ya tahun ini.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Tapi kalau melihat dari jurusan tersebut, apa nih keunggulan ataupun hal-hal yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini gitu ya dengan suara Nusantara yang kita bahas di hari ini?
0: Ya, pastinya kalau kita akuntansi ya mengenai prospek yang pastinya kan bicara prospek pasti setiap mahasiswa yang masuk ke prodi tersebut pasti memikirkan prospek kerjanya. Jadi kan pastinya kalau poin capaian pasti di akuntansi udah make sense duluan sama administrasi di bagian keuangan pastinya. Jadi yang menjadi dasar minat mahasiswa juga hal tersebut. Lihat kayak pengen kerja kantor dan sebagainya, pastinya masuk di kantor, misalkan di bagian keuangan, jadi staf ahli keuangan. Ya, seperti itu.
1: Baik, berarti ada keunggulan-keunggulan yang sebenarnya banyak diminati gitu ya. Apalagi kalau sekarang bicara soal teknologi, tentu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sudah lebih eksis gitu ya di dunia persosial mediaan gitu ya. Oke, tapi apa bentuk kerjasama yang telah atau akan dilakukan BEM dalam pihak kampus baik itu pemerintah daerah maupun organisasi eksternal?
0: Ah ya, dan dari pada poin capaian juga poin capaian BEM PSDO Polip Sanggau pastinya kami terus mencapai mitra-mitra kerja, Kak Sri. Memang di tahun ini memang gemparnya kami memang membuka mitra-mitra besok BEM supaya kampus kita lebih dikenal jadinya. Jadi memang relasi di tahun ini memang saya benar-benar bangun relasi untuk bagaimana tuh memberitahukan kepada warga Sanggau bahwa kita tuh punya gitu kampus di daerah kita sendiri. Dan untuk mahasiswa yang memang berdomisili di Sanggau yang misalkan memang mengkhawatirkan soal biaya dan sebagainya, memang kami di sini menawarkan yang namanya beasiswa jadinya. Jadi dengan mitra tersebut kami mudah masuk untuk memasarkan juga kalau di Sanggau tuh ada loh gitu kampus PSDKU Polip Sanggau.
1: Berarti sudah nggak harus jauh-jauh lagi gitu ya, apalagi kalau mahasiswa yang tinggal di Kabupaten Sanggau itu bisa mendapatkan pendidikan lebih lanjut ya di Sanggau, nggak harus jauh-jauh gitu ya. Oke, tapi bagaimana BEM juga menyikapi kritik dari mahasiswa terhadap kinerja pengurus organisasi ini?
0: Oh ya, hal yang menarik juga.
1: Iya.
0: Kalau mengenai kritik kinerja, pastinya ya kami tetap menerima apapun yang menjadi kritik mahasiswa. Misalkan apapun setiap periode kepemimpinan, pastinya ada kekurangan yang pastinya.
1: Evaluasi.
0: Jadi, ya. Iya, evaluasi. Kekurangan tersebut menjadi tolak ukur bagaimana kita kedepannya bakal membuat planning-planning yang bakal datang dan kita rencanakan apa langkah-langkah yang bakal kita buat nantinya. Jadi kami tidak skeptis bagaimana BEM ini pasti atau organisasi itu pasti berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pasti banyak hal menjadi tantangan juga di perjalanan tersebut. Begitu kira-kira.
1: Oke, baik. Berarti banyak sekali sebenarnya hal-hal menarik yang kita bicarakan di kesempatan sore hari ini gitu ya. Karena menyuarakan aspirasi ini kan membutuhkan sikap yang bijaksana dan juga bertanggung jawab. Karena aspirasi yang disampaikan sebaiknya didasarkan pada data, fakta, dan kebutuhan nyata mahasiswa gitu ya Bang ya. Jadi dengan demikian solusi yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh civitas akademika. Oke, Bang Diki kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
0: Oke, siap.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
6: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
7: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
6: Emangnya gak capek, Bu?
7: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
6: Emang ngaruh, Bu?
7: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
6: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
7: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
6: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
7: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
6: Waduh, ibu mau jatah juga.
8: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di Suara Nusantara. Tadi sudah kita bahas beberapa hal mengenai bagaimana menyampaikan aspirasi, karena BEM ini sebagai representasi mahasiswa yang dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta manajemen organisasi yang baik. Karena setiap program kerja yang dijalankan harus berorientasi pada kebutuhan mahasiswa dan juga memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Karena transparansi dalam penggunaan anggaran tadi yang disampaikan oleh Bang Diki, keterbukaan informasi serta evaluasi program secara berkala ini akan meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap sebuah organisasi. Jangan sampai tidak ada trust ya gitu ya Bang ya?
1: Betul.
0: Karena kan sampai saat ini kepercayaan itu adalah hal yang utama. Jadi ada sebuah tempat ataupun wadah untuk mendengarkan dan juga tadi tempat untuk menampung gitu ya aspirasi para mahasiswa yang mungkin punya beberapa permasalahan gitu ya. Jadi ada proses yang harus dijalankan sehingga nanti responnya akan diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, untuk saat ini bagaimana juga solusi BEM terhadap permasalahan fasilitas kampus yang masih kurang memadai juga? Pernah nggak nih mahasiswa kritik tentang hal itu?
1: Waduh.
0: Ya, itu gimana?
1: Memang yang menjadi permasalahan juga selama ini, ya pastinya fasilitas kampus. Secara gambaran umum juga, setiap kampus juga pasti hal yang kita hadapi itu permasalahannya masih sama, Kak Sri. Contohnya memang fasilitas kampus. Apalagi fasilitas kampus ini kalau kita ibaratkan tuh sebagai istilah kata tuh penunjang daripada aktivitas akademis kita, akademik kita maupun non akademik. Hal tersebut jadi tolak ukur bagaimana mahasiswa itu nyaman nggak sih berada di dalam kampus dan terpenuhi nggak sih istilah katanya itu apa yang udah menjadi hak-hak mereka dalam belajar tersebut. Jadi ya, yang pastinya masalah fasilitas kampus banyak sekali keluhannya. Ya, mulai dari memang mengeluh soal AC yang tidak dingin. Nah, itu udah lumrah sekali lah bagi kami.
0: Problem juga gitu ya.
1: Betul. Lumrah terjadi pastinya. Untuk masalah misalkan ini ada nih, gordennya patah segala macamnya. Tuh hal tersebut yang sekecil apapun tinggal dunia ke kami, silakan kata ya. Hal tersebut lah yang membuat kami tuh percaya gitu kalau mahasiswa nih punya trust yang seperti Kak Yuni bilang tadi. Terhadap kami memang perlu dibangun hal tersebut ya, kurang lebih seperti itu.
0: Cara membangunnya itu yang agak susah gitu ya, susah-susah gampang ya, karena kan membangun sebuah trust itu banyak sekali hal-hal yang harus dipahami dan dimengerti. Tapi bagaimana juga BEM ini membantu mahasiswa yang mengalami kendala ekonomi, baik itu akademik maupun kesehatan mental selama menjalani perkuliahan ini? Ini agak berat nih ini.
1: Memang hal hal tersebut menjadi satu prioritas yang kami bersama perlu wanti-wanti atau perlu diseriuskan. Jadi hal tersebut memang dua hal. Yang pertama permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi memang seperti kita tahu pada saat ini dengan kondisi yang memang geopolitik yang berubah katanya. Memang seperti yang kita tahu, kondisi ekonomi kita memang sedikit melemah pastinya. Dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan bahkan sampai ke kampus. Jadi misalkan keluhan soal ekonomi tersebut lumrah terjadi. Jadi untuk menghadapi hal tersebut yang pastinya dengan adanya BEM tersebut, kami pastinya untuk masalah ekonomi kami bakal istilah kata pasang badan. Kami bakal terus memantau keluhan mahasiswa yang memang tidak mampu secara, kalau ekonomi berkaitan dengan finansial pastinya kan, finansial, yang pastinya secara finansial kami bakal pantau, dan semisal pun ada, kami langsung istilah katanya tuh melakukan langkah bagaimana sih penyelesaian konkret di permasalahan ekonomi tersebut. Yang kedua ada permasalahan kesehatan mental. Kesehatan mental pada mahasiswa memang hal-hal yang paling-paling banyak terjadi di masa remaja tersebut. Seperti yang kita tahu memang mahasiswa dengan ya pastinya keluhan-keluhan yang terjadi selama masa perkuliahan, mulai dari misalkan masalah tugas yang berat, itu lumrah terjadi pastinya. Nah, kesehatan mental tersebut perlu dijaga yang pastinya kami kontrol juga dengan memang istilah katanya itu menyediakan ruang di mana mahasiswa tuh bisa bebas menyampaikan keluhan mereka tersebut pun tidak selalu tentang permasalahan yang ada di lingkungan kampus yang mengenai kampus, tapi itu bebas permasalahan apapun bisa kami dengar juga supaya agar kesehatan mental tersebut tetap terjaga.
0: Terjaga ya. Baik, berarti banyak sekali sebenarnya kendala-kendala yang dialami gitu ya. Apalagi kalau soal mental sekarang gitu ya. Bahaya sekali kalau anak-anak mahasiswa ini kan usia-usia yang ada yang tanggung gitu ya, usia yang baru aja remaja, ada yang udah dewasa gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipahami. Tapi bagaimana juga langkah BEM dalam mendukung mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja dan persaingan global ini, Bang?
1: Untuk langkah BEM mengenai persaingan di dunia kerja yang pastinya ya dengan beberapa program kerja, kayak pastinya mempersiapkan seminar-seminar yang dimana tuh memotivasi mahasiswa dengan memang persaingan yang semakin kesini semakin memang gempar persaingannya dengan angka lulusan di perkuliahan atau angka lulus mahasiswa juga itu tergolong banyak dan didata banyak. Jadi ya pastinya kami mempersiapkan mahasiswa untuk siap untuk lulus dengan bekal-bekal yang ada. Semisalkan memang kami sediakan seminar-seminar yang bisa motivasi dan membuka wawasan lebih tentang bagaimana sih kehidupan setelah perkuliahan. Jadi ya, tidak tentang bagaimana sih cara menghadapi kehidupan di perkuliahan, tapi kehidupan setelah itu juga perlu kita pikirkan juga. Begitu kira-kira, Kak.
0: Baik-baik ya, karena kan kalau udah kuliah nggak langsung kerja, jadi nggak semua langsung kerja gitu ya. Karena ada persaingan-persaingan global yang juga menghadapi dunia kerja itu sebenarnya banyak sekali orang-orang yang memburu sebuah pekerjaan gitu ya. Nah, kalau BEM memanfaatkan media sosial bagaimana sebagai sarana komunikasi dan juga penyampaian informasi yang efektif kepada mahasiswa? Karena kan namanya media sosial ini banyak sekali ruangnya gitu ya untuk bisa menyampaikan apapun informasinya.
1: Untuk pemanfaatan media informasi yang pastinya kami memang untuk media sosial atau media sebagai media informasi akun BEM terutama pasti menyampaikan biasanya mengkaji-mengkaji masalah yang ada. Dan masalah tersebut memang dikaji benar-benar untuk disampaikan informasinya. Atau misalkan ada kritikan mengenai apa yang menjadi isu di Kabupaten Sanggau, biasanya kami kaji juga. Dan setelah kami kaji, hal tersebut pasti selalu difilter bagaimana supaya informasi tersebut memang informasi yang sudah diolah. Informasi yang memang keluar, informasi yang benar-benar benar adanya, real adanya nyatanya. Dan sebagai media informasi mahasiswa mengenai kehidupan kampus juga tentang bagaimana sih kehidupan yang ada di kampus dan sebagai media pemasaran kampus juga. Begitu kira-kira, Kak Sri.
0: Baik, berarti banyak sekali sebenarnya ruang di mana dari BEM sendiri juga harus bekerja keras kayaknya ini ya untuk bisa melihat seperti apa sebenarnya pemanfaatan media sosial yang ada saat ini, karena media sosial itu banyak sekali ya, banyak yang punya aplikasi-aplikasi, apalagi aplikasi-aplikasi yang mudah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi terkini gitu ya. Nah, apa juga evaluasi terbesar terhadap program kerja BEM sebelumnya dan bagaimana perbaikannya pada periode kepengurusan saat ini?
1: Mengenai evaluasi program kerja di sebelumnya yang pastinya sebagai gambaran kalau saya sebelum menjabat sebagai ketua BEM saat ini, saya menjadi menteri di Kementerian Luar Negeri. Itu tentang bagaimana berhadapan langsung dengan para mitra-mitra. Jadi memang saya udah hidup duluan lah istilah kata kalau hidup duluan di BEM dan melihat apa sih yang memang kurang yang ada di BEM memang kita optimalkan pada tahun ini. Contohnya memang membangun relasi pada para mitra istilah katanya, memang gempar-gemparnya membangun relasi lah istilah. gitu.
0: Oh, oke, okay. Membangun relasi. Sebenarnya membangun relasi itu ya susah-susah gampang juga gitu ya. Karena sekarang kan banyak sekali relasi yang harus apa ya, punya itu ya, punya profit lah begitu ya kalau ada kerjasamanya. Bagaimana BEM juga membangun budaya organisasi yang inklusif juga sehingga seluruh mahasiswa merasa dihargai tanpa membedakan latar belakang ini, Bang?
1: Ya, seperti hal tersebut,
0: Mm-mm.
1: tanpa membedakan latar belakang, memang BEM pastinya tidak membeda-bedakan. Jadi istilah katanya itu memang membangun, semuanya itu dipukul rata sama di mata para mahasiswa. Jadi tidak ada memang kasta-kasta yang ada di kampus kita, memang semua hal sama di mata kami. Begitu kira-kira Kak Sri.
0: Oke. Tapi ada nggak strategi BEM dalam meningkatkan kolaborasi antar organisasi mahasiswa di lingkungan PSDKU?
1: Yang pastinya ada. Jadi berapa, misalkan BEM ini sebagai memang naungan para ormawa. Ormawa itu organisasi mahasiswa mahasiswa. Jadi di sini memang kami membuat satu program yang di mana tuh semua ormawa tuh pasti berkolaborasi. Contohnya memang di bagian, misalkan ada namanya study banding tersebut memang bertujuan untuk bagaimana tuh kita tuh gali informasi dari ormawa lain, organisasi lain, misalkan dari TP punya program unggulannya, misalkan tahun lalu ada Jalan Santai, dan bagaimana mereka bisa teknisnya kita pelajari di situ. Nah, dari prodi lain tuh bisa belajar dari situ. Dan misalkan teknik mesin nih ada program teknik mesin cup, dan prodi lain juga bisa belajar teknis pelaksanaan di teknik mesin cup tuh bagaimana. Jadi memang curi-curi ilmu di situ dan berbagi ilmu di situ.
0: Oh, oke. Okay. Baik-baik. Jika terdapat aspirasi yang bertentangan dengan kebijakan kampus, bagaimana BEM menyeimbangkan kepentingan mahasiswa dengan aturan yang berlaku ini, Bang?
1: Jadi sebenarnya masalah bagaimana kebijakan dan aspirasi itu bisa berjalan, ya pastinya tuh kita berpikiran satu, apakah aspirasi kebijakan tersebut memang berdasarkan kepentingan asas bersama. Jadi memang banyak sekali memang aturan memang dibuat tanpa mempertimbangkan bagaimana mahasiswa itu sendiri, misalkan. Dan tidak mungkin kayak suara aspirasi yang disampaikan mahasiswa tuh istilah kata tuh bertentangan dengan aturan yang ada. Dan itu sebaliknya malahan, istilah kata. Jadi peraturan yang tidak sesuai dengan mahasiswa itu tersendiri.
0: Oh, oke. Okay. Baik, apa pesan dan juga harapan Bang Diki kepada seluruh mahasiswa PSDKU ini agar bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang positif bagi kampus ini?
1: Yang pastinya saya berpesan untuk mahasiswa PSDKU Sanggau, ya, istilah kata selalu mencoba, selalu berani, istilah kata ya. Kita sebagai agen perubahan yang pastinya di mana memang tombak daripada perubahan itu sendiri. Jadi sebisa mungkin memang kita tuh berusaha untuk dapatkan hal-hal yang memang tidak kita dapatkan sebelumnya dan membangun apa yang tidak ada sebelumnya. Supaya nanti misalkan kita sudah beranjak daripada PSDKU Sanggau, kita tuh meninggalkan legacy atau suatu hal yang memang berdampak untuk adik-adik kita yang bakal datang, begitu kira-kira.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Diki. Karena pada akhirnya menyuarakan aspirasi bukan hanya tentang menyampaikan kritik ya Bang, tetapi juga tentang membangun budaya demokrasi, baik itu kepedulian dan juga kolaborasi. Terima kasih Bang Diki kesempatannya sore hari ini sudah berbincang-bincang bersama kami. Ya, semangat terus bersama tim ya. Semoga saja apapun yang akan dijalankan dengan semangat tersebut, kampus dapat menjadi ruang belajar yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan, integritas, dan kepedulian sosial. Terima kasih. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Siap, selamat sore Kak Suri.
0: Ya, demikian untuk pendengar Suara Nusantara yang baru saja Anda dengarkan bersama tentang menyuarakan aspirasi mewujudkan perubahan bersama Diki Pratama, Ketua BEM PSDKU Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
5: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
0: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
6: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Dengan demikian informasi yang baru saja Anda simak, selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak perdagangan orang.
3: Karena saat ini terjadi di wilayah Kalbar adalah soal perdagangan bukan lagi dewasa, tapi bayi.
2: Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan.
4: Artinya kita maksimalkan dulu yang 38.000 peserta yang aktif ini seperti apa. Caranya tadi seperti ditingkatkan. Kalau memang yang mereka sudah punya data.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 22 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah pun menyiapkan langkah lebih progresif melalui penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan Indonesia tidak lagi menjadi negara pengirim korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tetapi juga telah menjadi negara penerima. Kondisi ini dinilai sebagai situasi darurat yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa saat melaksanakan kegiatan di Pontianak mengatakan pemerintah tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Revisi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan kasus perdagangan orang lebih efektif dan terintegrasi.
3: Karena saat ini terjadi di wilayah Kalbar adalah soal perdagangan bukan lagi dewasa, tapi bayi. Ini harus menjadi atensi luar biasa dari Presiden Republik Indonesia dan sebagai kementerian yang baru, ya Kementerian HAM, dalam astacita Presiden kan jelas, yaitu penghormatan terhadap HAM. Maka HAM ini tentu saja adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, mulai dari yang dewasa sampai dalam kandungan.
2: Martinus menambahkan Kementerian HAM juga mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Menurutnya, dugaan kasus perdagangan bayi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa modus perdagangan orang terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan. Karena itu, revisi peraturan presiden juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan daerah sebagai pedoman bersama dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Pemerintah pun berharap penguatan regulasi koordinasi lintas sektor serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat mampu menekan angka perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Syarosani melaporkan.
0: Pendengar, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, dalam rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat. Berikut laporannya.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib mendorong optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat rapat evaluasi jaminan sosial pekerja rentan dan pekerja perkebunan kelapa sawit rakyat. Menurutnya, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau saat ini baru mencapai sekitar 38.000 peserta, masih di bawah target 60.000 peserta. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan memaksimalkan peserta aktif, termasuk mengingatkan peserta yang menunggak iuran melalui layanan pengingat atau SMS reminder. Selain itu, Aswin juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan universal coverage.
4: Artinya kita maksimalkan dulu yang 38.000 peserta yang aktif ini seperti apa. Dan caranya tadi seperti itu kan saya bilang kan, kalau memang yang mereka sudah punya data by name, by address, dengan handphone apa segala macam sudah ada, itu tolong diingatkan. Tolong diingatkan setiap mungkin setiap bulan, kalau dibayar, sebelum bayar diingatkan terus. Pakai SMS reminder atau seperti apa, langsung tekan itu bisa. ke semua peserta itu dapat tersebar mengingatkan supaya dia membayar kembali sebenarnya, kan? Nah, itu satu, ya kan? Untuk meningkatkan UJJ itu sebenarnya, untuk meningkatkan sampai ke 60 ribu peserta itu, saya bilang kan, mensosialisasikan kepada masyarakat sebenarnya. Masyarakatnya harus diberi pengetahuan, pemahaman sebenarnya, bagaimana sebenarnya proses misalnya dari mereka mendaftar itu sampai nanti mereka menerima santunan itu seperti apa.
5: Aswin berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan saat menghadapi resiko kerja. Ia optimis dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan sinergi semua pihak, target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau dapat tercapai. Tri Putri melaporkan.
0: Kemudahan sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Namun skema ini hanya berlaku untuk produk dengan risiko rendah dan tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar kepercayaan masyarakat terhadap label halal tetap terjaga. Kita simak laporannya.
6: Skema sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, namun hanya diperuntukkan bagi produk dengan bahan baku berisiko rendah. Sementara produk berbahan baku kritis seperti daging, makanan beku maupun olahan kompleks tetap wajib melalui proses audit dan sertifikasi reguler. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Bibo, mengatakan jalur self-declare memiliki batasan yang harus dipatuhi agar jaminan kehalalan produk tetap terjaga. Oleh karenanya, self-declare hanya untuk produk dengan bahan baku yang tidak kritis, sedangkan bahan baku daging atau bahan olahan kompleks wajib melalui audit dengan ketentuan agar kehalalannya benar-benar terjamin.
7: Kita berharap 2026 ini tidak akan mengalami kemunduran lagi. Kenapa? Karena kita berharap sosialisasi baik dari seluruh elemen ya, stakeholder itu bisa lebih masif lagi. Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah di-launching, mereka para pelaku usaha kecil ini nggak bisa memproduksi, maka mereka juga nggak bisa berusaha.
6: Menurut Agus, selain kepatuhan pelaku usaha, pengawasan dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan maupun praktek yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Karenanya LPPOM UI Kalbar mendorong penguatan pengawasan serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan self-declare agar kemudahan yang diberikan kepada UMKM tetap berjalan seiring dengan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal. Hermanta laporkan.
0: Pendengar FKUB Kabupaten Sintang imbau masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di bumi Senentang Sintang. Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Willy Kinsi, mengatakan keberagaman suku, agama, dan budaya di Kabupaten Sintang merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan

0: lebih bijak dalam menyaring informasi, FKUB mengingatkan di era digital saat ini, potensi gesekan seringkali berawal dari penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian di dunia maya yang mengatasnamakan suku maupun agama. Keharmonisan yang terjaga dengan baik, lanjut Willy Kinsey, menjadi kunci utama terciptanya iklim daerah yang kondusif. Kondisi daerah yang aman dan damai secara langsung akan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang. Melalui himbauan ini, FKUB berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin solid. Semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap bumi Senentang, Kabupaten Sintang terus menjadi rumah yang aman, inklusif, dan penuh toleransi bagi semua orang. Suryatini melaporkan.
1: Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancar luaskan RRI Sintang dan RRI Antikong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kalimantan Barat terus menunjukkan potensinya sebagai salah satu destinasi wisata yang semakin diperhitungkan. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, diperlukan transformasi di berbagai sektor, mulai dari penguatan UMKM hingga pengelolaan pariwisata yang lebih profesional dan berkelanjutan.
2: Pemerintah terus mendorong transformasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar Kalimantan Barat semakin kompetitif sebagai destinasi wisata unggulan. Meski Kalimantan Barat kini semakin diperhitungkan di tingkat nasional, capaian tersebut dinilai harus terus ditingkatkan melalui berbagai langkah strategis. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, satu di antaranya dengan memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar mampu naik kelas.
3: Oleh karena itu, transformasi menjadi kunci utama. UMKM harus didorong untuk naik kelas melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, sertifikasi, penguatan branding, serta pemanfaatan teknologi digital.
2: Selain itu, sektor pariwisata juga didorong untuk dikelola secara lebih profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, diantaranya pengembangan wisata berbasis budaya. Selain menjaga kelestarian warisan budaya lokal, tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, kuliner, hingga sektor jasa. Melalui kolaborasi antara budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif, diharapkan Kalimantan Barat semakin mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hermanta melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memaksimalkan fungsi bank sampah dan rumah pemulihan sampah di Sintang. Hal ini dilakukan guna mengurangi volume sampah bernilai ekonomi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, sampah rumah tangga yang selama ini identik dengan limbah kini memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Aksaya, Kecamatan Sintang. Melalui program Rumah Pemulihan Sampah dan Bank Sampah Aksaya, warga tidak hanya diajak menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh tambahan penghasilan dengan menjual sampah yang telah dipilah dari rumah. Inovasi yang digagas pemerintah Kelurahan Aksaya tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah TPA. Melalui sistem bank sampah, berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai jual dikumpulkan, dipilah, kemudian dibeli oleh pengelola sesuai dengan jenis dan beratnya.
5: Saya juga minta ini pengelola harusnya mampu menghasilkan sampah di tengah sekarang dan itu menghasilkan, harusnya bisa lah.
4: Lurah Aksaya, Versli Viani, mengatakan pembentukan bank sampah Aksaya bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi. Pihaknya membentuk bank sampah Aksaya di TPS 3R Kelurahan Aksaya. Mekanismenya sederhana, warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian membelinya sesuai dengan jenis dan beratnya. Harga tersebut berlaku per kilogram dan sampah dapat langsung diantar ke TPS 3R Kelurahan Aksaya.
6: Ya, di TPS 3R tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua. menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
4: Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah

0: sampah berbasis partisipasi masyarakat merupakan salah satu solusi efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada kalangan muda di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
2: Penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada kalangan anak muda di Kabupaten Sintang. Fenomena tersebut menjadi perhatian tenaga kesehatan karena dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Dokter di Puskesmas Darah Juanti, Dr. Yudi mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menemukan semakin banyak pasien usia muda yang didiagnosis menderita diabetes. Selain itu, tidak sedikit pula anak muda yang datang berobat dengan keluhan mah kronis. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman tinggi gula, jarang berolahraga, begadang, hingga pola makan yang tidak teratur menjadi faktor utama meningkatnya berbagai penyakit pada usia produktif.
3: Ada juga pasien-pasien di usia muda yang sudah didiagnosis menderita kencing manis atau diabetes mellitus atau sakit gula. Kemudian ada lagi yang ternyata mah yang kronis, yang sering sekali kambuh, yang mudah sekali kambuh ternyata karena gaya hidupnya yang kurang sehat. Istirahat kurang, makan kurang teratur, kemudian jajanannya yang sekarang tidak sehat di luaran.
2: Dr. Yudi menjelaskan, banyak anak muda yang melewatkan waktu makan, kemudian mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar pada malam hari, atau terlalu sering mengkonsumsi minuman manis tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup. Kebiasaan tersebut jika dilakukan terus-menerus dapat meningkatkan resiko diabetes maupun gangguan lambung. Temuan tersebut sejalan dengan tren nasional. Kementerian Kesehatan menyebut diabetes tipe 2 kini semakin banyak ditemukan pada usia remaja dan dewasa muda akibat perubahan gaya hidup seperti tingginya konsumsi gula, minim aktivitas fisik, kurang tidur, serta meningkatnya konsumsi makanan ultraproses. Dr. Yudi mengingatkan bahwa diabetes bukan hanya menyerang kelompok usia lanjut. Tanpa perubahan pola hidup, penyakit tersebut dapat muncul lebih dini dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi seperti gangguan ginjal, jantung, mata, hingga saraf. Dr. Yudi juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dengan membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, rutin berolahraga, tidur yang cukup, serta menjaga jadwal makan secara teratur. Dian Ben Yuda melaporkan.
1: Pendengar, puluhan mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni 15 Politeknik se-Indonesia yang digelar di Medan, Sumatera Utara. Kontingen Polnet menargetkan mampu menembus 5 besar nasional pada kompetisi yang berlangsung dari 24 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Sebanyak 60 mahasiswa atlet dan 20 ofisial Politeknik Negeri Pontianak akan berlaga pada Porseni 15 Politeknik se-Indonesia di Politeknik Negeri Medan. Kontingen Polnet akan mengikuti 13 cabang olahraga dan seni. Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Widodo, mengungkapkan, berbekal persiapan hampir 1 tahun, kampusnya menargetkan raihan 24 emas dan memperbaiki pencapaian pada Porseni sebelumnya yang berhasil menempatkan Polnet di jajaran 10 besar. Sejumlah cabang yang menjadi andalan diantaranya catur, karate, tenis meja, futsal, dan karaoke. Selain mengejar prestasi, keikutsertaan dalam ajang ini juga menjadi kesempatan memperkenalkan Politeknik Negeri Pontianak di tingkat nasional.
5: Dari olahraga dan seninya, tapi hampir rata kita ikuti dengan target insya Allah di 24 emas. 2 tahun yang lalu kita di Polinema itu dengan 10 emas, yang jelas dalam 10 besar kita masuk, dan mungkin di tahun ini insya Allah kita masuk ke dalam 5 besar. Sehingga kita nggak terlalu muluk-muluk, tetapi kita ikut menyemarakkan, dan kita perkenalkan Politeknik itu di kancah nasional, dan juga mempertemukan teman-teman, anak-anak, mahasiswa, dengan mahasiswa yang lainnya dari se-Indonesia.
4: Kontingen Politeknik Negeri Pontianak dijadwalkan berangkat ke Medan pada 23 Juli. Pihak kampus memastikan seluruh atlet tetap dapat mengikuti proses akademik melalui penyesuaian jadwal ujian serta menyiapkan penghargaan bagi mahasiswa yang berhasil meraih prestasi pada ajang nasional tersebut. Indri Rizkita melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.
1: Baik, selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Sintang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 23 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan, hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 55 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau masih perlu ditingkatkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan lengkapi informasi untuk Anda sore hari ini dengan informasi-informasi terkini. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan selamat sore untuk warga perbatasan yang juga mendengarkan melalui Pro 1 RRI Ntkong di FM 99.9 MHz. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tak apa bercerita, buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tekidot gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
18: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
18: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
16: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
19: Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Kapitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Colin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam, yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Reaping mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah. Dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit. Dan suatu hari, cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau pendengar, informasi selanjutnya masih kami kutip dari rri.co.id.

Pendidikan mewujudkan lingkungan ramah anak menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Upaya tersebut penting untuk memastikan setiap anak tumbuh aman, sehat, terlindungi, serta berkembang sesuai potensinya. Guru Raudatul Atfal Muslimin Sanggau Nur Faizah mengatakan lingkungan yang mendukung hak anak akan mencegah berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang menghambat tumbuh kembang. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi langkah penting membangun kepedulian terhadap perlindungan anak sejak dini. Menurutnya, pemerintah bersama berbagai lembaga terus memperkuat kolaborasi melalui sosialisasi, pendampingan, dan edukasi perlindungan anak di lingkungan sekitar. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi setiap anak. Ia juga menyampaikan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan berkelanjutan, di mana kepedulian bersama menjadi pondasi utama dalam membangun generasi yang sehat, mandiri, dan berkarakter. Nur Faiza juga menambahkan, melalui sinergi semua pihak, lingkungan ramah anak diharapkan semakin terwujud sehingga setiap anak memperoleh kesempatan berkembang secara maksimal. Ia berharap dengan komitmen bersama menjadi pondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi masa depan. Untuk informasi lainnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini adalah novel karya Terelie yang mengisahkan tentang kehidupan seorang remaja bernama Wisnu di sebuah desa kecil di Indonesia. Novel ini mengangkat tema tentang keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam kehidupan. Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini sangat populer di kalangan pembaca muda Indonesia dan seringkali dijadikan bacaan wajib di sekolah-sekolah. Novel ini juga telah diadaptasikan menjadi film pada tahun 2014. Latar belakang buku ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Tania. Dia hanya memiliki ibu dan adik di hidupnya. Ayahnya sudah meninggalkan dunia di saat umurnya 8 tahun karena penyakit TBC yang dideritanya. Setelah kepergian ayahnya, keluarga Tania menjadi drop dan dari sanalah kehidupan Tania menjadi berubah dan kacau balau. Tempat tinggal keluarga Tania yang berupa kontrakan sudah menunggak selama 3 bulan dan membuatnya diusir serta membuatnya harus berhenti sekolah karena ibunya sudah tidak memiliki uang lagi. Di mana akhirnya mereka hidup di jalan dan membuatnya tinggal di jalanan. Tania dan adik laki-lakinya yaitu Dede mencari uang dengan mengamen di bus dan dari bus satu ke bus yang lainnya. Suatu saat ketika Tania dan adiknya sedang mengamen dalam bus seperti yang mereka biasa lakukan setiap harinya, kaki Tania tertusuk paku payung. Dan saat itulah pertama kalinya Tania bertemu dengan seorang laki-laki bernama Damar. Kehadiran Damar dalam hidup Tania dan keluarganya. Di mana Tania, Dedek, dan ibu sudah tidak perlu tinggal di jalanan dalam rumah kardus dan Tania juga dapat kembali meneruskan sekolahnya dan membuat ibunya bangga karena memiliki catatan pendidikan yang sangat membahagiakan sehingga Tania mendapatkan beasiswa dan sekolah di negara tetangga yaitu Singapura. Dalam buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini bertemakan cinta yang tak selamanya memiliki serta lika-liku kehidupan seorang gadis bernama Tania. Seperti yang dapat dilihat, terdapat berbagai poin-poin dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini dan juga kesimpulan dari alur cerita kehidupan Tania yang penuh dengan perjuangan dan juga kepahitan kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku, perasaan serta cinta terpendam, cinta yang tak selamanya memiliki dan juga memberi kita pembacanya motivasi untuk terus berjuang dan tidak putus asa. Demikian esensi buku kali ini, saya Sri Wahyuni, jumpa lagi di esensi buku berikutnya.

0: Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
3: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sangga pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadir dengan informasi musik sore hari ini sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Islami dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI NTKong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Pendengar, pemahaman masyarakat mengenai makna anak pintar perlu terus diperluas agar tidak hanya memfokus pada nilai akademik semata. Setiap anak memiliki potensi, kemampuan, dan keunikan yang berbeda, sehingga keberhasilan mereka seharusnya diukur dari proses perkembangan, karakter, serta keterampilan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Psikolog Kabupaten Sanggau, Pratiningsih, menyatakan anak pintar tidak selalu diidentik dengan prestasi akademik tinggi. Menurutnya, kecerdasan mencakup kemampuan berpikir dan mengolah emosi, berinteraksi, serta menyelesaikan masalah sesuai tahapan perkembangan anak, dan orang tua diharapkan memberikan dukungan sesuai potensi anak tanpa membandingkan dengan anak lain. Ia mengatakan bahwa tekanan berlebihan terhadap pencapaian akademik justru dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Lingkungan keluarga yang memberikan apresiasi terhadap setiap proses belajar akan membantu anak membangun rasa percaya diri dan kemandirian serta motivasi untuk terus berkembang tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Ia menghimbau para orang tua untuk lebih sering memberikan dukungan emosional, mendengarkan pendapat anak, serta menghargai setiap usaha yang dilakukan. Dan pendekatan tersebut diyakini mampu menciptakan hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, sekaligus mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dalam proses belajar. Pratiningsih berharap pemahaman yang lebih luas mengenai makna anak pintar diharapkan masyarakat semakin menyadari bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk sukses sesuai potensinya masing-masing. Dengan dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan yang positif, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Untuk informasi lainnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Sri Wahyuni dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita simak esensi buku dengan judul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan hidup dua remaja, Kinan dan Kugi, serta perjuangan mereka dalam menemukan arti cinta sejati, persahabatan, dan impian. Di Lestari menghadirkan cerita yang penuh dengan nuansa romantis, filosofis, dan petualangan yang memikat pembaca dengan penggambaran karakter yang kompleks dan suasana yang mendalam. Cerita dimulai dengan pertemuan tak terduga antara Kinan dan Kugi di sebuah perpustakaan kota kecil. Kugi seorang gadis yang penuh imajinasi dan bermimpi besar. Mereka tertarik pada Kinan yang misterius dan penuh rahasia. Mereka berdua menjalin persahabatan yang erat, saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi kesulitan dan mengejar impian mereka. Penggambaran karakter dalam novel ini sangat kuat, dengan Kinan yang mewakili sisi pemberontakan dan pencarian jati diri. Sementara Kugi adalah perwakilan dari imajinasi yang liar dan keinginan untuk menginspirasi melalui kata-kata dan karya seni. Hubungan mereka yang rumit, terkadang penuh ketegangan dan konflik, tetapi juga penuh kehangatan dan pemahaman menjadi pusat dari cerita ini. Di Lestari menggambarkan secara indah bagaimana Kinan dan Kugi saling mempengaruhi dan tumbuh bersama dalam perjalanan hidup mereka. Mereka belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan satu sama lain, serta mengatasi rintangan yang menguji kekuatan ikatan persahabatan mereka. Selain itu, Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang impian dan keberanian untuk mengejarnya. Meskipun harus melewati rintangan dan kegagalan, Kugi sebagai seorang penulis dan Kinan sebagai seorang musisi, keduanya berusaha mewujudkan mimpi mereka dengan tekad yang menginspirasi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pengorbanan dan pengertian dalam cinta. Hubungan romantis antara Kinan dan Kugi tidak luput dari konflik dan ketidakpastian. Tetapi melalui perjuangan dan kompromi, mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dengan cara yang mendalam. Perahu Kertas bukan hanya sekedar kisah cinta remaja yang manis, tetapi juga sebuah refleksi tentang pencarian makna hidup, keberanian untuk mengejar impian, dan kekuatan persahabatan yang mampu mengatasi segala rintangan. Di Lestari, dengan mahirnya memainkan emosi pembaca dengan narasi yang indah dan puitis, serta dialog-dialog yang mengena dan mendalam. Dengan latar tempat yang kuat, mulai dari kota kecil hingga perjalanan ke Yogyakarta dan Bali, pembaca dibawa untuk merasakan atmosfer setiap adegan dalam cerita. Detail-detail kecil seperti perjalanan mereka dengan perahu kertas di sungai atau momen-momen penuh makna di antara percakapan mereka memberikan warna tersendiri dalam memahami karakter dan perkembangan cerita. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah novel yang menyentuh, menginspirasi, dan mengajak pembaca untuk merenung tentang arti sejati dari persahabatan, cinta, dan impian. Di Lestari dengan kepekaannya dalam menangkap nuansa emosional dan kehidupan remaja, berhasil menciptakan karya sastra yang tak terduga dan menggugah hati. Demikian esensi buku kali ini dari Radio Republik Indonesia Antikong. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ya baik, pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Inspirasi Sore hari ini. Dan kami akan hadirkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqila haitsuma kunta wa tabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Ittaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunt, dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'ah, dan iringkanlah satu keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya keburukan itu akan sirna, akan hilang. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan, dan bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis ini bisa kita petik hikmah dan pelajarannya. Yang pertama, sebagai seorang muslim dimanapun berada, hendaklah ketakwaan itu senantiasa melekat dalam dirinya. Tidak saja pada waktu sendiri, tetapi juga dimanapun, kapanpun, apapun situasinya, dia senantiasa merealisasikan ketakwaannya kepada Allah SWT. Kemudian perintah yang kedua adalah atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Ketika kita tidak sengaja ataupun sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan buruk, dan tentu sulit bagi kita sebagai manusia biasa terbebas dari kesalahan-kesalahan, terbebas dari dosa, ada sesuatu yang memang manusiawi. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Kita, jika kita melakukan satu keburukan, maka kita melakukan kebaikan yang setara ataupun lebih dari itu. Bisa melakukan kebaikan dua kali, tiga kali, empat kali. Bila kita sempat mengucapkan hal-hal yang buruk, maka kita kemudian mengucapkan yang baik lebih dari sekali, dua kali, tiga kali. Contoh, ketika kita mengucapkan kalimat yang buruk, kemudian kita mengiringinya atau menghapusnya dengan kata astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya, niscaya tamhuha, keburukan itu akan hilang, akan sirna, akan terhapus. Kemudian yang ketiga, perintahnya adalah khaliqin nasa bihulqin hasan, yaitu bergaul dengan orang lain dengan cara yang etis, berakhlak baik. Sebagai seorang mukmin, senantiasa diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua umat manusia, kepada orang tua, saudara, tetangga, bahkan kepada umat yang berbeda agama sekalipun. Seseorang dilarang untuk mencemooh, mencaci, memeranginya jika orang itu tidak memerangi kita. Kedamaian dan perdamaian senantiasa harus ditonjolkan bagi seorang mukmin. Di dalam sebuah hadis, orang non-muslim sekalipun apabila dia dalam lindungan kaum muslimin, kemudian seseorang itu membunuhnya, maka disebutkan itu seseorang itu akan dijauhkan dari bau surga, di mana ra'ihatuha, bau surga itu sudah tercium selama 40 tahun dalam perjalanan. Apalagi membunuh seorang muslim, apalagi mencaci seorang muslim, menghina dan sebagainya. Maka banyak hadis-hadis Nabi yang mengingatkan kepada orang mukmin, la yu'minu ahadukum, tidaklah dianggap beriman, tidak sempurna iman seseorang jika dia masih berbuat atau menyakiti tetangganya, menyakiti orang lain, tidak bisa menjaga lisan perbuatannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis-hadis ini menanamkan kepada kita etika, baik etika kita kepada Allah SWT,
ketika kita terlena melakukan perbuatan dosa, maka kita harus hapus dan kita melakukannya dengan kebaikan. Tidak perlu pesimis dengan apa yang telah kita lakukan, tapi kita timpali hal-hal yang buruk itu dengan kebaikan. Yang kedua adalah tentu kita harus optimis dan terus hidup dalam kedamaian dan perdamaian, menyampaikan kebaikan dan penuh kesabaran, bahkan apabila kita mengajak kepada orang lain dan kita dicaci ataupun kita diperangi, atau kita senantiasa, langkah pertama kita harus bersabar. Kita tidak perlu menggunakan emosi, melainkan jika memang sudah selayaknya untuk melakukan itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang ideal, insan-insan yang menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah dan larangannya, meninggalkan larangannya, mengikuti apa yang telah disampaikan dari nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridha wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pembinaan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

Demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Semoga ibadah yang dilaksanakan bisa memberikan ketenangan dan juga bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peringatan selanjutnya kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja. Ah, masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.

0: 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
1: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
2: Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu perjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya P.D. Baik, bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. P.D. Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal, yaitu keikhlasan, dan itu yang paling terasa sulit. Kita terlalu banyak kamu dalam hidup kita, sampai lupa bahwa kita juga butuh ruang untuk aku. Butuh waktu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk mengenal siapa yang pantas ditunggu dan siapa yang cukup dikenang. Lewat buku ini, P.D. Baik mengajak kita merenung bahwa cinta yang sehat bukan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, tapi yang bikin kamu tetap jadi dirimu, tanpa harus menyusut demi orang lain. Dan buku ini cocok buat kamu yang pernah berharap terlalu keras, buat kamu yang pernah bertahan sendirian dalam hubungan, atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan esensi buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia sampai kamu lupa sama kamu.

Pendengar, kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dinilai menjadi kepastian yang tidak bisa dihindari. Karena itu dibutuhkan kesamaan persepsi dan kerjasama dengan lintas sektor supaya pemakaiannya tetap pada pihak manusia. Hal ini menjadi pembahasan dalam 32 EBU, Intellectual Property dan Legal Committee Conference, di mana pertemuan itu bertujuan untuk menyamakan pandangan mengenai perkembangan AI sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang menyertainya. Menurut Ahmad, pembahasan tersebut menjadi awal terbentuknya persatuan pandangan dalam menghadapi perkembangan AI. Pandangan serupa pun disamakan oleh musisi Marcel Siahaan yang menilai AI adalah isu di tingkat internasional. Ia mengajak generasi muda untuk lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kemampuan dasar yang kita miliki. Bagi Marcel, AI hanya sebuah alat dalam proses berkarya, sedangkan keterampilan, kreativitas, dan tanggung jawab berada di tangan manusia. Kehadiran forum tersebut membuat para peserta berharap akan ada kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, sampai komunitas kreatif. Hal itu dilakukan agar perkembangan AI dapat memberikan banyak manfaat tanpa mengabaikan perlindungan etika, hak, dan kepentingan manusia. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat ini usia bukan menjadi patokan orang untuk dapat terbebas dari ancaman diabetes. Gaya hidup yang kurang sehat juga menjadi faktor penyebab penyakit gula ini kian mulai rata hingga dalam segala usia. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation pada tahun 2020, jumlah serangan diabetes di Indonesia mencapai 18 juta. Ini artinya prevalensi kasus tersebut meningkat 6,2% dibandingkan tahun 2019 lalu. Pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-7 penderita diabetes terbanyak di dunia dengan total 10,7 juta kasus. Menurut penelitian terbaru oleh tim penanggulangan COVID-19 di Indonesia, angka kematian pada pasien diabetes yang terinfeksi COVID-19 meningkat 8,3 kali lipat dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengidap diabetes. Fakta lainnya, penderita diabetes mengalami kerusakan jaringan tubuh, yaitu kerusakan pada pankreas, penghasil hormon pankreas. Padahal, kalau dilihat bahwa fungsi hormon pankreas adalah memindahkan glukosa dari darah ke sel yang fungsinya untuk mencegah gula darah tinggi. Jika pankreas sudah terlanjur rusak, walaupun Anda sudah mengatur pola makan, gula darah juga akan tetap susah untuk turun. Ironisnya, mayoritas masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa dirinya sudah terkena penyakit diabetes. Cobalah untuk mendeteksi kadar gula darah Anda secara rutin. Jika perlu, lakukan check up secara berkala ke dokter Anda. Karena dengan begitu, kepastian tentang tidak adanya penyakit diabetes dalam tubuh Anda dan juga keluarga bisa diketahui sejak dini.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, informasi berikutnya masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia memiliki peran penting sebagai penopang ketahanan pangan, sumber obat-obatan, pengatur iklim, serta penyangga kehidupan masyarakat. Ia mengatakan Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversitas memiliki lebih dari 17% kekayaan hayati dunia, tentu perlu dijaga secara berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversitas menyimpan lebih dari 17% kekayaan hayati dunia dan kekayaan tersebut menjadi pondasi ketahanan pangan, sumber obat-obatan, pengatur iklim sekaligus penyangga kehidupan bagi ratusan juta penduduk Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id dan informasi selanjutnya bisa Anda baca dan juga dengarkan informasi bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Demikian mendengar informasi yang baru saja Anda simak menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami, tim Sanggo Sore yang bertugas. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di edisi hari ini, dan selanjutnya akan bersama Okrin menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program A3 RRI Jaringan Berita Nasional. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, kami akan kembali dengan informasi-informasi untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat. Ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian, pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak, dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda dua. Kita mendapatkan tadi. Ya, kita juga mendapatkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke
10: Bitcoin? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
4: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap

0: jalan terkait penerima. Kemudian itu ada beberapa klaster, dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
1: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
2: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
1: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
5: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
4: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
5: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan, peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
6: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya selama di periode akhir tahun.
5: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati.

0: Krisnawati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: This is what I want to see young people embracing democracy.
3: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
2: This is what I want to see young people.
4: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
3: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jansen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
5: For already many decades or some decades,
6: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
3: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
8: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
9: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
8: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
10: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
8: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
11: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
12: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
1: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat bergabung Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami, bersama tim yang bertugas di Sanggau malam ini. Akan menemani tengah rundingan Anda di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Andri di MCR mewakili seluruh tim, kerabat kerja yang bertugas lainnya pendengar. Akan menemani Anda dengan beberapa program acara yang nanti akan kami hadirkan. Dan saudara pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Kami akan awali kebersamaan kita di malam hari ini dengan menghadirkan Mimbar Agama Islam edisi hari ini. Akan ada satu topik ya yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: That is why the term salah is first mentioned in the Quran after the term faith, iman.

Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan itu punya tiga arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung, sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran Surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya nggak seluas cakupan sekarang. Okay? Kalau diilustrasikan, area sekitaran Masjid Nabawi sekarang itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang gak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah gak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke, kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini. Maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke, nah pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, Al-Farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat enggak? Enggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan ya, orang tuanya sholat bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan. Saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu. Dia senang tuh ikutin. Kita nggak minta sholat. Dia datang sendiri. Ya, nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik. Diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Okay. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa
pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat, maka sah status imannya. Tidak menunaikan sholat, maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata. Tunaikan salat sebagai bukti ibadah itu, li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi, korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset, silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia, setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya, dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu, teman-teman sekalian, dari waktu sholat. Bukalah. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini, tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya, subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak waktu sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 2, 4, 4, 3, 4 ya. Rumus bilangannya 2, 4, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 Insya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya, tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin, saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan, bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira tuh hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari satu dulu. Subuh, teman-teman, saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. Satu, dia punya 2 nama. Yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada
Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal Fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada dua kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah salat. Apa hubungan salat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkolerasi dengan kata asbah. Oke? Okay? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus, dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak, bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam, dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan, dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen. Menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar. Kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya. Ini kan gak mungkin kalau kuasa Allah tuh gak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh gak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi nggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, okay? Berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, fa'idha faraghta fansab. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari.
Evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan? 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Hey. Saya di Timur Tengah disebut Sheikh. Di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustadz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar. Lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, Kiai. Dia ingin ayahnya. Dia ingin ayahnya. Kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita enggak bisa tidur karena enggak tahu nanti ketemu lagi enggak di akhirat tuh. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab. Fansab, direncanakan lagi yang berikutnya. Besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat, maaf, terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, ya, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya, sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik, terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhai. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan dan Anda lakukan, coba sehari ini saja, rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu.
Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan, kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal, kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar, terpancar tuh, dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Nabi Musa, Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu. Batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi. Gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu. Maka keluar 12 air mata. Gitu kan? Nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal, dalam nafsu. Kan suka ada trigger ya, yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang gak bagus, nafsu keluar. Gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar. Macam-macam ya. Nah, itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas. Nafas memerintahkan yang buruk. Yang buruk disebut su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ya, la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimah rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar. Konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu, datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran, hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, langsung merespon, ya Allah, sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan belum komat gitu kan? Nah misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua.
Satu tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ini wa yu'allimuhumul kitaba, ini wal hikmah, ini barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Ini wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini.

0: bahagia. Oke, saudara pendengar, demikian tadi satu tausiah atau renungan ya di malam hari ini di mimbar agama Islam tentang rahasia agar selalu dimudahkan dalam semua urusan. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Adi Hidayat bisa bermanfaat sekaligus menjadi pengingat ya agar apapun yang dikerjakan, apapun dilakukan bisa dimudahkan tentu dengan doa-doa yang dipanjatkan. Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan mimbar agama Islam edisi hari ini dan kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan setiap hari Senin sampai dengan Jumat kami selalu hadirkan untuk Anda. Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan hadirkan Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan edisi hari ini akan ada bintang tamu Best Jam nanti akan dipandu oleh Iksan Tarore dan juga Andas. Kami langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Mm-hmm. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Ya, iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah,
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari 3.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

0: sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarore dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pintas suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahunya itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap? Boleh, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama, oke, sama-sama cute kayak mereka
2: berdua. Agak geli ini ya, baru kali ini ya. Ngelihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin abang di
4: temannya Sigit.
3: Ya temannya tahu Bang, Sigit, ya. Temannya Sigit di pegang apa?
2: Vokal. Oh, vokal. Siap, Kak Sita kan juga aku juga temannya dong.
3: Iya. Aku juga temannya kebetulan. Aku
4: ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta. Halo.
3: Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya. Udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi.
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku.

0: judulnya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di
1: ya.
0: Dalam.
1: Ini dalam.
0: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
1: ilustrasinya ya, warnanya.
0: Ada juga tulisannya Ramzi.
2: Boleh dibuka?
0: X Best Jam.
1: Boleh dibuka katanya.
0: Boleh, boleh dibuka. Boleh dibuka. Ya. Bayar.
1: Ketika dibuka ada invoice.
0: Iya. Ada isinya.
2: Takutnya enggak ada isinya.
0: Oh, ada dong.
1: Kayak buku tulis ya zaman SD.
0: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
1: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
0: Ini oh,
1: bahannya pun
0: iya, beda. Memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
1: Nasi goreng base jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng base jam ya.
0: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
1: Ini menarik.
0: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
1: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
0: Coba diceritain boleh enggak sih?
3: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
0: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
0: Cikustik kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
0: Oh.
4: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
0: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
1: Iya.
4: Bawaan bener daripada gue loh.
1: Oh, bisa gitu.
0: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
3: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
0: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
3: Kurang lebih 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: 2 tahun.
3: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
0: Betul.
3: Kan.
0: Ya.
3: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
0: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
3: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
6: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
3: di tengah
6: ada perubahan formasi lagi, ada
0: case ya.
6: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
3: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
0: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
0: Iya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar juga.
1: Betul.
0: Banyak juga.
1: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore. Sama
0: Andes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
1: dan silahkan juga
0: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Ibu Farida dari Palu.
0: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Basu Jam ini, sejak kapan terbentuknya Basu Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
1: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
0: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu rock kering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Isan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
1: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Isan Terore sama Bang Andes.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu Farida.
1: Baik,
0: baik. Bu Farida. Selamat malam.
1: Ibu selamat Farida. Malam. Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di ruang rindu ya.
1: Ya, Pak Ahmad.
5: Bintang tamunya siapa ini?
1: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
5: Best Jam, saya kenal dengan Mbak siapa?
1: Halo, Pak Ahmad.
5: Mbak Ita.
0: Oh enggak, Baitanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Isan Tarore.
5: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Langsung bertanyaannya.
1: Silakan.
0: Boleh.
5: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
0: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
5: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
0: NKRI. Ruang berbagi rindu.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
1: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
0: Waalaikumsalam.
8: Itu tumben Bang Andes.
0: Tumben Bang Andes.
8: Kemana emang Mas Yudi?
1: Mas Yudi lagi. Iya.
8: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
1: Betul.
8: Di balik layar terus.
1: Ouch. Baik.
0: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
8: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, Oma.
1: Alhamdulillah.
0: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
8: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
0: Iya, assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
8: Nama bandnya itu Best Jam ya?
0: Best Jam.
8: Best Jam gitu.
1: Iya.
8: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
0: Oke, okay, apa artinya?
8: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
1: Iya.
8: Apa maksudnya?
0: Buku biografinya, Oma.
8: Oh, buku biografi.
0: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
8: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
0: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah.
1: Oma.
0: Kena copyright, Oma.
8: Ini kan 32 tahun.
1: Iya.
8: Kan beda tuh Iksan, Bang Andes.
1: Iya.
0: Makanya judul buku
8: 32 tahun gitu.
0: Iya. Ada Oma judul bukunya.
8: Apa ada judulnya?
0: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
1: nah,
0: judulnya.
1: Itu judulnya.
8: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
0: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke.
8: Okay. Isinya buku itu apa?
1: Oke.
8: Okay. Menggunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
0: Oke.
8: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
1: Iya. Oh, sama-sama, Oma.
8: Sukses selalu ya.
1: Ya, amin.
8: Biasa dong, Iksan.
0: Boleh.
1: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
8: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
1: Iya.
8: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
1: Iya, betul.
8: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
0: Dan salam
8: dong sama Koko alias Yudi Ismail.
0: Siap.
8: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
0: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
1: Nah, dari Bogor.
0: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
1: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
0: Malam.
9: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
1: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu best jam.
9: Ini kemana ini Bang Yudi sama
0: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
1: Bagi jadi penari ular.
9: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
0: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
1: Iya. Kak Hasan silakan.
9: Dengan best jam ini ya.
1: Best
9: ya.
1: Betul.
9: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama best jam itu di Belatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
0: Oke.
9: Itu resepnya itu gimana terus bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang fotonya saya kirim salamnya ya
1: siap
9: Teh Dinda terus yang baru turun
0: Oma Ana
9: terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala untuk tengah
0: terus Ciguria, siap. Terima kasih.
9: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
9: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
0: Wede, selamat datang katanya.
1: Yang
0: welcome Pak Hasan ya.
1: Oke,
0: baiklah.
1: Ini terakhir di sesi ini ada
0: satu lagi.
1: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
0: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
1: Halo Bu Ica, Teka Ica.
10: Halo, selamat malam.
1: Iya,
0: malam.
10: Siapa lagi namanya lupa.
0: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
1: Iya.
10: Sama Bang Andes.
1: Iya.
0: Iya, Iksan Tarore.
10: Kenal ya Bang Andes?
1: Salam kenal.
10: Iya.
1: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
10: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
1: Oke,
0: berapa personilnya? Terus apa lagi?
10: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagu ulang tahun.
1: Betul.
10: Tadi tahunnya nggak datang.
0: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
1: Nah itu dia.
10: Betul.
1: Iya.
10: Jadi nggak jadi deh kasusnya.
0: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Iksan Tarore, Ita juga.
1: Oke. Mantap.
0: Tenang aja kalau disampaikan ke Iksan nyampe kok ke Mbak Ita.
1: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
0: Sita itu.
10: Tadinya aku mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
1: Ita gitu.
10: Ya udah angkat jadi aja.
0: Oh, iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
10: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
0: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
1: Oke.
10: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Baik.
10: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
10: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ica dan
0: Bang Ica. Sama-sama Ica, thank you Ica.
1: Baik.
0: Baik.
1: Nah, kita jawab.
0: Mau ditanya?
1: Mau ditanya?
0: Atau kita off dulu sekarang?
1: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
0: Ini katanya, ini serius.
1: Serius.
0: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
1: Betul.
0: Betul. Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
1: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
0: Yeay. Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
1: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
0: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari
1: Ahmad
0: Jember.
1: Di Jember.
0: Rencana ke depan di era
11: di masa global apa tadi?
0: Era
1: di global. Era globalisasi,
0: globalisasi seperti sekarang.
11: Masa ke depan. Soal global-globalan.
12: Terima kasih pertanyaannya.
0: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
1: pertanyaan. Iya ya.
0: Iya benar-benar.
1: Ada bridging itu ya.
12: Iya. Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
1: Mantap.
12: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya. Jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
0: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
12: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia gak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
0: Gitu.
12: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
0: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global global seperti sekarang.
1: Yang jawab elit global.
0: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
1: di Palembang.
0: Namanya kan Best Jam.
11: Artinya apa?
0: Artinya apa?
11: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
0: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
1: Yeah. Nah.
0: Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
13: Nah, itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram official untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
1: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Nah, ya,
0: jawabannya bisa kalian lihat di buku.
1: Betul.
0: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
11: Oke.
0: Silakan.
11: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
0: bass.
11: Apa namanya?
0: Tempat
11: nama, nama personil, BASE-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi?
12: Anya, Aris,
11: Agniel, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
0: Best Jam.
11: Begitu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
13: Ngerti enggak?
11: Yang mau nambahin.
0: Agak enggak make sense sebenarnya.
11: Tanya apa?
0: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
11: Oh, iya.
13: Make sense ya.
11: Hanya Best.
0: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
13: Basis.
0: Kayak merek chargeran. Oke. Nah, Best Jam.
1: Best Jam.
0: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
13: Bisa. Itu lebih gak make sense loh.
0: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
12: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
0: Gak karena mungkin, kenapa?
12: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan
0: Anak
12: itu umurnya
11: udah lulus
12: 20
11: kuliah lah ya.
12: Something 22. Ya lebih gak deh,
14: gitu deh pokoknya.
1: Pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
14: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi enggak mungkin nongkrong bareng ya kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang enggak benar.
1: Tangkap.
0: Oh iya benar benar benar benar benar
1: pertanyakan sih.
0: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
11: Lu yang mana yang SD-nya apa yang
0: aku yang kuliahnya.
13: Ya terima kasih Om Ana.
0: Itu jawabannya. Terima kasih. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya?
1: Iya.
0: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
1: Biografi kah aja.
0: Silakan Bang.
1: Atau ada cerita-cerita?
14: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
1: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
13: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
11: isu-isu.
13: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
14: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
0: bekerja sama.
1: Bekerja sama.
14: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini gak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
1: label.
14: Label yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
0: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi. Masing-masing
14: gitu. Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya. Ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
0: Iya. Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Best Jam sendiri kan. Makanya
14: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
0: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
1: Langsung dikonfrontir.
0: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya Res ya.
1: Ternyata
0: seru loh.
1: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
14: makanya
1: gitu.
14: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung banyak banget apa ceritanya
0: apa yang down-nya semuanya ada di sini ada ya di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
1: Betul.
13: Siapa nyamuk mana?
0: Sama-sama pendengar.
1: Teman ya, teman-teman pendengar.
0: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
1: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
0: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
11: Maksudnya?
0: Jadi kan ini buku nih.
11: Oh, enggak ada.
1: Ada buku gitu, single
0: enggak ada. Oke.
11: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
1: Asik.
0: Katanya kok di challenge kok ya?
1: Ada pressure lagi.
14: Ini yang lain loh biasanya.
0: Aduh. Gimana?
11: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BCM kan sebenarnya BCM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar ada yang masuk gitu gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu
14: kan. siapa sih
11: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
0: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
11: Nah, itu tahu.
0: Ya kan barusan dijelasin.
1: Hanya ngulang aja loh.
0: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
1: Sabar.
0: Oke.
1: Sabar.
0: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
1: Masih dari Pak Hasan.
0: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih? Krik.
4: Waktu di awal-awal mau jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
1: Oke.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
0: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
0: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
0: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
0: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
0: enggak
4: perlu ngumpul.
0: Sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
1: masih
0: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
1: Atau berbagi G Drive gitu ya.
0: Iya, gampang.
1: Betul.
0: Gitu. Terus ada Ica juga.
1: Iya.
0: Personilnya berapa?
14: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi.
1: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
0: Sita.
1: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
14: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
1: Ya. Oh, dan Oni.
0: Oke.
14: Malam ini enggak ikut.
0: Malam ini dia di Surabaya.
1: Surabaya. Baik. Oh,
4: enggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam.
1: Tinggal di sana.
0: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
1: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
0: Aku kesel.
1: Terus. Baik, okay, pendengar, nanti keseruan ini akan masih kita terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
0: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa NPK begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan. Boleh. Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Baik, kabar baik Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya, semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Pinjang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya atau kayak mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab. Terus?
3: Oh iya, terus semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Karena mulai aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam. Tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di Sabang Merauke. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, selamat malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori Mas Raju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
5: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RKO 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andes Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawab aja.
2: Monggo loh.
6: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
2: Oke.
7: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua-semua jawabnya
8: tadi gini, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya tahun. Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
6: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Oh, ya, boleh. Bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
6: Pujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jreng-jreng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: judulnya bukan Bujangga. Agak repot sih sebenarnya.
0: Menarik.
6: judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena, label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History.
2: Betul, ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lupa ya.
2: Akhirnya loh, dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa, jawab?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Apa-apa, dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
7: Oke, silakan.
0: Iya, lanjut. Lu. Ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya ya? Hikmahnya. Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh ini, Pak Gusi. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ya.
7: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
8: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
8: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi pertahannya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade, itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi, pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana Kak Ramzi?
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
9: Jadi lontaran,
6: Sigit aja.
9: Lontaran iseng aja sebenarnya
8: cantik ya.
9: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua
0: kemudian,
6: terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, kelimis-kelimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Yeah. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, eh ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi dulu gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Yeah. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.

0: nya di sana ya, Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
1: Siapa ya? Siapa ya? Nagila.
0: Ah, mantap.
2: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
0: Hindia.
2: Kayak apa gitu kalau okay. Kalau join sama dia? Gak kebayang, tapi
0: itu tetap. Dari Kasita. Bang Alvin?
3: Enggak tahu.
0: Saya orangnya susah,
3: kan? Gak cocok sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi Samen, benar.
1: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih Best Jam open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun, selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok, ayo gitu ya.
2: Siapa,
0: oh iya,
4: dari Kelsa. Dengernya yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf,
0: iya mungkin yang tahu, kayak Raisa atau siapa enggak juga.
3: Raisa baru ya. Raiso. Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kan kemarin Best Jam malah kan pamer bojo ya.
0: Oh iya.
3: Ya,
0: oh iya.
2: Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak. Namanya Teana di
4: itu
2: single
4: tahun lalu
2: di single Hari judulnya Mabar.
0: Okay.
2: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
3: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
3: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya? Gak perlu dibaca yang itu ya? Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
3: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
3: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
3: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
3: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Best Jam? Itu sudah dijawab.
0: Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya.
3: Diril ini.
0: Iya, benar banyak ya.
2: Negara kita ya.
0: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya, Pak Alvin. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya,
0: aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote. Segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya. Oke.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh.
1: Penutupnya.
2: Penutup. Ya epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih gitu.
0: Kalau
2: gue pribadi, gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih
0: tadi. Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, band ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu. Nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Ya gitu sih. Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk oke, kita comeback gitu.
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down
0: sebenernya. Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun. Naik daun.
4: Belajar menikmati setiap ya, proses aja.
1: Betul, gitu. Betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Itu aneh sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Jadi sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya. Yeah,
2: titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini ya. Itu Elsa.
0: Ya maaf, maaf, maaf. Oke, oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita di Best Jam kita berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya benar nggak sih
1: tumbuh bareng gitu
0: iya benar
1: dengan lagunya
0: ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah menunggu dari tadi di line telepon bisa kodenya oke Bang Benijo selamat malam
0: halo selamat malam Bang Benijo
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu ketemu lagi kok Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya
0: iya Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya dia takut disurprise lagi
6: kemarin ya minggu kemarin
0: betul,
6: ya,
0: Mbak Ita betul. Ulang tahun persis oh, dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar teman Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini. Yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik.
5: Baik Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong, Bang Chan.
0: Boleh, Bung Benijo, silahkan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa, Teh Dinda?
8: Iksan, kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia, iya.
0: Oh, dia nonton. Dia jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gue live dari toilet yang bener aja.
8: Itu malam nih Iksan, tenang aja.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda, terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
8: Iya. Teteh awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul. Legendnya.
8: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ya, ada Teteh ada di sini Teteh.
8: Betul. Nah tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
8: Kepengen Teteh sih tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: E-book-nya.
0: Oke, nice.
8: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
8: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin. Allahumma amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
8: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teteh.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja Andi Satria.
1: Iya Teh.
8: Thank you. Selamat malam
0: Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam.
1: Best Jam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Begini Bang Ande, Bang Ustaz yang saya tanyakan kepada Best.
1: Silakan.
5: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
5: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang Best Jam untuk PENPAS gitu. Itu saja Bang Ande. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
5: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
5: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Pokoknya
5: Simon Kayai aja lah. Dan Pak Tomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
5: Itu saja. Kasih saat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
8: Selamat malam.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ada sama Isan terus itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya?
8: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Ande. Ya, Isan Dore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
8: Terus Mbak Sejam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
7: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, Mbak Sejam, Mbak Sejam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Yang dulu dah
2: Yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya, Okay, sama
2: penyanyi.
0: Iya,
2: betul. Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
2: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh. Hey. Hey.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Iksan.
2: Iya.
0: Makin iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Oke okay, oke.
2: Okay. Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya iya,
2: pertanyaannya ada lagi yang disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin jaya.
2: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Amin
2: ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, ya, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama, okay. Nah, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Nawar nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul, ya
1: kan, nggak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya. Betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia nggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Pesan ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry,
2: Bermimpi
5: itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oke.
5: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
6: Belum.
2: Belum.
6: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Pertama tapi
6: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
6: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Wah,
6: bisa langsung kita.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
6: Dari IG Best Jam, Best Jam official
1: tadi. Dari IG-nya Best Jam official ya.
6: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book, ada ya, rencana untuk bikin e-book?
6: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: buku digital, digital deh kalau gitu.
6: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
6: belum,
1: ya.
6: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk
1: e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketahui ya?
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
6: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
6: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau ngundang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di-spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
6: Kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Daripada mana aja? Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
6: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
6: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul.
6: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
1: Satu kantor.
6: Bapak saya satu kantor sama bapaknya
1: Sigit. Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
6: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
6: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
6: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita ketebak.
1: Ya. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok jadi, tempo?
2: Kok tempo? Bagus, iya lagi. Tempo. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
6: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon yang Adon nelfon dia, saya nggak kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
6: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
7: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, yang langsung Jawa.
2: Oh, iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh. Sakno. Kalau Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
8: Saya Batman.
1: Batak Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman Abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best
2: Jam. Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
6: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
1: So sweet.
6: Dan banyak itu lengkap rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Yeah. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: Oke, sobat pendengar, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu lewat memori, lewat lagu. Tadi bersama bintang tamu Best Jam ya, kemudian ada Isan Tarore ya, juga Andes yang telah memandu acara Ruang Rindu Nasional malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau, masih menemani tengah ruang dengar Anda untuk program acara selanjutnya di Sapa Malam. Ya, silakan di line telepon kami buka 085753810365 atau di WhatsApp kami di 081157564. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam, semangat malam banget, Prim.
0: Semangat malam, apa kabar Mbak Miati?
1: Alhamdulillah, sehat selalu Bang Prim.
0: Amin, tapi agak lemes nih suaranya nih.
1: Bangun tidur.
0: Oh, bangun tidur. Lagunya apa Mbak?
1: Lagunya Lumpur dan Belian ya Bang Prim.
0: Lumpur dan Belian. Ini ya. Lagu baru apa lagu lama sih Mbak?
1: Gak tahu sih, lagu 2000-an, 2000 berapa ya?
0: Kita cek ya.
1: Oke.
0: Lumpur dan Berlian.
1: Iya.
0: Ini masih baru.
1: Sering mereka request mau krim.
0: Ya ini kemarin saya nggak ngecek. Rupanya ini masih lagu baru Mbak.
1: Oh gitu ya.
0: Ganti ya.
1: Ganti, akhirnya aku menemukanmu jalan.
0: Akhirnya aku menemukanmu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dari Naf
0: ya. Ini masuk ini. Ya.
1: Masuk ya. Gimana kabarnya Bang Prim?
0: Kabarnya baik, sehat ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana pun udah sehat juga Bang Prim.
0: Nah, syukurlah.
1: Udah pulang dari rumah sakit sekarang.
0: Ya. Oh, udah pulang dari rumah sakit ya.
1: Iya. Coba. Dari itu PP mau.
0: PP pulang pergi.
1: Iya.
0: Wah, lumayan ini. Lumayan dari jauh ya.
1: Satu ke Tanggam. Panas lagi itu aja kan?
0: Ya.
1: Makanya ini agak-agak gimana. Tapi enggak apa-apa lah. Demi orang tua dan keluarga juga. Salamnya terutama berlangsung supaya selalu dalam lindungan Tuhan yang masa sekolah rata cinta.
0: Amin.
1: Terus buat ayah yang masih ucap neneknya. Ada kalau Bapak Kojai, Pak Mansan, ada Mike, ada Pak Nur, Tuan Bisa tuh, Dato Uban, Bunda Esti, Kak Bunda Esti, Pak Isa, yang lain orang tua dari Asam Pecan Batu Rituali, untuk bangun grupnya di pulang hati-hati. Makasih semangat malam, Tuhan memberkati keluarga mungkin. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bersama keluarga, jadi ibunya juga sudah mulai sehat. Ya, semoga semuanya pada sehat ya. Oke, ada Mbak Miati di Sanggau ini yang pertama. Lagunya Akhirnya Aku Menemukan Kamu ya. Mohon menjadi perhatian kita semua ya, untuk bisa membagi-bagi waktu ya, untuk teman-teman lain juga bisa ikut bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam Bung Ganteng.
0: Selamat malam.
2: Gimana cuaca di sana Bung?
0: Cuaca bagus nih.
2: Terus di Subang juga cerah nih Bung hari ini.
0: Ya?
2: Saya mau nanya Bung sedikit untuk informasi soal bensin gimana Bung di sana Bung?
0: Bensin aman ya kayaknya, masih aman.
2: Oh, di sini susah cari bensin Bung. Di sini
0: gitu ya.
2: Ya, karena muter sini. Tadi Bapak saya dapat tadi sempat ada Bapak saya ada pesan sama kawannya itu dapat bensin, itu pun stoknya terbatas sih Bung. Gitu.
0: Yeah.
2: Memang agak susah Bung, memang ini yang apa ya? Di saat kita mau perlu mulai lagi seperti ini, jangan seperti dulu lah. Saya ini agak kesalnya di sini, Bung. Kenapa sih kok seperti itu gitu, Bung?
0: Yeah.
2: Selagi kita saat perlu, gimana gitu ya? Rasanya kesal juga memang, Bung. Memang apa kita mau putus karena adalah pekerjaan jauh, kita pakai motor, ya kan?
0: Yeah.
2: Bagi yang pakai mobil dan barang sebagainya, bensin kurang, gimana gitu? Tapi Bung waktu itu pernah juga mengalami juga ya, Bung ya?
0: Kemarin antrian. Kalau antrian panjang, cuma Memang kalau untuk stok di pengecer sih biasanya masih ada.
2: Oh gitu, syukurlah ya kalau masih ada ya. Kemarin tuh di Sambas, Bung, informasi itu juga sama, itu pengantrian juga, Bung, kemarin. Gitu. Dan juga memang harus ada juga boycott-nya juga, kita harus ada KTP, menggunakan itu juga harus ngantrilah ibaratnya, jangan apa ya. Saya sudah merasakan juga kemarin desa juga ya, beberapa waktu yang lepas kelangkaan waktu itu, gitu. Oke lah, Bung. Dapat judul lagi ya, Bung, ya?
0: Satu lagi.
2: Tadi base camp tadi ya, Bung, ya? Tadi di Ruang Rindu ya?
0: Ya.
2: Nah, ini base camp lagi, Bung.
0: Judulnya?
2: Radio.
0: Radio, ya?
2: Iya, radio.
0: Oke.
2: Okay. Saya pernah sih berukas lagu ini dengan Bung Sido dulu. Waktu di Antikong dulu pernah terjadi lagu ini. Salamnya yang pertama buat Bung Krin, dan Demeja Siar. Tetap semangat selalu, Bung Krin, ya. Tetap semangat, ya. Jangan lupa bersyukur apa yang kita punya.

0: Dan ada Kak Ririn, ada Mak Boboy, ada Bung Pael, ada Datuk Uban, ada Bung Okta, nah, kemudian ada kakek 24 jam, kemudian ada Mbak Elsa. Yang lain kita rangkul yang belum tersapa. Maaf, oh Wan Usu sempat Usu Busri, Bung, selalu Pak Bung. Yang kita rangkul, ada lagu ya Bung?
1: Lagu ada.
0: Oke, okay, Bung. Oke, okay, selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Lanjut pagi kah? Atau besok pagi?
1: Enggak ya kayaknya.
0: Oh, begitu. Saya selalu ingat, Bung, dengan Bung ini, siapa? Bung Eko, Bung. Eko Arjuan, lah. Dia beliau selalu bilang, semalam kan ada acara Sapa Malam tuh ya. Nyampaikan salam buat orang yang merantau di negeri orang. Nah, seperti itu. Jadi saya jawab, ya memang mungkin dalam pekerjaan kan mencari nafkah untuk anak istrinya atau keluarganya segitu kan. Jadi memang kita salam kayak Pak Bung Widi juga ya. Nah, gitu ya mungkin. Oke, itu saja mungkin. Selamat malam, Tuhan berkati.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Bang Lani Subah Sampas ya. Oke, lagunya Radio dari Beskam. Terima kasih dan selamat bergabung semuanya yang baru saja bergabung ya. Untuk pendengar keluarga Sapa Malam dimanapun saja berada ya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik, pada sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Untuk sesi yang pertama ini kita coba dengarkan saja dulu ya, ada dua lagu. Di WhatsApp juga kita cek ya untuk teman-teman yang ingin bergabung di Sapa Malam edisi hari ini. Silakan dihubungi ya di 08115756494 di WhatsApp kami, kemudian di telepon 08575381036.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Wow, best chef dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Oke, kita masuk di sesi yang kedua ya, masih di line telepon 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756-494. Silakan ya untuk sesi yang kedua, Anda bisa bergabung ya, request lagu-lagu kesayangan Anda di Sapa Malam edisi hari ini. Tadi ada Bang Lanius, ada Mbak Miati juga di Sanggau ya, telah bergabung di sesi yang pertama ya. Dan juga untuk Anda yang ada di wilayah perbatasan, barangkali ingin bergabung, silakan bergabung ya, jangan ragu-ragu. Kemudian juga untuk Anda yang di Kota Sanggau dan sekitarnya, malam hari ini cuaca cukup bersahabat ya, masih di kawasan Sabang Merah Sanggau, artinya tidak hujan. Kita coba terima dulu di line telepon atas siapa. Halo, selamat malam.
1: Halo. Ada mana tuh? Kenapa pula ada murung malam ni? Itu kenapa malam ni Abang Muslim ambil dua orang saja, selalu lima. Hari ni tak bagus lah. Tadi kuat hujan di Samarinda ni, yang di Semarahan. Ya guntur, aduh angin dekat-dekat Abang Muslim, takut tengok tu. Itulah mungkin sinyal mereka tuh di mana-mana mungkin tak ada lah.
0: Bisa jadi.
1: Itu dia tak ada tuh. Ah, itu saya masuk dapat tadi, kalau tidak, aduh. Kakak nak request lagu apa ya?
0: Apa judulnya nih?
1: Nak dengar lagu Hanya Mimpi dari DJ Dev ya.
0: Hanya Mimpi.
1: Ah, dia punya tajuk Hanya Mimpi. Ada di GT penyanyi dia ya.
0: Kita cek dulu ya.
1: Kalau susah cari lagu Nora sajalah. Dia punya lagu juga tuh, Bang Mukrim.
0: Hanya Mimpi. Yang mana satu nih?
1: Hanya Mimpi lah bagus. Sebab tak pernah saya minta lagu tuh. Ada?
0: Dari?
1: Dari DJ Des.
0: DJ Des. DJ Des. Coba-coba kita cek ini belum.
1: Suara ada sedap lah Pak Mukri.
0: Ya, sedap
1: merdu.
0: Ya.
1: Merdu. Ada?
0: Belum ketemu nih.
1: Belum kok. Malam saya minta lagu dengan Pak Eko tuh, lagu dia juga, tapi ku kehilanganmu takkanlah
0: dua kali. DJ Dev. Hanya Mimpi. DJ Dev. Ada nih.
1: Ada. Itu dia. Nanti kita sama-sama dengar suara dia sedap, merdu.
0: Ya.
1: Kalau kita bertidur sedap suara dia Pak Mukrim. Untuk adik tersayang, pecinta yang handsome. Nanti pulang berhati-hati, ingat bedek. Bedek di rumah anak-anak Pak Mukrim ya. Mimpi yang indah. Saya ucapkan dengan bagi salam dengan itu yang di Tokyo dulu ya.
0: Tokyo.
1: Malam lupa saya. Saya tuh gedam gedung kalau dengar Pak Eko. Jantung takut. Dengan orang Tokyo, Abang Tokyo, selamat malam. Masuk Bang Tokyo. Untuk Bu Preda, untuk Bunda Natalia, untuk Ayang Bintekong nih, kakek Riri mari tuh. Dia bagi lagu dengan saya, terima kasih lah Pak. Kakek Riri, semoga dia sehat, sembuh. Kalau dia nak ingat Mama Boboi tahun depan, dapatlah dia pergi Mongkos. Bawalah Nenek Ririn dengan Ririn tu kan. Untuk Pak Esa, untuk Bunda, masuk Bunda. Bunda Esti, itu Bunda Ana tu lama tak dengar suara dia dari Nonyan tu Pak Mukrim. Untuk Pak Wai, Pak Mangsap, terima kasih. Selalu dia bagi setiapan hari Tasha tugas-tugas. Saya tak dapat Dandu, cuma saya dapat minta lagu daerah saja dengan Tasha tu. Selamat malam Pak Mangsam, harap Pak Mangsam sehat. Bang Jali kita. Mama Muti, lama tak sebut Mama Muti, selamat malam. Mama Muti yang cantik. Untuk Lano tadi ya, Lano kakek. Apa tuh kakek Anding, tadi baru dengar dia Mama Muti, dia tikap dia batuk. Yeah. Lama batuk, dia tikap. Selamat malam tuh. Itu untuk Joko JSJ, untuk Abang Renado, untuk Kak Long begulung, jangan begulung Kak Long antuk dek mola tersayang tercinta. Untuk itu Abang Eko tu diperintis lupa saya selalu Bang Mukrim dengan Kak Yuli ya, sama ceria Kak Yuli. Itu suara Kak Yuli itu Bang Mukrim sama dengan itu kakak di Sampah tu. Apa nama adik kakak di Sampah tu? Kak Ella. Saya kata, itu Bang Mukrim belum dia bergabung dengan Bang Mukrim, tapi dia siang ada danduk kadang-kadang lah. Saya pikir itu kakak Yuli itu suara dia mirip sama. Ya? Betul. Untuk itu apa tuh Mbak Ling yang jauh untuk Abang Solengin, moga dia dengar lah suara saya tuh. Untuk orang galau, putra galau lah, putra Anu tadi ya. Untuk orang Sambas, Usu Putri, Wan Usu. Untuklah sekali untuk itu yang tersayang, yang tercinta. Saya kalau tak dengar suara dia ceria dia tuh. Inilah saya nak bagi tahu kan Bang Mukrim, hati saya lah. Kita nih perempuan, kita hanya merancang saja, jodoh tuh belum jumpa. Kalau betul-betul ada orang yang boleh menjaga Mama Boboy lah, bawa saya pergi jalan, ada kereta tuh kan, bawa pergi shopping, beli saya. Itulah yang saya cari, tapi belum jumpa lah. Tak ada jodoh, tak apa lah Bang Mukrim. Betul tak Bang Mukrim?
0: Betul,
1: kan? Jodoh di tangan Tuhan. Itulah kita nih. Kita bukannya cakap senang saja, itulah. Kalau ada jodoh, ada lah tuh lah Bang Mukrim. Untuk Ayi pecinta, Ayi kepo, tersaya. Saya panggil dia macam nih. Coba dicari-cari Mama Boboy. Nanti ada bini baru saya tuh.
0: Baik.
1: Baru padan muka. Untuk
0: Mama Boy
1: itu ya, patah muka.
0: Udah, 5 menit, 6 menit. Mungkin ada satu siapa?
1: Yang lain-lain lah. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih.
1: Bye, Mama Boboy. Bye. Makasih ya, Mbak.
0: Baik, ada Mama Boboy di Kucing ya. 5, 6 menit ya. Jadi silakan bergabung 5-6 menit kita bagi-bagi waktu untuk teman-teman lain yang mungkin ingin bergabung juga ya. Oke, silakan di line telepon, SMS atau WhatsApp. Bang Widi di Tokyo kita terima dulu. Bang Widi, selamat malam, Bang.
2: Halo, selamat malam. Apa malam, ya. Bang Ukrin?
0: Ya, apa kabar, Bang?
2: Kabarnya sehat.
0: Sehat ya.
2: Ya.
0: Bang Widi penelpon kedua, Bang.
2: Oh, dapat lagu ya?
0: Satu lagi nih, ya.
2: Ya, syukurlah. Lagunya Bidadari Tak Bersayap.
0: Bidadari
2: Tak Bersayap. Nggak ada ya? Mungkin nggak ada. Kemarin request nggak ada katanya.
0: Lagunya ada, cuma ini belum masuk ke kategori apa lagu tempat kenangan nih. Baru 7 tahun. 7 atau 8 tahun. Kita coba cek kemarin.
2: Oh, belum masuk ya? Kalau jadi lagunya itu ada ya, yang di... Dari Seleng.
0: Seleng.
2: Terlalu manis.
0: Terlalu manis.
2: Terlalu manis. Ya.
0: Oke.
2: Kalau versi Jepang nggak ada ya?
0: Kurang tahu ya. Biasanya ada hampir mirip tuh.
2: Gitu ya. Kalau nggak ada ya itu aja versi Indonesianya ada ya. Kirim salam dulu ya, Bang.
0: Yo.
2: Gimana kabarnya, sehat ya? Di mana di Sanggau?
0: Sanggau kabarnya cuaca. Baik, cuacanya juga baik nih, Bang. Cerah.
2: Oh, cerah ya? Berapa derajat kira-kira?
0: Kalau di luar itu kita belum ngecek, tapi kira-kira itu 30 lah.
2: 30-an. 27-an?
0: 30.
2: Wah,
0: cukup panas.
2: Kalau di Jepang ini 35 saat hari ini.
0: Wih, panas sekali berarti, Bang.
2: Panas sekali ya.
0: Iya.
2: Ini mata seperti apa itu perih ya,
0: perih, keluar panas keringat ya. Aja.
2: Tumben biasanya satu kali mandi ini, tumben dua kali, kadang tiga kali mandi satu hari.
0: Apa udah masuk memang musim panas di sana, Bang?
2: Ya udah musim panas ini, udah hilang hujan.
0: Hujan hilang.
2: Satu bulan sampai bulan Agustus. Ya apa AC-nya nggak mati-mati.
0: Mati-mati.
2: Dari pagi sampai pagi sampai ya terus kalau dimatiin panas sekali di kamar. Ya begitulah kalau musim panas di Eropa ya. Di Jepang gitu ya. Ya, salam-salam dulu ya, Bang Ugrin.
0: Yuk.
2: Salamnya yang pertama itu buat Bang Ugrin. Salam, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Ada Bu Parida di Palu, Bu Nyono Dabur Semi di Singaraja, ada Wan Uzu di Sambas, Ayu Masuk di Maluku Tengah. Ada juga ada Mbak Miati, Mbak Mola, ada Mbak Elsa Panasu di Palu, ada Mbak Rani, ada Mbak Christine di Toli-Toli, ada Bunda Natalia, ada Kak Yuli, Mama Mama Boboe yang baru lewat Edward turun ya, kemudian ada Mama Yogi, Mama Indah, Putra Latul-Latul, Pak Angsam, ada Bung Eko juga, Bang Lanio, Bang Husu Bustri, Kakek Diri, Kakek Cangkul, ada juga Piola di Makassar, siapa lagi tuh? Ai Patah Hati gitu
0: Eh,
2: ya,
0: patah
2: ya.
0: hati, ya.
2: Ada Bung Fael juga, ada Kak Rahma di Padang, ada Bu Bunda Esti dan Bang Biniju di Manado juga ya, ada Pak Andi di Batam, dan Purnama Sari di Pulau di Sulawesi Barat ya. Ya itu aja dulu ya, salam dirangkul jadi satu A sampai Z. Buat Bang Ukin,
0: Ya.
2: terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di lain waktu.
0: Baik. Terima kasih.
2: Sayonara, Uyashiminasai.
0: Sayonara Urasiminasai. Terima kasih Bang Widi ya. Sehat-sehat bersama keluarga di sana. Bang Widi di Tokyo ya bersama kita. Oke lah kalau begitu ada Bang Widi, ada Mak Boboy di Kucing sudah bersama kita ya. Oke, satu lagi di line telepon masih ada. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: selamat
1: Bang
0: malam.
1: Ogrin.
0: Ya, Bu Esti.
1: Iya.
0: Apa kabar, Bu?
1: Kabarnya, gimana ya? Kabarnya sih biasa saja, baik-baik saja, maksudnya
0: baik-baik saja.
1: Begitu. Bang Ogrin, saya kira tuh apa itu?
0: Apa tuh?
1: Enggak gini, kemarin kan aku dengar suaranya Mbak Sasha gitu kan. Kan dia kan sudah lama banget kan nggak pernah apa namanya nyarin lagi gitu kan. Tapi kok kemarin ada kirain tuh rolling gitu loh, kirain Bang Ukrin yang gantikan Mbak Sasha gitu.
0: Oh, nggak ada apa ya, mungkin beliau lagi pengen siaran aja sih itu, kadang-kadang
1: oh,
0: ada kirain tuh.
1: Iya. Lagi bosan di dalam terus
0: bisa
1: begitu
0: jadi
1: ya.
0: Ya.
1: Oke. Ini aku masih dapat lagu nggak sih kira-kira ya?
0: Bu Esti, Bunda Esti, udah penelpon yang ketiga. Kalau mau ditampung boleh.
1: Nah ya boleh ya. Nanti kalau ada waktu ya jadi ya putar. Kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa sih, nggak diputar ya.
0: Ya.
1: Tapi ditunggu.
0: Boleh.
1: Ya. Semoga ada waktu aja lah. Kalau nggak ada, memang nggak ada ya. Apa boleh baut itu toh? Apa baut? Oke, ini aku sih pastinya salam-salamnya buat yang tadi ya, yang Farisan, buat Bang Widi, terima kasih Bang Widi senggolannya, Mbak Miati juga, ada Mama Boboy. Nah, Mama Boboy tadi tuh kalau nggak diingatkan, aduh terus mungkin sampai 10 menit mungkin ya.
0: 5, 6 menit
1: iya,
0: lah kita
1: itu
0: buat aturan lah ya. Paling
1: pokoknya
0: banter-banter 6 menit lah.
1: Saya ini aja lah. Salam-salamnya apa tuh, fotokopi saja dari
0: fotokopi.
1: Mama Boboy gitu ya. Deh banyak banget tadi itu, dari A sampai C, dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya sudah tidak usah banyak ngomong, jadinya terima kasih aja buat Bang Okrin. Silakan untuk lanjut. Selamat malam Bang Okrin, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bunda Esti, selamat malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Bunda Esti di berdua ya. Ya, 5 atau 6 menit lah ya. Biar nanti teman-teman enggak marahin saya. Wah, ini kelamaan katanya. Iya ya. Bagi-bagi waktu buat teman-teman lain katanya. Iya kan? Tadi Bunda Esti lupa request lagu, nanti kita siapkan lah lagu-lagunya ya. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Kita nikmati dulu ada dua lagu pertama yang sudah di request ya. Tadi Hanya Mimpi dari DJ Dev, kemudian Terlalu Manis dari Sleng. Dengarkan bersama.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Line telepon kembali. Halo, selamat malam.
8: Malam, Bang. Malam.
7: Bang Pael.
8: Ya.
7: Apa kabar, Bang?
8: Baik.
7: Baru bangun tidur.
8: Ya.
7: Bang Pael,
8: ya.
7: Gimana jagoannya nih?
8: Tumbang.
7: Tumbang ya? Gak apa-apa.
8: Tumbang mungkin. Ayi senang, Ayi.
7: Iya.
8: Bilang, mana ada Bang Pael katanya.
7: Ayi yang terakhir ya. Tepat pula ya tebakannya ya?
8: Bangga ada mungkin Ayi mungkin.
7: Ya iya dong, kemenangan.
8: Apa lagi mungkin?
7: Dapat.
8: Green, ya.
7: Apa yang enak ini kira-kira?
8: Inilah ya. Arwana aja.
7: Arwana?
8: Arti yang tertinggal.
7: Hah?
8: Arti yang tertinggal arwana.
7: Arti yang tertinggal.
8: Arti. Arti tertinggal apa? Iya. Arti yang tertinggal.
7: Arwana.
8: Arti yang tertinggal.
7: Arti yang tertinggal. Oke.
8: Okay. Ada lagunya.
7: Ada bang.
8: Cuaca
7: bagus sih bang. Cerah ini.
8: Sama cuacanya bagus. Tadi siang tuh agak dingin, pas malam kemarin juga agak dingin dah siangnya.
7: Oh, gitu.
8: Tidak terlalu panas berengkang, panas menyalang, enggak juga.
7: Enggak juga ya. Di Tokyo yang lagi panas-panasnya tuh katanya.
8: Ya. Sama di Eropa juga ya, yang panas sedanya tuh, sama di Amerika itu ya.
7: Iya.
8: Meninggal.
7: Panas itu kan. Tuh. Saking panasnya ya, Bang.
8: Itu yang gue ngomongin ya. Apa namanya? Prediksi itu apa? Ini pengamat bola itu benar bangetnya.
7: Ya.
8: Mereka yang diamat mereka itu kan dari kemarin apa itu ya, ada Argentina, ada Spanyol, ya. Ada ini apa,
7: macam-macam,
8: Portugal,
7: ya.
8: Ada Brazil, tadi yang 8 itu kan ada Belanda juga, tapi entah yang 8 itu kan 4 masuk ke final ya.
7: Betul. Para pengamat bola sih biasanya jeli, namun kembali lagi ya bolanya bulat ya, jadi kadang-kadang begitu.
8: Mereka tuh panen mungkin ya, ngamat-ngamat tuh jadi pas itu bung. Yang nalo perunggu peti unggulan tuh sudah masuk ke final semua.
7: Masuk ya.
8: Tim unggulan tidak ada yang tim-tim yang baru itu kayak berkong bayar hampir.
7: Ya.
8: Sama Norwegia tapi tumbang juga.
7: Tumbang juga.
8: Tim unggulan.
7: Betul. Bisa jadi di tahun 2030 ada perubahan mungkin ya, karena tahun ke tahun kan
8: pergantian. Ya. Semoga Indonesia bisa bung ya.
7: Bisa amin, ya mudah-mudahan. Ya.
8: Entah perempuan itu yang pemerintah dia masuk mereka semua. Hampir. Sudah beruntung aja. Aku bagus lah kemarin itu.
7: Iya.
8: Mungkin dari pelatihnya juga pindah. Kalau saya kemarin itu Sintayong tidak diganti pun kayak bisa lah nyambung.
7: Bisa jadi ya.
8: Ya, kayak Sintayong itu kan sampai kemarin itu Olimpiade itu masuk Indonesia yang kemarin itu Olimpiade. Itu yang Malaysia di juga mereka itu. Bisa kayak mereka melakukan di tim yang kuat-kuat terhasil ya, kan? Mungkin lama beri kita setelah lama beri ya.
7: Yuk.
8: air masih belum?
7: Air belum.
8: Oh, air. Nanti saya itu masalah itu. Mm-hmm. Nanti masih kalau ada satu dalam klien.
7: Masih kalau ada. Iya.
8: Kemarin Maroko sama Prancis aku menang.
7: Mm-hmm.
8: Nah, terus ini apa Portugal sama Prancis juga aku menang. Yeah.
7: Mm-hmm.
8: Maka satu ya, kalah ini ya.
7: Kalah, mm-hmm. Di finalnya ya.
8: Ya, ada ini Umar Miyaki, ada Bunda Bersa, ada Atuban, apa Ari Gaul, Molenius Bung Eko, ada Mbak Indah, Mbak Boboy, ada Kak Yuli, Kak Yuni, Mbak Yul, ada Mbak Mola juga, ada Kak Long, ada Bung Hendi, Ibu ya. Sepanjangnya nanti ada yang lagi. Sebenarnya nggak pernah apa-apa, bak. Kalau terlalu lama gini, Ibu ya. Kita kan itu silaturahmi, Ibu ya.
7: Silaturahmi. Ya. 5 atau 6 menit lah ya. 5 atau 5 atau 6.
8: Oke lah, Ibu ya. Selamat malam, selamat berkelanjutan selalu.
7: Amin.
8: Selamat malam, sapa malam.
7: Selamat malam. Terima kasih Bang Pak L di Meliau ya. 5 menit ya, minimal 5 menit. Maksimalnya 6 menit lah ya. Jadi kita bagi-bagi waktu buat teman-teman lain juga ya. Silakan ya, masih di belakang Bang Pak L ada siapa ini? Ya, halo selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Semangat malam, Bang Krin, apa kabarnya?
7: Selamat malam, semangat malam. Kabarnya baik, sehat. Mbak Elsa gimana kabarnya nih?
9: Alhamdulillah, baru bangun tidur kita ya. Rasa malas-malas membuka mata nih sebenarnya.
7: Masih ngantuk.
9: Iya, ngantuk. Mangko ada kebiasaan tidur sebelum jam 10. Itu dia kalau di atas jam 10 biasa lalu. Enggak tidur-tidur lagi kita ya.
7: Bangun tak mau tidur, ngerajuk dah mata.
9: Ini semoga lah tidak mengajuk nih. Biasa mau mengajuk deh sampai itulah. Jam 12. Bisa jam 1, jam 2.
7: Kalau jam 12 sih masih aman.
9: Ngomong 5 menit ya. Tolonglah lihat jamnya ya. Tapi kita sih enggak membahas bola nih, enggak lama lah Mbak Elsa kalau kita ngomong masalah main sepak bola sih kalau soal kita kan enggak nonton bola.
7: Berarti kita ngomongkan sisa-sisa durian yang ada ya lah ya.
9: Sisa durian benar mau habis. Soalnya kita kelamaan lah, seminggu sekali baru dengar suara Bang Oken di radio nih.
7: Itulah habis
9: balik kampung.
7: Ya kadang-kadang balik kampung. Kadang libur ya kan.
9: Cuman agak durian kita berdua ada jatuh ke belum?
7: Dah habis dah.
9: Alamak cepat habis.
7: Buat tak banyak.
9: Oh, sama lah di belakang pun habis kat buah. Adalah 5 butir kali di pohon dia berhujung-hujung mau jatuh dia.
7: Kalau orang bilang tu buah apa ya? Pakai pelepas lah.
9: Oh, iyalah jadilah yang penting ada tempoyak lah bang keren ya.
7: Ada gak sebut itu butir pakai tempoyak kan?
9: Oh, iyalah. Gimana nih penelpon kedua melalui saya?
7: Dapat nih, masih dapat lagunya nih.
9: Oke deh, lagunya yang enak-enak aja lah malam-malam ya.
7: Apa tuh?
9: Sia-sia mengharap cintamu aja lah. Udah lama gak dengar lagu itu ya.
7: Ini Altra lagu.
9: Altra Respati. Jangan lama-lama ngomong masalah durian nih. Soalnya durian udah habis kan. Tapi penyakitnya datang nih. Mbak Elsa udah gak mulai kena apa? Kena flu dan batuk kayaknya. Karena kalau penyakit datang kan durian lagi rame-ramenya. Ini penyakit buah mau habis nih, mau oke jadi kena penyakit kayaknya.
7: Tapi lagu ini masih baru nih, Mbak.
9: Apanya?
7: Masih baru lagunya ini.
9: Itu kah?
7: Iya.
9: Baru kah lagunya?
7: Iya, baru 2 tahun ini.
9: Iya kah?
7: Mau diganti.
9: Oh, jadi enggak bisa lagunya.
7: Iya, soal kemarin biar sama katanya teman-teman kenangan 10 tahun ke bawah lah.
9: Jadi yang bisa lagu apa? Memori Berkasih boleh ya.
7: Memori Berkasih masuk.
9: Yalah enggak apalah Memori Berkasih aja lah.
7: Boleh.
9: Soalnya
7: ya.
9: Soalnya itu kan dari Entekong lagunya. Betul. Dari Entekong kita minta sekarang kita minta di Sanggol lah ya. Tapi penyanyinya penyanyi orang Entekong. Sekarang kita dah numpang radio orang ya, dia harus tahu diri. Itu berapa menit Mbak Elsa ngomong ya?
7: Baru 4 menit.
9: Oh ya, ini ngebut salamnya. Salamnya terutama belum aku lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga saya selalu dan sudah dalam lindungan Tuhan Maha Esa. Ada Makcik Nila, Mak Ajis, ada apa namanya, Bu Esti, dan juga belai Mama Yogi kemana ya?
7: Mak Yogi, dah lama gak dengar.
9: Mama Yogi bersama Putra Tolato. Ya, Putra Tolato mungkin tidak bisa monitor, makanya dia tidak bisa bergabung, mungkin kan? Jangankan yang tidak monitor, monitor pun susah bergabung kita nih. Ha. Ada Kakek Ririn, Mama Boboy, ada juga tadi Bung Pael, ada juga Bung Lanius, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Yuli, Mbak Santi, Mbak apa namanya, Mbak Farida, Mbak Natalia, ada juga Bu Anusu, Pak Usu, Kak Long ya, Bugulong-gulong, Ayu Patapukah, Abu Dendi, yang lain kita rangkul aja deh, sampai Zeta 4 kali. Ada Bung Widi di Tokyo ya. Udah cukup buat Oakland-nya. Terima kasih, selamat malam, semangat malam pulangnya, hati-hati ya. Kalau ada waktu baru kita ketemu lagi di udara ya. Bukan ketemu di mana-mana, di udara lah ya.
7: Ketemu di Suban.
9: Oke, kasih, selamat malam, semangat malam.
7: Terima kasih, selamat malam, semangat malam, sehat-sehat bersama keluarga. Mbak Elsa di PJS ya. Oke, lagunya Memori Berkasih. Gitulah kira-kira lagunya ya. Nanti kita akan dengarkan lagunya seperti apa. Ya, untuk yang lain yang masih standby juga ya, masih melek, masih santai menikmati malam hari ini. Nah, selamat malam semuanya ya. Nah, kita coba buat batasan waktu lah ya, 5 atau 6 menit gitu ya. Untuk semuanya bisa mungkin mau bergabung juga, mau apa, request lagu atau mau sapa-sapa ya. Kemarin sempat ada beberapa yang ingin seperti itu ya, kita coba seperti itu ya. Oke, harap dimaklumi ya. Untuk yang malam ini mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan ya. Pelan-pelan saja, cari tempat yang aman untuk istirahat apabila rasa kantuk yang amat sangat ya. Kita dengarkan dulu, kita nikmati ada Arwana Hati Yang Tertinggal dan Memori Berkasih.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Oke, kita masuk sesi selanjutnya, masih di line telepon 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami di 0811-5756494. Tadi ada dua lagu, Memori Berkasih dan juga Hati yang Tertinggal dari Arwana. Dan untuk teman-teman juga yang ingin bergabung ya, keluarga Sepamalang semuanya, untuk lagu-lagunya mungkin bisa dikondisikan terlebih dahulu. Ya, untuk lagu-lagu yang ingin Anda request, itu pastikan lagu-lagu lagu lawas, lagu tembang kenangan gitu ya. Minimal 10 sampai dengan 15 tahun ke bawah ya. Jadi kalau ini 2026, 2016 lah ya. 2016 atau 2015 atau 2000 di bawahnya gitu. Nah, itu bisa di-

request ya. Lagu-lagu sudah masuk di kategori lagu kenangan begitu ya. Oke, silakan ya, masih kita tunggu. Dan tadi juga kita siapkan beberapa lagu menemani Anda. Saat ini sudah pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Sapa Malam Indonesia hari ini. Selamat bergabung semuanya yang mungkin baru saja bergabung. Dan selamat istirahat untuk Anda yang mungkin saat ini sudah mulai di pembaringan, mau istirahat. Mudah-mudahan tetap fit ya, sehingga besok bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan. Ada Alda Patah Jadi Dua dan lagu lainnya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah!
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying!

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Iya!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Oke, kita masuk di sesi yang terakhir ya, kebersamaan kita di Sapa Malam di hari ini. Banyak terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung, line telepon pada malam hari ini ya. Karena di pesan singkat atau WhatsApp ini belum ada ya teman-teman yang bergabung. Jadi lagu-lagu tadi mudah-mudahan bisa menghibur dengar-dengar Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, mudah-mudahan serangkaian program acara yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat. Dan masih ada beberapa lagu terakhir yang akan kami hadirkan menemani Anda sekaligus menutup kebersamaan kita di Sapa Malam edisi hari ini dan menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau Malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa mumpung masih melek, cek kembali pintu garasi rumah, perlengkapan dapur Anda, pastikan dalam kondisi yang aman, kemudian cek juga kendaraan mungkin masih di luar lain sebagainya, pastikan dalam kondisi aman ya sehingga tidak mengganggu peristirahatan Anda. Dan kami yang bertugas mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami ya, tentu tidak unsur sengaja kami menyudutkan merendahkan Anda, kita hanya just kidding. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati ya untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas besok hari. Akhir kata saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Suherman dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di RRI Sangat Pagi. Hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daerah Nante. Bersama saya Sarfadini dan juga tim Sanggau Pagi ini menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Kamis 23 Juli 2026, kami akan mengupdate informasi di pagi hari ini untuk Anda para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau ya, dimanapun Anda berada. Dan juga untuk cuaca nih pendengarnya di wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya di pagi hari ini cerah ya. Dan yang pastinya tetap semangat untuk Anda yang memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan satu lagi pendengar ya, kami akan hadirkan di program Mutiara Pagi Islam ya, sambil menunggu narasumber kami ya, terhubung melalui via Zoom. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 25 sampai dengan 28.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bis.

Sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung. Mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya, dan kami juga sudah terhubung ya bersama narasumber kami. Ini ada Bapak Muhiban ya, selaku pelaksana KUA Kecamatan Kapuas. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf Bapak, masih di mute Bapak. Oke, ini pendengar kita sambil menunggu ya. Oke, baik. Terima kasih. Apa kabarnya Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Kakak sehat ya?
1: Alhamdulillah Pak, sehat Pak ya. Disanggah juga cerah juga nih Pak ya hari pagi hari ini.
2: Alhamdulillah cerah terus nih musim kemarau banyak.
1: Oke, baik Bapak. Dan di pagi hari ini ya Pak, kita akan membahas tentang dekat dengan ulama dan memperhatikan nasihat ulama ya. Karena ulama pendengar ini adalah pewaris para nabi yang membimbing umat dengan ilmu. Nah, sedangkan ulama ini adalah orang-orang bijaksana yang memberikan nasihat berdasarkan pengalaman dan hikmah. Dengan mendekat kepada mereka, insya Allah ya, langkah hidup kita akan lebih terarah dan hati kita juga menjadi lebih tenang, dan keputusan kita ambil semakin mendekatkan diri kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ya mendengarkan penjelasannya dari Bapak Muhiban. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a shifatil kamaliyah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Sanggau yang dimanapun berada, pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, penuh dengan keberkahan ini, kita semua masih diberikan kesehatan baik jasmani kita maupun rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama dapat menghirup udara segar di pagi hari ini, dan kita selalu dalam keadaan sihah wal afiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya, karena dengan

0: jauh dari ulama. Karena kenapa demikian? Karena ulama adalah warasatul anbiya, seperti yang dikatakan oleh kakak tadi, adalah pewaris ilmu para nabi. Sehingga ketika kita jauh dari ulama, maka dikhawatirkan hati kita itu akan gersang dan akan mati. Dan jikalau hati kita itu akan mati, maka kita tidak peduli lagi atau tidak kenal lagi dengan Tuhan kita. Karena berkah daripada para ulama selaku penerus perjuangan para nabi, kita semua dikenalkan dengan siapa Tuhan kita, siapa nabi kita, dan semua yang berhubungan dengan agama untuk mengatur kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Baik, dalam sebuah kitab Nasuhihul Ibad diterangkan di sana, sesuai dengan anjuran, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna allaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardul maytata bima'il matar. Maksudnya apa? Hendaklah kamu duduk dengan ulama dan meresapi pembicaraan mereka yang sangat bijaksana. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang keras dengan cahaya hikmah. Sebagaimana tanah yang gersang dapat menjadi subur karena air hujan. Itulah maksudnya adalah ketika kita hidup di dunia ini, jangan merasa diri kita itu sudah akan selamat dengan sendirinya. Artinya kita butuh seorang ulama. Nyata, ketika kita dekat dengan ulama, sering mendengarkan pembicaraan ataupun bahasan-bahasan yang disampaikan olehnya, maka sama saja seperti kita bumi yang gersang. Ya, mungkin saat ini lagi kemarau nih, ya. Jadi kalau kemarau seperti ini, sungguh merasa nikmatnya ketika disiram dengan air hujan. Nah, itu sama aja dengan kita ketika kita jauh dari ulama atau tidak mendekat dengan ulama, sama aja kita membunuh hati kita. Itu dalam kitab Nasuhihul Ibad itu dijelaskan demikian. Kalau kita dekat dengan ulama, maka seperti halnya bumi yang gersang disiram dengan air hujan. Oleh karenanya, dalam sebuah dawuhnya ulama juga, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalidul hukama'a. Dekatilah orang-orang besar dan bertanyalah kepada orang-orang pandai, serta bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana atau hukama. Artinya demikian, kita mungkin perlu jelaskan dulu, siapa sih ulama, siapa sih hukama. Yang disampaikan tadi oleh kakak siapa ini ya?
1: Ini dengan Dini.
0: Oh ya. Ya, jadi ada beberapa kriteria ulama pada garis besarnya. Ya, yang pertama, ulama yang ahli tentang hukum-hukum Allah itu disebut ahli fatwa. Dalam kitab Nasuhihul Ibad disampaikan di sana. Dan kemudian yang kedua, ulama yang arif tentang keagungan dan kebesaran Allah dan tahu tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan ketuhanan yang disebut dengan hukama. Jadi ulama itu kalau dilihat dari bahasanya, alimun. Ya, alimun itu adalah orang yang tahu. Ulama itu jamak, jadi beberapa orang yang mengerti dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka tahu tentang kebesaran Allah, juga mereka ahli tentang kejiwaan. Jadi hukama ini memang ulama yang khusus sekali. Jadi seperti ulama-ulama thariqah, ya, yang menuntun para muridnya untuk mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada ulama yang

0: memiliki dua sifat di atas. Yu'alim dengan ilmu Allah, juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang dimaksudkan sering-seringlah duduk dengan para kubaroh, artinya yang ahli ilmu juga dengan yang ahli dekat dengan Allah atau kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya hati kita tadi, hati kita menjadi hidup. Akhirnya ketika kita mendengarkan dawuh-dawuhnya ulama, maka hati kita itu akan terasa nyaman ya, setiap kita punya masalah. Karena manusia itu tidak mungkin lepas dari masalah. Banyak hal yang perlu kita perhatikan. Oleh karenanya, anjuran dari para ulama, perintah dari baginda Rasul Muhammad SAW, itu kita dianjurkan, sangat dianjurkan. Minimal, kalau kata guru kami itu, jangan lebih dari 40 hari kamu tidak duduk bersama ulama. Artinya apa? Ketika kita enggak pernah ngaji, ya, kalau duduk dengan ulama otomatis kan ngaji bahasanya. Ya, kalau kita ngaji, sampai mohon maaf, ketika kita ngaji itu serasa satu lah, masalah itu lepas. Masalah itu lepas. Jadi yang kita fokuskan adalah apa yang disampaikan oleh para alim, para ulama tersebut. Jadi iya, karena itu sudah bisa dibuktikan lah. Jadi daripada kita bekerja umpamanya, bukan maksudnya enggak boleh kerja, enggak. Tetapi dibandingkan dengan saat kita sedang sibuk dengan dunia kita, ketika kita mendekat dengan ulama, ada pengajian, kita datang, kita akan merasa lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasa siapa sih kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di sana hati kita akan terasa hidup. Baiklah, karena di akhir zaman yang sekarang ini, bahkan sudah diprediksikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dalam hadisnya dikatakan begini, saya izamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bithalati baliyatin. Jadi akan datang kepada umatku, ini sudah diprediksikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, banyak sekali umat yang lari dari ulama dan juga para fuqaha. Sehingga ketika umat sudah mulai menjauh dari ulama, dekat ulama, enggak mau, dan lain sebagainya, maka faya bertaliyahumullahu bitalati baliyatin. Ini yang sangat ditakutkan. Jadi ketika kita jauh dari ulama, Allah sudah berfirman mengatakan bahwasanya Allah akan menguji dengan tiga ujian. Dan sangat pas sekali di saat ini, di zaman akhir ini, ya Allah subhanahu, Masya Allah ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin kita alami yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Saya takut karena ini mungkin perbuatan dari kita sendiri yang mungkin sering menjauh dari ulama, sering mengabaikan dawuh-dawuhnya ulama. Karena sudah jelas ya kak ya, untuk al-ulama warasatul anbiya. Sebenarnya enggak boleh dalam keadaan apapun kalau bisa kita itu mendekat dengan ulama. Dalam problem masalah apapun, boleh kita mendekat dengan para ulama untuk mendengarkan kajian-kajian yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa tiga bala ataupun tiga bahaya yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita lari dari para ulama, para fuqaha? Ulahuma ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, ketika kita sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan barokahnya, maka tidak akan terasa nyaman. Ya, kalau pekerjaan ataupun harta kita sudah dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nah, itu akan terasa kurang, kurang, kurang, dan kurang. Makanya banyak sekali, mohon maaf, pegawai kita, pejabat kita, banyak sekali yang terjerat dengan kasus korupsi dan lain sebagainya. Itu bukan nggak banyak uangnya. Uangnya itu banyak. Tetapi kenapa masih kurang? Ya mungkin karena cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin kurang dekatnya dengan ulama, oleh karenanya sehingga barokah dari hasil pekerjaannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena banyak, banyak yang istilahnya orang yang kuat secara hidup kita pandang itu pas-pasan, tetapi apa namanya, dari kehidupannya itu terasa bahagia dan lain sebagainya. Itu artinya Allah memberikan suatu keberkahan dalam rezekinya. Itu yang dimaksudkan. Yang pertama tadi dicoba dengan diangkat, na'udzubillah ya guys. Semoga kita semua dijauhkan dari itu semua. Oleh karenanya marilah kita dekati ulama, kita laksanakan, kita resapi apa yang menjadi dawuh-dawuhnya, sehingga hati kita itu akan menjadi hidup ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, kakak, yang kedua yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika para umat telah menjauh dari ulama itu adalah wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, ketika kita menjauh dari ulama, tidak memperdulikan apa yang menjadi dawuh-dawuhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, sekarang ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas masih terselamatkan oleh orang-orang yang mungkin selalu dekat dengan para ulama. Contoh para santri yang sedang mondok, kita masih terselamatkan. Jadi para santri yang mondok di pondok pesantren, duduk bersama tanpa memikirkan apapun yang dipikirkan, hanya gimana caranya saya pinter, bagaimana akhlak kita kepada orang tua dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya ya Allah, semoga kita semua walaupun di luar pondok, nah, kita masih diakui sebagai santri-santri kiai kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sangat ngeri sekali kakak, ketika kita menjauh dari ulama itu akibat ataupun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa, kita akan dikirimkan dengan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim yang seperti apa? Ya mungkin bisa kita lihat. Semoga kita makanya selalu berdoa, ya Allah, semoga Engkau tuntun pemimpin-pemimpin kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga hati merasa takut kepada Allah. Jadi bukan takut terhadap manusia, sehingga nanti dalam perjalanan pekerjaannya pun dilakukan sesuai dengan syariat agamanya masing-masing. Oleh karenanya, semoga kita berdoa ya kak ya, semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah, diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini kak, yang ketiga cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita jauh dari ulama itu sangat mengerikan. Dan ini na'udzubillah min dzalik, semoga kita terlewatkan dari itu, karena Allah akan yakhrujuna minad dunya bi khairi iman. Na'udzubillah, ya Allah, jagalah iman kami sampai akhir hayat kami. Semoga kami, kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap membawa iman, karena kita tidak tahu, mungkin sekarang kita masih diberikan Allah suatu derajat yang sekarang kita lakukan, sekarang kita rasakan. Nah, tapi kita tidak pernah tahu nasib apa, takdir apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena setiap waktu, setiap detik kita harus berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Itu Kak, ya Allah, kami juga khawatir sekali bahwasanya semoga terutama diri pribadi. Mungkin sekarang istilahnya kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak menjamin yang sekarang ini yang sedang kita rasakan itu bukan sebuah jaminan di mana kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kami mengajak kepada seluruh umat yang ada, marilah kita dekati ulama kita. Kita sewani ulama, kita minta nasihat-nasihatnya agar supaya kita dibebaskan dari cobaan tiga tersebut. Ya na'udzubillahi min dzalik. Semoga ulama kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekelumit tentang penjelasan yang pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Kak. Jadi mungkin kita hanya bisa berdoa, terutama usaha kita yang pertama kan mudah. Kita disuruh mendekat dengan ulama. Artinya rapatkan barisan, mari kita ikuti ulama-ulama kita yang tentunya yang soleh, terlepas dari ulama-ulama yang viral saat ini ya Kak ya. Nah, jadi banyak sekali, karena di akhir zaman ini juga dikatakan oleh guru kami dulu bahwasanya hati-hati dengan ulama su, ulama yang ya bentuknya ulama tetapi dalam hatinya itu hanya punya dunia, mengajarkan sepertinya mengajarkan kebaikan tapi pada hakikatnya dia menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya marilah kita selalu mendekat kepada guru-guru kita. Kita selalu jangan lupa tawasul kepada beliau-beliau agar supaya kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat dari cobaan akhir zaman ini. Mungkin demikian Kakak yang dapat kami sampaikan, Kak. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyain, Pak.
1: Ya, mengapa nih Pak, kita dianjurkan Pak untuk selalu dekat dengan para ulama, apalagi tadi Bapak bilang ya, mungkin ada beberapa ulama yang hanya memikirkan dunia gitu ya Pak ya. Ya memang banyak ya, ada pemberitaan juga mungkin ketika para ulama nih ya dengan para santrinya itu bagaimana gitu ya Pak. Nah bagaimana nih Pak, kita dianjurkan nih Pak untuk selalu dekat dengan ulama Pak.
0: Itu sudah jelas Kak, seperti dawuhnya Kanjeng Nabi tadi bahwasanya kenapa sih kita harus dekat dengan ulama kita. Dekat dalam arti begini Kak ya, dekat ini jangan salah arti, dekat bukan arti yang lain, tapi dekat ini mengambil apa yang menjadi kalimah-kalimah hikmah. Ya, kalimah-kalimah hikmah ini ketika kita mendengarkannya maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada sebuah, ya mohon maaf, yang sekarang viral dan lain sebagainya, itu mungkin segelintir yang itu memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita bahwasanya ketika kita mendekat dengan ulama pun harus ada kehati-hatian. Artinya jangan sembarangan kita pilih guru, artinya gitu. Artinya memang dalam anjuran sudah jelas ya Kak. Jadi kenapa sih kita harus dekat ulama, sudah jelas. Agar supaya yang tanda kutip ulama yang kita bahas saat ini adalah ulama yang soleh, ulama yang menenangkan jiwa kita. Terlepas dari ulama-ulama yang mohon maaf yang tanda kutip Kak tadi ya. Jadi namanya ulama sesuai artinya itu tidak akan berbuat demikian. Ketika sudah berbuat demikian, mohon maaf. Ya mungkin itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan pelajaran kepada kita supaya lebih berhati-hati dan lain sebagainya. Jadi kalau soal kita harus dekat ulama sudah jelas, ya, supaya hati kita itu makin hidup, artinya hidup itu dekat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita otomatis ketika dekat dengan ulama yang awalnya mohon maaf mungkin sholat kita itu kurang baik, ketika kita dekat ulama diingatkan dengan mari kita sholat dan lain sebagainya, kita akan tergugah kembali, ya, dengan cara memberikan, oh kalau sholat nanti begini-begini, ya, kalau kita melaksanakan sholat, kita berzikir kepada Allah, Allah akan memberikan sebuah ganjaran yang setimpal dan lain sebagainya. Akhirnya hati kita itu akan tergugah, akhirnya semangat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Kak.
1: Ya, yang pastinya menjadikan kita lebih dekat, ya Pak, ya, dengan Allah. Dan yang pastinya juga, ya, dengan ceramah-ceramah juga biasanya nih Pak yang ada di, ya, TV juga, yang pastinya itu ya, yang pastinya dapat pelajaran juga dari setiap para penceramah yang diberikan. Nah, Pak, ya, Muhiban, langkah apa juga sih Pak yang bisa kita lakukan gitu ya agar lebih mudah menerima nasihat yang baik nih Pak, mungkin dari para ulama atau dari para hukama Pak?
0: Jadi tip apa gitu ya Kak ya, yang jelas begitu, kalau dulu guru saya mengajarkan, mohon maaf, istilahnya kita itu kan diwajibkan mencari ilmu. Tabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Sudah jelas, tipnya adalah belajar dan terus belajar. Artinya kita akan merasa butuh, karena diri kita ini tanpa ilmu bagaikan ya tidak ada harganya Kak. Di baik pelajaran apa, yang terutama pelajaran keagamaan, kita itu kalau tanpa ilmu tidak ada harganya. Jadi sudah jelas, tip yang pertama belajar terus, ya, belajar terus belajar untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara istiqomahkanlah dalam kesibukan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, mari kita sempatkan waktu sedikit untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, umpamanya kalau yang biasa dilakukan di masyarakat, sekarang ada kegiatan namanya, biasanya malam Jumat Yasinan, tahlilan, ataupun kalau ibu-ibu majelis taklimnya itu adalah
1: pengajian, ya Pak, biasanya
0: kegiatan setelah sholat Jumat gitu kan. Nah, mari kita semangat untuk memberikan mengambil apa yang ada di dalamnya. Terus itu mungkin tip-tip yang pertama. Terus yang paling ekstrim tipnya adalah, ya, ketika kita datang sebuah kemalasan, tentunya problem hidup yang luar biasa, itu mari kita paksakan untuk selalu mendekatkan pada guru-guru kita yang ada di daerah kita. Bukan berarti kita itu harus berguru dengan orang yang luar biasa, tidak. Kadang-kadang ada sebuah jamaah, seorang jamaah itu mengatakan, saya itu enggak enak Pak Ustaz punya guru, katanya. Yang dimaksud gurunya apa? Guru itu orang yang selalu membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Siapa yang ada di dekatmu? Orang-orang yang biasa mengajari alif bata dan lain sebagainya, itulah guru. Bukan harus istilahnya, oh gurunya harus yang terkenal, gurunya harus yang viral dan lain sebagainya. Tidak, kita harus belajar menghargai. Walaupun mungkin kita selama ini dibutakan karena kita orang yang punya harta, mungkin guru ngajinya itu hanya guru ngaji yang mungkin tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Jangan kita meremehkan. Itu kadang-kadang adalah seorang guru sejati yang harus kita muliakan, mungkin dengan harta kita yang punya harta dan lain sebagainya. Mungkin itu tipnya yang pertama adalah belajar, terus belajar, pelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dalam keadaan yang mungkin disibukkan dengan permasalahan-permasalahan, mari kita dekatkan diri kita pada ulama. Siapa ulama ya? Yang guru-guru kita yang ada di sekitar kita. Enggak mungkin dong ketika saya orang sosok, saya itu saya harus belajar ke mana, ke Maroko, kemana, kan tidak. Jadi orang yang ada di sekitar kita yang menurut orang banyak itu adalah orang yang dituakan, orang yang dituakan ilmunya maksudnya. Silakan, silakan yang ada, atau kita datang ke pondok pesantren minta wejangan dari para kiai kita. Dan juga yang ketiga, dengan cara kita membiasakan diri mengikuti pengajian-pengajian yang sudah ada di kampung-kampung kita. Contohnya kayak yasinan malam Jumatnya bapaknya, ibunya habis sholat Jumat, mamanya ada kegiatan minggu pagi, monggo monggo majelis taklimnya. Itu mungkin sebuah tip yang menurut saya lebih efektif. Jangan gengsi, orangnya gini gini gini, di tempat pengajian itu cuma cerita doang. Enggak, artinya ya udah berangkat, pastinya adalah ilmu yang didapat dalam pengajian itu. Itu mungkin itu Pak.
1: Ya, yang pastinya banyak ya Pak sebenarnya kalau kita mau belajar ilmu agama Pak ya. Ya dari guru ngaji ataukah tadi ya dengan mendengarkan ceramah-ceramah yang ada di TV itu sebenarnya udah banyak ya Pak. Apalagi biasanya pagi-pagi juga sudah ada gitu ya. Ataupun ya di hari Minggu ya seperti tadi Bapak bilang mungkin setiap malam Jumat ada yasinan ataupun pengajian ya Pak ya.
0: Ya betul itu Pak. Jadi kita manusia itu bukan ilmunya yang butuh kita, tapi kita yang butuh ilmu supaya kita itu dituntun. Kan kadang-kadang mohon maaf ada orang yang ya Allah, masya Allah, ya kita doakan semoga hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia mudah untuk bergabung dengan orang-orang alim, orang-orang yang penuh dengan ilmu. Mungkin itu Kak, kita doakan aja bagi saudara-saudara kita yang mungkin masih belum bisa mendekat dengan ulama. Nah itu yang ditakutkan. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia ini kan masih ada pesantren. Selama pesantren masih ada, artinya ada orang mengadakan pengajian. Nah, itu insya Allah masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita selalu berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Kak ya.
1: Amin ya Pak ya. Nah baik Bapak, terakhir nih Pak, mungkin Bapak ada pesan gitu nih Pak ya untuk para pendengar di pagi hari ini. Mungkin yang hari pagi hari ini yang hatinya yang pastinya mungkin belum tergerak nih Pak ya, karena memang banyak sekali dengan segudang kesibukannya jadi menjauhkan diri kita ini dengan agama nih Pak. Mungkin Bapak ada pesan gitu ya Pak untuk semua pendengar kita di pagi hari ini untuk lebih mendekatkan diri kepada ulama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa juga nih Pak.
0: Baik Kakak, terima kasih. Mungkin pesan kami singkat. Dari saya kutipkan dari Man dakhalal qabra bila zatib ya. Barang siapa yang masuk ke dalam liang kubur tanpa membawa bekal, faka'annama rokabal bahro bila safinatin, maka seakan-akan dia menyeberangi apa namanya lautan tanpa adanya perahu. Mal mayyitu fi qabrihi illal kalqariq al muqriq. Jadi pasti, sudah pasti. Tanpa pemikiran yang panjang pun, artinya kita ketika kita menjadi manusia itu, kita selalu ingat dengan kematian. Kematian. Jadi seakan-akan ketika kita mau meninggal dunia itu, kita akan diibaratkan kita menyeberangi lautan. Kalau kita nggak punya bekal untuk mati kita, ibaratkan kita seperti menyeberangi lautan tanpa alat apapun, tanpa perahu, tanpa mungkin pesawat ya. Kalau laut kan pakai kapal lah ya, tanpa kapal sudah jelas dalam otak kita yang ada itu pasti tenggelam. Betul ya Kak ya? Yeah. Artinya ketika kita di akhir zaman sekarang ini, mari kita perbanyaklah mengingat kematian. Kemudian berusahalah mengumpulkan uang saku untuk bekal di akhirat kelak. Mungkin itu yang jelas bagi teman-teman kita yang mungkin masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menutup kemungkinan ya, yang ngomong ini mungkin sekarang bisa ngomong nih. Tapi artinya ya kita sama-sama mengingatkan. Artinya mungkin saat ini ditakdirkan saya sedang mengingatkan, tapi di suatu saat kemudian mungkin bisa saja saya diingatkan oleh orang-orang yang sekarang ini sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pesan saya singkat saja, Kak, jikalau kita ingin orang yang masuk ke dalam kubur, ketika kita mau meninggal dunia tanpa adanya bekal untuk akhirat kelak, itu diibaratkan seperti kita mau menyeberangi lautan tanpa alat apapun. Oleh karena sudah pasti ya. Nah, jadi ingat itu, mungkin hanya satu aja pesan saya itu. Nah, dengan caranya itu seperti yang saya sampaikan. Udah dekati ulama kita supaya kita mendapatkan nasihat-nasihat hikmah dari beliau-beliau, sehingga hati kita sedikit demi sedikit akan terasa hidup, kemudian semangat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, Kak, pesan kami. Ada yang lain, Kak?
1: Baik, karena keterbatasan waktu juga nih, Pak ya. Terima kasih ya, Pak, untuk motivasi dan juga tausiahnya yang pasti di pagi hari ini ya, Pak ya, dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu dekat dengan ulama dan memperhatikan nasihat ulama. Yang pastinya pendengar ya, kita ya tadi seperti Pak Muhiban bilang bahwa yang diingat adalah sekarang kematian. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah gitu ya, Pak ya, mulai dari sekarang ngaji, sholat jangan pernah ditinggalkan. Dekatlah dengan ulama agar hati kita juga lebih semangat untuk beribadah setiap harinya ya, Pak Muhiban ya.
0: Betul.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Muhiban ya untuk tausiahnya di pagi hari ini ya, karena memang keterbatasan waktu juga, dan semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya, Pak, yang pastinya dengan tausiah-tausiah yang berbeda nih, Pak ya. Dan saya cukupkan di Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya, pendengar ya, karena semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa ya menumbuhkan kecintaan kita kepada para ulama dan memudahkan kita juga menerima nasihat yang baik ya, serta memberikan hikmah dalam setiap langkah kehidupan. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya ya, nasihat sebagai pengingat, dan akhlak mulia sebagai tujuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan saya akhiri ya untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1
2: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: dan bakti sosial TNI skala besar di wilayah perbatasan, utamanya di Kabupaten Sanggau. Ini kami di selaku atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih karena
1: daerah ini bisa semaksimal mungkin menggali setiap potensi yang ada, karena kita tahu kita banyak sebenarnya potensi yang perlu kita bangunkan saja, bagaimana untuk kita bisa memperoleh pendapatan asli daerah yang resmi dan sah.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Sarifa Dini. Berita utama, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau Paulus berharap angka kemiskinan di daerah terus menurun hingga mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2030. Menurutnya, validitas data menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan daya yang tepat, pemerintah dapat menyalurkan program sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga menilai kondisi ekonomi daerah akan sangat mempengaruhi pencapaian target penurunan kemiskinan. Dukungan anggaran melalui APBD dinilai menjadi faktor penting dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah tetap menjaga komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meski menghadapi tantangan fiskal. Sinergi anggaran, perencanaan yang tepat, data yang valid, dan dukungan anggaran diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah kabupaten atau Pemkab Sanggau mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat terus dikurangi.
3: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, Kabupaten Sanggau memiliki berbagai potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut membuat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih perlu terus ditingkatkan. Meski menghadapi sejumlah kendala, Robi menilai pemerintah daerah tidak boleh berhenti melakukan inovasi. Berbagai peluang peningkatan PAD harus tetap diupayakan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
1: Kita berharap agar pemerintah daerah ini bisa semaksimal mungkin menggali setiap potensi yang ada, karena kita tahu kita banyak sebenarnya potensi yang perlu kita bangunkan saja, bagaimana untuk kita bisa memperoleh pendapatan asli daerah yang resmi dan sah. Nah, sementara kita ketahui kita memang masih tetap bergantung dengan pusat, karena ya banyak sekali potensi-potensi yang ada di daerah ini yang belum bisa kita maksimalkan. Dan itu juga bisa terjadi karena benturan aturan yang ada di daerah kita yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat kan.
3: Robi berharap pemerintah daerah mampu memetakan seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Sanggau secara lebih optimal. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Wulandari melaporkan.
2: Kepolisian sektor Muko melakukan monitoring ketersediaan stok, harga, dan antrian BBM di SPBU Kepong, Niaga Semuntai, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Muko Ibtu Firman menyampaikan monitoring ini bertujuan memastikan stabilitas pasokan serta kelancaran distribusi BBM untuk kebutuhan masyarakat setempat. Dari hasil pemantauan, stok BBM tercatat dalam kondisi aman, dengan rincian pertalet sebanyak 10.777 liter, biosolar 24.158 liter, Pertamax 700 liter, Dexlite 2.420 liter, dan Pertamina Dex 4.367 liter. Ia menyebut personil juga memastikan proses pengisian BBM berjalan tertib tanpa adanya antrian kendaraan yang mengganggu arus lalu lintas di sektor lokasi. Pemerintah Kabupaten Sanggau mengapresiasi pelaksanaan karya bakti skala besar yang digelar Kodam 12 Tanjung Pura di wilayah perbatasan. Program tersebut dinilai menjadi wujud kolaborasi dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengapresiasi pelaksanaan karya bakti skala besar yang digelar Kodam 12 Tanjung Pura di wilayah perbatasan. Staf Ahli Bupati Sanggau bidang pemerintahan Agus Sukanto menilai program tersebut menjadi bentuk kolaborasi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan. Agus mengatakan, kawasan perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia yang perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan melalui karya bakti skala besar akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan di daerah perbatasan. Yang menegaskan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan berbagai instansi menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Ia menyebut kolaborasi ini dinilai mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah terdepan.
0: Karena pada hari ini ada kegiatan bakti sosial TNI skala besar di wilayah perbatasan, utamanya di Kabupaten Sanggau. Ini kami di selaku atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih karena perbatasan adalah wajah dari wilayah Indonesia yang terdepan. Jadi kalau ini dibangun, disejahterakan, dibantu oleh TNI, kolaborasi dengan aparat di daerah, instansi di daerah, kami sangat terima kasih atas bantuannya dan kerjasamanya. Karena ini akan meningkatkan kehadiran pemerintah melalui TNI di daerah perbatasan.
4: Agus berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan diperkuat pada berbagai program pembangunan di masa mendatang. Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Oktavrandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau dorong Pemkab optimalkan potensi PAD. Pemkab Sanggau apresiasi karya bakti skala besar Kodam 12 di perbatasan. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1
1: RRI. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat pagi juga untuk semuanya ya yang akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Masih bersama saya Dini ya di Sanggup Pagi ini nih pendengar ya. Pukul 6 lebih 27 menit ya waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kabar dari Kalbar untuk Anda. Dan juga terpantau ya cuaca di pagi hari ini cerah ya, jadi tetap semangat ya pendengar ya untuk Anda memulai aktivitas ya di pagi hari ini. Oke, baik pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga ada ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan atau menyaksikan kami secara langsung di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini dari daerah masing-masing, baik dari Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau dan juga Entikong. Dan langsung saja Andre sapa di pagi hari ini rekan-rekan semuanya, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
6: Selamat pagi juga rekan Andre.
4: Baik, dan Andre sapa untuk di Sintang terlebih dahulu di pagi hari ini bersama dengan Yeptro, selamat pagi.
7: Selamat pagi rekan Andre dan teman-teman semuanya ya.
4: Baik.
7: Ya, di pagi ini di Sintang memang cuacanya sudah cukup cerah juga. Tadi sempat kebangun juga di jam 1 kurang lebih 40 menit gitu ya. Tadi juga sempat hujan walaupun intensitasnya sedang ya, tapi sekarang juga sudah mulai cerah. Dan untuk aktivitas sendiri di Sintang sudah ramai lancar juga Andre.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Yiptro. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Faisal. Selamat pagi, Faisal.
8: Oke, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di Entikong ya, pada pagi hari ini rekan Andre, ini tampak masih berkabut ya. Ini nggak bisa nih membedakan apakah kabutnya dari uap air atau kabut dari ini ya, asap ya. Ini kayaknya beda-beda tipis nih. Kemudian sepanjang malam kemarin di wilayah perbatasan ini sangat cerah sekali. Dan beberapa hari belakangan juga di wilayah perbatasan ini belum ada turun hujan dengan intensitas yang begitu lebat ya. Mungkin ada turun hujan tapi intensitasnya ringan begitu. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini rekan Andre di wilayah perbatasan tampak masih lengang.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
9: Selamat pagi Andre.
4: Baik, kalau di Sanggau bagaimana Dini?
9: Di Sanggau pagi hari ini cerah ya, walaupun memang asap juga nih lumayan udah agak tebal ya. Kemarin sore juga tebal juga nih ya asapnya. Jadi sorenya itu kayak sunsetnya bagus aja gitu ya melihat mataharinya. Nah kalau untuk arus lalu lintas, ini pagi hari ini cukup lancar nih Andre.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Dini. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
10: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya. Ya, kalau untuk di Sambas saat ini juga terpantau sangat cukup cerah sekali ya di pagi hari ini. Lalu lintas juga ramai lancar Andre.
4: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas ya untuk gambarannya di pagi hari ini. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri, pendengar dan juga rekan-rekan, ini terpantau cukup cerah untuk di pagi hari ini gitu ya. Walaupun memang aroma asap masih terasa gitu ya untuk menjelang malam gitu ya, atau mungkin kalau di siang hari keluar gitu ya untuk beberapa waktu ini. Dan kalau untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman di pagi hari ini sudah mulai tampak aktivitas masyarakat. Dan kita lengkapi dengan informasi sorotan di pagi hari ini. Nah kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menegaskan Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara pengirim korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tetapi juga telah menjadi negara penerima. Dan kondisi ini dinilai sebagai situasi darurat yang membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Dan tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM, Martinus Gabriel Goa, di Pontianak mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Dan di sini yang bisa disampaikan juga bahwa revisi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah agar penanganan kasus perdagangan orang ini lebih efektif dan juga terintegrasi. Dan selain itu, Martinus juga menambahkan bahwa Kementerian HAM juga akan mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kemudian aparat penegak hukum, kementerian, dan juga lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Di mana menurutnya, dugaan kasus perdagangan bayi di Kalimantan Barat ini menunjukkan bahwa modus perdagangan orang itu terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan. Oleh karena itu, revisi peraturan presiden juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan daerah sebagai pedoman bersama dalam pencegahan dan juga penanganan TPPO. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, rekan-rekan dan juga pendengar. Dan kita bergeser kita ke Sambas. Kali ini kita akan simak informasi terkait dengan laka lantas mobil plat merah di Teluk Keramat di Sambas ini terekam CCTV. Seperti apa informasinya, Echa? Silakan.
10: Baik, kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit mobil dinas berplat merah terekam kamera CCTV di Jalan Raya Desa Sepadu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 14.35 menit ya waktu Indonesia Barat, saat kondisi cuaca sedang hujan dan lintasan jalan juga dalam keadaan basah. Nah, berdasarkan rekaman CCTV hingga keterangan saksi di lokasi kejadian, kendaraan dinas berwarna hitam ini pendengar diduga hilang kendali akibat pengemudi yang mengantuk. Nah, mobil ini sempat membanting setir ke arah bahu jalan hingga akhirnya menabrak fondasi tiang listrik sampai tumbang ke tengah jalan. Nah, saksi kejadian Hardina Nurtanti ini menceritakan detik-detik menegangkan usai suara benturan keras itu terjadi. Dirinya melihat ada orang-orang di dalam mobil yang melambaikan tangan yang seperti mau membuka pintu, dan melihat kondisi tersebut dan jalan kala itu masih dalam keadaan sepi, dirinya langsung berteriak meminta bantuan warga sekitar untuk menolong para penumpang. Dan seperti kita kutip ya pernyataannya juga melalui Tribun, tak lama setelah itu warga juga turut berdatangan bergotong royong mengevakuasi setidaknya ada 5 korban penumpang yang terjebak di dalam kendaraan tersebut, yaitu terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 perempuan. Dan kerusakan kendaraan juga terlihat cukup parah ya, hingga hantaman ke tiang listrik ini juga menggeser struktur jembatan dan gorong-gorong di halaman rumah warga. Rekaman CCTV yang beredar juga sempat menggemparkan ya warga di wilayah Kabupaten Sambas, walaupun ya mobil ini sebelumnya juga mengalami kerusakan parah seperti di bagian depan dan juga diantaranya penumpang rombongan dinas dari diketahui dinas kehutanan ini dipastikan dalam keadaan selamat dan korban tidak mengalami luka yang serius ataupun patah tulang. Dan kejadian ini juga menjadi himbauan penting bagi para pengendara semuanya agar ya selalu beristirahat, berhati-hati kalau misalnya mengantuk akan lebih baik menepi atau beristirahat terlebih dahulu sebelum mengemudi. Andre.
4: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas terkait dengan hal tersebut. Dan memang ya, jangan sampai ketika dalam keadaan ngantuk kita berkendara gitu ya. Kalau bisa tadi seperti disampaikan Echa juga gitu ya. Untuk istirahat sejenak ya Echa ya. Oke, takutnya terjadi microsleep dan itu fatal akibatnya. Dan sekali lagi terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas. Kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan Sanggau targetkan 60.000 pekerja rentan dapat jaminan perlindungan kerja. Seperti apa informasinya Dini, silakan.
9: Ya baik Andre, ini Sekda Kabupaten Sanggau Aswin Katip yang mengungkapkan saat ini sekitar 38.000 pekerja rentan di Kabupaten Sanggau itu sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, dan sedangkan target peserta aktif ya diupayakan dapat mencapai 60 ribu pekerja rentan, dan dikatakan Sekda Aswin ya, kelompok pekerja di sektor informal yang berpenghasilan rendah ini tidak menentu dan tidak memiliki perlindungan jaminan sosial, sangat rawan terhadap resiko sosial ekonomi. Dan resiko itu seperti kecelakaan kerja, sakit ataupun kehilangan mata pencarian ya, sehingga rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Dan untuk meningkatkan UJJ atau upah yang dilaporkan upah jelas ya sampai kepada target 60 ribu peserta, dan BPJS Ketenagakerjaan juga perlu memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat Sanggau, karena menurutnya masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan kerja. Andre.
4: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Sekda Sanggau minta BPJS Ketenagakerjaan gencarkan sosialisasi hingga desa. Seperti apa informasinya, Faisal, silakan.
11: Oke, benar sekali rekan Andre, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Bapak Aswin Khatib, meminta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa, tentunya agar masyarakat memahami manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan menurutnya, minimnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kepesertaan pekerja rentan. Ia menilai sosialisasi yang belum optimal ini membuat sebagian masyarakat ragu mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Andrea dan juga rekan-rekan, Aswin juga menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga harus aktif turun langsung ke lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain memperkuat sosialisasi, Aswin juga mendorong pembentukan agen perisai di seluruh desa di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, keberadaan agen tersebut dapat menjadi pusat informasi bagi masyarakat mengenai prosedur, manfaat hingga pelayanan BPJS. Maksud kami hingga pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Sekda Sanggau menambahkan, pemerintah Kabupaten Sanggau juga telah memberikan stimulus pembayaran iuran bagi pekerja rentan dalam jangka waktu tertentu sebagai upaya mendorong kepesertaan. Ia berharap bukti nyata penyaluran santunan kepada peserta menjadi sarana edukasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang benar-benar dirasakan masyarakat, sehingga semakin banyak pekerja yang bersedia menjadi peserta aktif. Andre.
4: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan FKUB Sintang mengajak masyarakat untuk tetap mempertahankan kerukunan. Seperti apa informasinya? Yap, terus silakan.
7: Ya, baik Andre, Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sintang ya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di bumi Senentang Sintang. Ya, Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Weli Kinsi, mengatakan keberagaman ya suku, agama dan budaya di Kabupaten Sintang ini merupakan kekayaan sosial yang memang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan juga membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan juga menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk terus menjaga garda terdepan dalam menyebarkan pesan-pesan peneduh, peran pesan ya atau peran para pemimpin umat sangat krusial juga dalam memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sensitif yang berpotensi merusak sendi-sendi persatuan. Andre.
4: Terima kasih Eptro untuk informasi dari Sintang. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
12: Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
13: Oui, allô, excusez-moi. Bismillah.
12: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
14: Walah Mar, Mar, aku krungu salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
15: Sama-sama.
16: Bunda, jangan main TikTok tarui.
17: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
16: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
17: Elok-elok buang, banyak panipu.
16: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
17: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
18: RRI Digital saja, toh.

RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan, dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kita bergeser terlebih dahulu. Kita akan simak informasi dari Sintang terkait dengan pelaksanaan Pekan Gawai Daya keempat Kabupaten Kapuas Hulu kembali digelar. Silakan ya, Pro. Laporan Anda.
1: Ya, rekan Andre, Pekan Gawai Daya keempat Kabupaten Kapuas Hulu resmi digelar ya pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2026 di Gor Uncak Kapuas Putus Sibau, di mana kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur masyarakat Dayak atas hasil panen sekaligus juga upaya melestarikan adat, seni, dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selama 5 hari pelaksanaan, masyarakat akan disuguhkan beragam kegiatan budaya yang juga menampilkan kekayaan tradisi Dayak. Ya, sejumlah perlombaan tradisional turut memeriahkan agenda, diantaranya menyumpit, panggagasing, melukis perisai, ketapel, memasak makanan tradisional, menumbuk padi, dan juga menampi. Ya, selain itu, panitia juga menggelar malam pentas seni dan budaya, lomba tari kreasi Dayak, peragaan busana adat kreasi, lomba vokal solo lagu Dayak, lomba sastra lisan, serta pemilihan bujang dara gawai. Berbagai stan pameran juga disiapkan ya untuk memperkenalkan produk dan potensi budaya lokal kepada masyarakat ataupun pengunjung. Ya, mengusung tema melestarikan adat dan budaya Dayak yang bermartabat menuju Kapuas Hulu semakin hebat, penyelenggaraan Pekan Gawai Daya keempat juga diharapkan mampu memperkuat persatuan masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Kapuas Hulu kepada khalayak yang lebih luas. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sintang, Yeptro, dan kita bergeser ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Disnaker Trans Sanggau perkuat perlindungan jaminan sosial pekerja rentan. Silakan, Faisal.
2: Oke, rekan Andre, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Sanggau, Agun Sugianto menegaskan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga saat ini, realisasi kepesertaan pekerja rentan baru mencapai 13.101 orang atau 66,78% dari target 19.619 peserta, sehingga masih terdapat kekurangan 6.518 peserta. Pendengar juga pemirsa, ia menjelaskan kepesertaan pekerja rentan tersebar di 15 kecamatan dan 163 desa. Para pekerja didaftarkan pada dua program dasar BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja JKK dan Jaminan Kematian atau JKM, sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja. Andre dan juga rekan-rekan, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan. Langkah tersebut diantaranya melalui pendataan ulang pekerja rentan, penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa, serta mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ia berharap target kepesertaan pekerja rentan di Kabupaten Sanggau dapat terus meningkat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai perlindungan jaminan sosial merupakan bagian penting dalam memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan ekstrim di daerah Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan waspada DBD. Polisi lakukan flogging di TN Hilir. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
3: Ya Andre, ini kasus DBD yang masih mengancam kesehatan masyarakat yang mendorong aparat kepolisian di TN Hilir di Kabupaten Sanggau bersama tenaga kesehatan ini meningkatkan upaya pencegahan. Polsek TN Hilir bersama Dinas Kesehatan melaksanakan fogging komplek pemukiman warga di Dusun Beginjan, ya, Desa Beginjan di Kecamatan TN Hilir sebagai langkah memutus rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Kapolsek TN Hilir Ibtu Kusdarwanto ini mengungkapkan kegiatan fogging dilaksanakan setelah adanya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran DBD di lingkungan pemukiman warga dengan status daerah endemik. Pengasapan juga difokuskan pada kawasan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, ya. Ini penyebab demam berdarah, dan Kapolsek juga mengatakan kehadiran personel kepolisian ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mencegah penyebaran penyakit TBD yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa. Dan pengendalian penyakit juga tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Fogging hanya berfungsi membunuh nyamuk dewasa dan bukan menghilangkan jentik. Oleh karena itu, masyarakat juga diminta tetap menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk ya, atau PSN melalui 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang dan mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Andre.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas terkait dengan imunisasi di Kabupaten Sambas yang menyasar 12.000 siswa. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
4: Baik Andre dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas yang menargetkan hampir 12.000 siswa sekolah dasar sebagai sasaran penerima bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2026. Nah, program ini difokuskan untuk menjaga kekebalan tubuh anak usia sekolah sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi penerus di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Ganjar Eko Prabowo menyampaikan bahwa sasaran imunisasi ini mencakup peserta didik kelas 1 hingga kelas 5 SD dengan lebih dari 5.000 diantaranya merupakan murid kelas 5. Nah, pihaknya mengejar target capaian nasional sebesar 95% ya, melalui optimalisasi pelayanan tenaga kesehatan di setiap sekolah. Dari Bupati Sambas Satono yang menegaskan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya diukur dari pemenuhan angka target administratif, tapi di sana juga dari efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dan ditekankannya penting sekali pemahaman masyarakat, khusus para orang tua, mengenai keutamaan pemberian imunisasi bagi perlindungan kesehatan anak. Dan untuk mencapai target tersebut, Bupati Satono juga menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan semangat gotong royong dan sosialisasi yang masif. Dan informasi yang akurat dan terbuka dinilai menjadi kunci utama agar orang tua memberikan dukungan penuh saat anak-anaknya diimunisasi ya di sekolah. Dan pelaksanaan BIAS sendiri ini menjadi bagian dari komitmen nasional yang mengacu pada kerjasama 4 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, hingga Kementerian Dalam Negeri. Nah, melalui kolaborasi lintas sektor inilah, Pemkab Sambas optimis hak kesehatan seluruh anak sekolah, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas, bisa terpenuhi secara merata. Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas, dan Pontianak menutupi dengan informasi di pagi hari ini terkait dengan pemerintah Kota Pontianak yang mengakui masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik. Di setiap tahunnya tercatat ada sekitar 100 guru di Kota Pontianak yang memasuki masa pensiun. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono menjelaskan bahwa jumlah guru yang pensiun ini tidak sebanding dengan penerimaan guru baru per tahunnya yang jumlahnya masih terbatas. Dan untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah dengan mengajukan usulan penambahan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Dan melalui pengusulan penambahan kuota formasi itu diharapkan mampu menutupi kekurangan guru SD dan SMP di Kota Pontianak. Itu dia informasi dari Pontianak untuk melengkapi di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Eptro yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih Andre.
0: Terima kasih Faisal yang ada di Antikong.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Terima kasih juga Dini yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre.
0: Dan juga terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
4: Baik, terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk para pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik pendengar, tadi sudah Anda dengarkan kabar dari Kalbar ya. Selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan Warta Berita Sentral ya bersama Pro 3 Jakarta. Dan tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.